0: 2 pagi, 8.04 minit pagi.
1: Ya, hari bergulai dengan kami, Semina Boy FM, berfrekuensi semak dengan kita semua. Ya. Kita pun tuning radio lari bagi kita.
0: Sehingga ya, Anissa. Ya, signal lah. Sekenial lah. Semak kawai, Cak.
1: Kena macam. Aku tu lepas ngukak gawai tu keman-man, aku rehearsal dulu.
0: Rehearsal lo eh?
1: Lepas orang muda practice make perfect.
0: Rehearsal lah nang kurang.
1: Rehearsal nang kurang. Ya, aku pas tu lepas aku rehearsal kalau bagas ke dalam 3 hari tu.
0: Tinggal berapa hari dah gini? 4, 3.
1: Empat hari puang ke, Cang? Sebelum malam 31.
0: Ya, nanti itu malam mentah kawai ini.
1: Ya, Mak. Ya,
0: tahun 2026 tu. Lalu, saat itu, Mga, kemisi pentingnya, berserah dengan Hari Raya Aidil Adha.
1: Ah, jadi, bagi pilihan menua kucing di tu, jalan bukai ku nak nyangkuang. Jadi, pom, kami dua sama jalan, saya ku. Mumpua hari rumah pagi tu tadi, jalan amat, okay. Nanti, ketika berapa jalan, mumpua kerja hari-hari cak. Nada beri orang tu, ya, suara gawar hari kau mengkuja.
0: Ya. Ya, main-main lah.
1: Oh. Tanya tadi dalam kita itu tadi pemisi tetangga bawa daripan anak-anak ingat.
0: Ya, sigama. Tang pelabaku bisnis kedai kita yang megah ya kau dah berengkah kemisi dah ambil kemisi gawai.
1: Datang kan menua sekolah cak.
0: Dah. Leban minggu tu megah udah berengkah kemisi sekolah neh.
1: Ya ma.
0: Nah, ya, kemisi apa? Ben kemisi.
1: Ya, ya, ya mesti akan ditiapai cak. Anak gitu ing keman maya apa ya cigu kak.
0: Ah, punya bonus salahnya.
1: Punya bonus. Nah, sekali Jepun tanggal kau kita terus maya pemisi tu pulai ke menua kelebihan ke rumah ya ke ditinggal cak. Nanti orang ngibon rumah di menua tu memaya ya kecukup kritikal.
0: Yeah,
1: tinggal
0: yeah.
1: Saya ke kumpulan Siti kita yang ngemas rumah ke lama udah ditinggal tu nak bakal di baru rumah tempoh hari ngemasnya cak.
0: Ya, amatnya. Leban namanya macam-macam mutai ke besaran dia sidam pelawak.
1: Gagap rumah kena sidam.
0: Ya. Eh, sama lah spider dengan pelawak nak.
1: Ya dek, ya.
0: Punya dek.
1: Spider tu, ya boleh biar kau, ya kau putih ya. Tahu enggak? Ya ya, aktor cak pelakon.
0: Top ya.
1: Pelawak tu bedau. Pelawak tu baru kau belajar jadi pelawak meh.
0: Okey, lalu kita ya ke nyangkanya pagi tu kiruah berintu kau tai. Ke kue ke apa ke kau tai empat ke. Cerita kita pagi tu bab 2 pagi. Kita berkenang berjakuk pasal pemakai. aku jadi, cerita pemakai tu nombor satu
1: aku
0: cak.
1: Nanti ba aku cak. Selalu ya bola main kita itu. Ba pemakai jadi pun bukan kiraan cak. Tang tai expectation utai ke dijangka dan nah kurang ya kita lebuh maya datai di rumah orangnya maya ngabang lebih lagi lalu pemga utanya mesti dulu dijengkau kita expectation kita lebih maya datai ke rumah orang nama tersegi ke jengkau kita memamat
0: dalam hati dia dalam rundian segi ayan pemakainya rata itu bisa lagi
1: tiba kaku catan itu lagi 3-4 tahun sebaca utai itu selalu tiap rumahnya kan bisik pegang dan kadang 2-3 tahun itu kurang cak dan mana-mana cak suntung mirah
0: suntung mirah nyana gila nyana
1: oke aku kan pula kere kalau aku merak namanya mecak tinggal ke makan suntung mirahnya nama kita makannya jahit ngelih kita
0: aku nyelai ke aku siko cak aku unting abang de rumah orang harap disi pulut tu lagi aku
1: oh jangan dia cak
0: ya lu mau gila pakai pulut dari subam gila pakai pulut
1: tang pulut tu ya ke dia tu aku kagak makan tak aku milih cak dia mesti dua cak nanti pulutnya amai ditunuh orang nak kayu api aku kagak lepas dia tu dunianya maju cak lepas si sekedar pulut tu ya tu main kukus yang merubah aku bak nyawa aku si kau nanti masuk aja
0: miliah gede na
1: kamal ketuca atas lera tinggi hai tes
0: aku
1: tu
0: aku ada apa ngapku maga
1: pengen maga
0: asal pulut
1: lama nanti bak pulut bak kuca bau asap kayunya mesti kak bau tertuang
0: originality kayu. Ya
1: kan? Originality ya nanti bakal ya ke main kuku kukus tu nanti bak nyawa aku nyawa saya ke makanya saya bak perukaran
0: ok nama menu special ke dikarap kita mesti dinah ke orang maya ngabang ngabang kawai tu lah
1: amat jadi post ngagai ya Facebook kami www.facebook.com lalu tinggal ke dia nama nak ni utai ke tu lehnya meliwar kita ngenangnya dia tu
0: 2 pagi.

0: Kes culik tau kalian biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mik ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, ndak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lah.

0: Korang saya kaget dalam hati jangka kita yang ke bisik dekat berjanji, sudah berjanji ke bertemu banyak gawai itu hilang.
1: Iya, amat. Lebih lagi ini bala kita ya ke berkelala tahu ke di kemarin
0: long lama jak.
1: Long.
0: Hello this.
1: Nyorong.
0: LD. LDR.
1: Nyorong sebab kita
0: wrong direction.
1: Leban jika kau leban dia tahu dunia kita kalah kalau mudah.
0: Oh,
1: hari mendia nama apa atau ada buah pengindung ke pangan diri cak. Jadi bisnis kedanya ngambil awak megawatt itu dulu keterubah ya. First time keterubah.
0: Ya.
1: Udah first time keterubah lagi.
0: Tahu ke kita ya kanyang-kanyang bisnis sulu hati di menua cak. Maya namanya pengerami gawai tahun yang kemari ketemu. Udah ya tadi. Lalu berbungai lah pengerindu ya. Bisa nak kenyak.
1: Bisa aku kenyak kuat.
0: Kalah nak kenyak. Bisa nak cerita kenyak cak.
1: Aku nak ada saya aku cak.
0: Ada di mana?
1: Ada.
0: Aku bisa cak.
1: Oh dia bisa.
0: Ini banyak cerita itu lah.
1: Ini cerita. Biar bisa, biar nak cerita nanti sok memang kenyak.
0: Oh mbak punya.
1: Dan cerita tu aku yang kenang kenyak nanti apa gitu. Kenang ke
0: pemakai.
1: Ya ya ke di anti sama pagi ngagaya ada mending untur. Ya tengah dan cerita ya. Denah orang maya ngabang. Kesatu janik pansuah. Kedua kasam ikan.
0: Sedap.
1: Ketiga ikan pansuah.
0: Okay.
1: Ikan tunu, ikan lulun. Nanti pihak menyamai dia gaya fishing village ya. Kalau bagi nanti banyak pula yang gaya menua rantau lima okian menua. Ulu guys ya semah empurau kita nemu ikan sungai tu nang ya nyamai deh. Lalu nanti ikan tu lawak ya kecun kena ngulu ya sekian ada bukai segi puluhan. Tinggal bangga gaya muda bayu 60 digagak sida ya laban
0: bayu
1: kalau bidayu ah
0: bidayu ah
1: bayu hanya ibu kami ja
0: okay. Ibu bayu ah.
1: Jadi pulut sida ya nang berarti green tea ya nyamai kita terima kasih ya. Ini bau dia laban suah ngagak pulut ke besi inti ngagaya
0: tam cerita pasal pulut tu ja nanti orang ya ke penemu ya lah lang ngagak pulut tu ah. Kadang-kadang ya nanti dah tayar saya pun. Ya mesti orang ke nemu
1: sukat ya.
0: Nemu sukat ya. Udah nyaya nemu nunu ya.
1: Ya mama. Maya ngaliah ya.
0: Mesti skill magangnya kebenar ya.
1: Laman mesti sekedar pulut tuh cak. Dia berarti ke sepiak tuh tetap kerak aja kalau buat sahur deh. Hanya celuam gamal. Jadi sepiak tuh bakal ke kakri-kakri yang mimpin lewat ke mata.
0: Ya. Aku bisa ayah aku siku tuh cak. Asal maya pengerami sikit ya belama namanya. Boleh tender.
1: Boleh tender.
0: Ngintu pulutnya.
1: Kira ada pulut men segi ya cak.
0: Segi ya.
1: Jadi berengkah dia tahu ni anak-anak ngiga protoje kayaknya cak.
0: Aku lapan segi gila pakai pulut. Asal ukai pulut the namanya di tunu ya. Aku nemu ni bagi saya tergagak ya.
1: Ngaku ukai na.
0: Ngaku ukai.
1: Banyak mana dia tahu mesti kena siku protoje guru ya cak.
0: Ya.
1: Lapan utai tu tadi ngai ke ukai kita mana nama deh. Ngai ke lah ya nak dapat kini tahu ke malam suruh gawai ya overdose cak. Nah cuma dia nak makan puluhan.
0: Ya. Karena kebisik mah bala kami namanya suku juru. Ya ke kan ampuan pengawal. Aku ni buah cak ni keram. Ngai ke puluhan jadi ketupat.
1: Aku nemu cak. Ni buah dia buat cak. Dia masih panen tu berapa.
0: Okey, kita bisa Jonikel Juan pagi itu. Kelimpah hari nguat kau ya. Manu ngau itiat. Teh buka ya ke nang diante-ante ya lah lebih meyang ngabang ya nyep perut ngoreng ka dalam nguatnya kayak gulai ngu nanas ku ya
1: malgi ngu puluat
0: malgi ngu puluat
1: demo teh tersebut nyu puluat megang nih
0: cowok ya ya mesti puluat gayanya
1: amai lapan puluat tu kena kita yang ngelaban nama aja lah woknya segi masuk cak embal ke ngau kasam kok nyedi
0: ya kok
1: mbal ke ngau teh kesebut ning tadi ko mbal ke ngau teh palonya ko akei. Lalu apa yang megap ke pagi tu tu sis Lucy tu tong adang kita nanti sis Lucy tu ke rumah utai ya ke patut ngan soya ati ya selera ya niki ke cak main ngabang keterubah ya serungkuang. Kedua kasam ikan
0: serungkuang
1: kasamnya ni serungkuang kerja pun dia teh serungkuang
0: nama teh serungkuang
1: dah nama menu kena
0: nah nama engkau teh namanya bukan puluat kini balut ngonunya balut ngon namanya daun utai kini
1: daun singkong
0: kuaku mah
1: daun singkong
0: daun singkong
1: tapi ini Bisa mengak kempar undai campur opak lengki apa undai nyak pernah mengikat aja.
0: Ya.
1: Kelima jani pansuah, enam ikan sungai pansuah, ikan bawang kelebih lagi ikan seruai nanya moto maya gawai itu no diet time gawai.
0: Ya.
1: Tual. Nanti ke diet nanti main gawai itu lah.
0: Oh, eh?
1: Kelebih lagi maya kap temu ngadutu.
0: Kasih kenyang wah.
1: Ya man. Lama tak tahu nanti kita terlepas diet nih cak. Tahun baru baru nanti ya. Setahun 360 hari. 360 hari kah?
0: 65.
1: 65 kurang ke 5 hari.
0: Oke, kita kebuka komen Bapak sudah begitu. Cerita kita pasal menu special ke dikarap ke kita bisa dinah kurang berumah dor kita ngabang. Gawai itu ilah.
1: Ya, kita kenyadi pengabang. Kan bila kita kan ngenang pengabang, coba nyawa kita empu tanya.
0: Ya.
1: Bukan nanya ke nyawa orang.
0: Oke, kita dengar ke Siti lagu tu. Lagu Hari Baby Shima. Maya Hari Gawai.
1: Terus segulai sejalai ngau kami ba angin mantar gawai jam kedia tu.

0: Suah kena kat orang. Orang nak bisik kereta, kak beli. Orang nak bisik telefon culik, kak gameli. Orang nak bisik kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, bawa utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, enggak wang.
1: Jai mah gemurnya.
2: Sarinya ini bisik beli gelang.
3: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukannya bisik duit.
4: Namana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisik pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisik pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: kebersihan ke dalamnya nak tolong si sape dia tau.
1: Ya.
0: Tanya memang nah ya kita ngerembai kagi music Borneo kita. Kayak pula cerita-cerita ke malam malam enggak. Dah dia dah letak. Pagi tu kenang ke bapa makai tu Clement Ugan nganti baya tiap itu bilik ke dikus yang dikusuang ya. Kusiang.
1: Kusiang yang Batman ya.
0: Jauh main bunyi. Hanya tadi babi menua kuring kicap.
1: Oh.
0: Nya siti area menu wajib pada aku bah tiap itu menu adik ku suang kucak. Hari sematan nyentuk ke ngagai menu limbang di cagai benda met kecak. Nah tau nak utanya adik nah.
1: Oh wajib ya cak. Ya menu wajib ya.
0: Entah nanti bah kucak nanti bakal babi tu ambil bunyi ya. Aku kagi makai babi menua di semua kicap cak. Nanti dibanding ke babi-babi import cak. Yang ke tester daging tu yang bunyi channel makai ya tu cak. Tester daging jani tu cak. Nanti jadi menua kita yang lebih kendang ya. Dan kemana mai tu ke ngamai digulai ke ngau kicap lalu bisi liak pepat. Aku kan bakal bansa makai liak cak. Tang nusuk liak pepat boleh kicapnya aku kak main nanti kicap mania.
1: Bawang baru dikak. Ini.
0: Oh bawang kapok dia nyebuan tulis genggamnya kalau masuk terus dalam mulut.
1: Okey kita mesti Joni Bayang begitu. Medah ke utai ke dekarap ke bisi ba menu lemah mayang abang. Ianya asli lemak ya. Ya selai ring orang.
0: Asli lemak.
1: Asli lemak.
0: Asli abang cari tu cak.
1: Asli lemak ya ribu lihat bisi na.
0: Oh. Jadi dini bisi nanti beka kalau suntuan ini mun enggak asli lemak agak di kantin sekolah.
1: Oh, media. Sikit bisi na. Kumpum.
0: Tang selnya dah nama selera kita mensia cak.
1: Ya, selera kita mensia. Nah sama leh.
0: Nah sama tang nanti maya gawai tubuh kumpul cak. Saya kena kalau mendoan kena hasil lemak cak.
1: Tahu ji cak. Gawai tu ialah.
0: Kamu punya hasil lemak.
1: Ya.
0: Yang mana aku coba jual kali ya sembas kami.
1: Nasi lemak tu ah. Ya mesti sambal ya mesti ke steady ya. Baru ya. Baru nyamai nak.
0: Lama mama mat.
1: Kau begini dengerinau si lemaknya. Lemaknya ngerine ya pan. Asa sambal ya nak nak nak tahu ba level sedap nyamai ya.
0: Level pemisang lah jalan pemanis ya cak. Nanti ya kelalu manis, ngai kena.
1: Oh, ngai jadi kan?
0: Nanti ya kelalu bisa, ngai kena. Nanti nak bisa mimit, ngai kaya.
1: Iya sedap-sedap. Mesti nyengat mimit.
0: Oh, jadi nanti aku nanya dia buat nasi lemak tu, cak. Nanti dia buat nasi lemak, nanti telur dalam nasi lemaknya. Dia ke telur dadar atau ke telur skala?
1: Ya, aku dah milih.
0: Oh, dia dah milih.
1: Aku milih, ya. Oh. Aku sikit orang makan telur pun. Sikit rindu makan telur.
0: Oh,
1: telur aku rebus, telur buriak, semua on megang.
0: On megang. Aku nanti aku hasil lemak aku kaki yang nak telur rebus cak.
1: Oh, telur kan? Anunya yang kaya dek, namanya guriang yang kaya dek.
0: Guriang okay, mana enggak entang kurang.
1: Kurang
0: ah. Nanti dibanding ke ngau ya ke rebusnya, lebar rebusnya ke terubah ya. Menyanya dibuka sikit kuningnya dulu taparku. Oh, namun kuningnya ya bisi saya ke ketika tanya motor ngaso wah mulut di bekas ke makai cunggam-cunggam nak jadi.
1: Pihak
0: jadi menemu cunggam nak jadi cak.
1: Memang cunggam nak jadi.
0: Ya kan lekat memulut kita kuningnya.
1: Oh.
0: Anak benda ni gani muai dulu. Cip kan kunyam cunggam dengan awak yagi sekala.
1: Oh.
0: Tak kuning terlalu tu yang sepur memulut cak.
1: Aman. Aunya tengah suah saya kenyana.
0: Ah, suah saya kenyanya. Ya tu siti hari mega di kembali kita itu exercise mulut. Ah, jadi rajin-rajin makai kuning terlalu. Okey, apa dengan kita ya, ya ke siku tu yut jali sama pagi anti baik ya pemakai ya ke anti ya denah orang sehingga dijemput ya perumahnya ya tadi kasam jani gulai ngau teruang tambah ngau bisi ekstra perut babi goreng rangkai dia pe spriwa
1: mantap
0: okay. Ya baru mantap. Kau jakau kawan tes berai mantap mantul.
1: Ya, mantul, mantap betul.
0: Mantap betul. Kau mai kau terubah mantu nak mau tu ke mantu ni pulai baru. Nak return tu utai tadi. Tika liar kita asunya mantul pulai kita baru.
1: Okey, kita mendiang ke lawai dulu.
0: Ya.
1: Nomor di lawai?
0: Nama tu lawai.
1: Lagu gawai.
0: Oh. Anak mai kau tes shopom aku paling gaya kau tes shopom dalamnya.
1: Lawai, lagu gawai lah. Bagaimana mantul, mantap betul.
0: Itu lawai ini. Siapa penyanyi ya?
1: Penyanyi ya.
0: Anda syopom ini.
1: Angela Latajua. Aitua Kapit.
0: Mbak, 2 pagi. Wow.

0: kata apa tu cakap tu asal kena dia bawa atas bukit di si kabus
1: simbuan ya
0: simbuan orangnya tadi habis si efek-efek api kuning
1: lagu Hari Veronica kau Richa bujang pengabang megawai
0: kau trend lagu ketentu lagu etnik Borneo tu jadi Siti Ari passion megaca lagu-lagu gawai kita ke tahun tu aku berarti keca elemen ke natuna

0: Kucing.
1: YFM 101.3 bergerak secara.
2: Hey, laju mai layan tu nih. Download dulu mengen jauh dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
3: 5 minit udahnya.
4: Ken. Akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayo ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
2: Ni Jess.
4: Bedak dinya. Lagi.
2: Apa siapa ampu pegawai tu nah? Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putu hari kami. Pak YFM.

0: Boleh ngakal pengap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Agi, okay, bah, 2 pagi, cerita pasal pemakai maya gawai pagi tu.
2: Nah. Okay, jadi 13 minit lagi jam kita yang luar kita berandau ke cerita pemakai ke pagi tu. Mereka sama pagi dengan guys. Peninga kita ianya tadi mami yang nini nanti ya nyawa ya nanti milih asal jauh teke denah kurang megawai itulah ianya lawak kampung baka upak pantau upak maram upak muruang kelebih lagi digulai kengau kasam ikan
1: nyamai magang-magang tanya
2: ya nanti pak gawai ke terubah cak daripada aku jarang orang ngenah lawak ke bekanya cak gawai ke terubah ya ke suah lagi daripada aku kari kerinti manua kari ikan kari sayur kari udahnya nak tahu nak mega mihun nak kira suap goreng laksa mihun manuk ni bersebut punya cak
1: kira lawak nya tadi lawak basnya nya pengujuang ya lahnya cak kena nutup ya lah
2: lawak pengujuang dalam babas tu selalu ya jadi ya kedua takut ya ketiga cak gawai kedua ketiga ni nama kebuah nyawa nyobal makan agian
1: kena nabar aku ni
2: lagu mana nanti hari ketiga hari keterubahnya oke okay, pula aku nanti bakal pala jani sitenya cak ngotot tulangnya aku kan nanti nyawa kau dua manggum tulangnya nanti aku cak maka jadi tang datang bahari ya kedua ketiga mengada dagian gaya macam yang aku cak.
1: Ya mana? Udah benar dah.
2: Ya kemudian nanti kita yang terkait yang aku katakan tua ya kumpah.
1: Leban, bukan nama kan tadi. Leban udah kelalu benar 2-3 hari jadi mapak ke nak memakai dagian ya. Di kelalu mayu dagian dempak kata tadi mana gaya?
2: Aman.
1: Leban aku kalah cak. Berjurut hari makai daging melebuh maya ke berjalan deh nemuai kita pindah ngusung orang tadi daging hari terubah daging tu ketiga empat hari makai daging lainnya saya
2: betul. Lama aku mesti ngau deh semua cak.
1: Mesti ngau deh nih.
2: Mesti ngau deh.
1: Mengingat kau.
2: Mainnya pagi daging, tengah hari daging, maya daging, empat hari daging, ujung-ujung nama migi.
1: Nah, udah nyonya lain saya nyawa agak. Ha, kaki gak tay ke namanya bekas sayur-sayur tekenya nah.
2: Mama.
1: Temu sup di piaja nyamai-mai.
2: Ya kemudah gede kadang-kadang buka maya ba ari ke gawai ke 3 ke 4 aku berarti ke utai ke lawar. Lawak ke mananya? Agi bisi ke mana nambah ca. Kan jarang kan diteguk. Saya ke kumpul memang orang nemu gaya kuda. Bala dagingnya jarang orang neguk. Dan diberi di utai diri kena. Kadang-kadang baka cangkuaknya deh temu diurut aja temu disusup ke ditambah ke mimpi temunya agak licin ke saya tidak ya bala temuai itu yang namanya
1: debal okay sebenarnya tegal ke ngirup namanya
2: ai bisa
1: meram tadi tang leban di kelalu benar makai utai ke bekeragiannya tadi
2: aman
1: sida kari, ya. Sida palo.
2: Ya, kadang-kadang rang penghasil bau kenangan dia lagi cak.
1: Ya, jadi ulah temu siu, kadang-kadang kia lu tama kalau nyawa. Mana, lu mau kan nganiat eh?
2: Ya, mah.
1: Temu siu, kadang.
2: Jadi ulah dilah ya aswar cak. Lepas ngelit tunggu ngetop tayi semuanya. Kunya kalau benar ngetop
1: tayi. Ih, buru. Bapak muru ya.
2: Dilah, biar dilahnya jadi kena ngasung-ngasung sejuk.
1: Mami Nini pagi itu udah tadi nak Mami Nini lah, lawak kampung ke tengok ku upak pantau ku ya. Upak marah upak magang ya tau. Udah tadi cak.
2: Udah.
1: Nah. Jadi upak pantau upak marah upak muluang pu.
2: Tu udah upak begal tu.
1: Kengka upak lah kampungnya sebuat ya saya ku itu.
2: Pasti akan lelaki cak. Apa didi. Mestinya saya ni mari tu tenane pengawal buka itu upak aja. Tadi tu ulih muluang pergi lain ke upak nyuar. Si tengok upak pantau.
1: Ya.
2: Ama lelah ah.
1: Puas hati.
2: Pengawal yang kepada pedih ada kerja tu upak tiba aku cak.
1: Ya.
2: Lepas nyuk kan ambil di rumah dia tambah kampung kian ni.
1: Oh, alam babas dia. Ulih ya. Okey.
2: Jadi siapa lagi mesti tu cak? Kau tu temu lenyau tu cak.
1: Kita bisa peninggal kita itu ia ke komen pagi tu soal pagi Intan Bakian ia nada menu special buka ikan dikarap ianya asipulut ngau ngut kicap lauk bukai kena nambah aja. Oh, side dish lah.
2: Oh, side dish.
1: Menu utama ya. Sigi mesti ke bisi pulut. Oh, tanya. Sama bukan kau tadi?
2: Main dishes ya.
1: Main dish ya. Oh.
2: Tangan-tangan ke peninggal kita ya. Tuh resepi orang hari Brunei Darussalam tuh, Cak. Peninggal hari temburuang Brunei tadi Indah Ezek.
1: Oh, Indah Ezek.
2: Indah Ezek. Bukan Ezek kita nya, itu bukan itu saya kok. Lepas itu Indah Ezek kita ingin pindah ke Brunei. Jadi ya, kok ya, tapi cukup di anti email gawai itu sudah dimulai ke terbaya manuk pansuh lalu setiap lagi jadi upa pantuk gulai ngau manuk sampu. Nah, nama manuk sampu ini cak.
1: Bunyi sepi Cina jadi ngaco.
2: Nyam kaku.
1: Sampu.
2: Manuk sampu, manuk kumpu. Kalau aku nengah manuk sampu ketina orang main eh.
1: Ke sama spesiesnya tadi banyak kini.
2: Oh, dia setiap lagi kerabu manuk tuai.
1: Oh,
2: kerabu mana tuai? Kerti nanti kerabu sayur. So aku nengah cak.
1: Nada musa.
2: Kerabu.
1: Tahu kan? Belum ada.
2: Nanti kerabu tu tanya di. Kerabu. Apakah sayur atau di gulai-gulai di sirap-sirap?
1: Ya, apakah mana tuai cam atau gulai kucai?
2: Yang kau kini nih cak. Yang kau yang mana
1: kerabu? Kerabunya tu pada hek kerabu saya ko.
2: Mana tunu gulai kucai? Papan ni leh. Hanya gulai kucai.
1: Beliur.
2: Aku tu sengaja punya cak. Bapak kon mudi ya, bapak Rito di sikit kagetan ke kuntira.
1: Pulai lagi aku beli mana tuai. Lama ni kununu belakang rumah.
2: Alu pos cak ketiga mama nu sampur. Lagi terima kasih lagi pula ya ke bisi abda deh. Majak lama majak skres dia tu. Majak lama majak skres dia skutol.
1: Udah ujung minggu tu lah bisi anunya nama penawar ya cak.
2: Aku nangi ujung minggu tu kerja aku nak bahasa isyarat aja cak. Resel udah kalau benar tu. Nara pernah kip mana tu. Tegang dia ni. Okay, jadi saya aku nyak jak komennya kesempatan di kenatai ketua bawa pengarap pagi kita umpah pagi tadi cak.
1: Ya, cerita pasal memakai maya gawai itu special menu lah.
2: Ya, ama. Tanya kalau mana anda diet maya gawai betul tentang nanti utanya dah dipentiru tu anda sekali kan kita makai.
1: Makai gak. Tegang kan yang mana? Jaga pengerai diri empuau. Anang namanya bisa limit punya kurang ya.
2: Amai. Kita kenangi kita 31 hari bulan malam ngorong gawain ya 1 hari bulan din cein.
1: Oke, okay, mumpung kami doa begitu.
2: Semua baru kita awal

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Berita dan maklumat. Media FM Mesra Bermaklumat sebagi dan bersama kembali kita dalam siaran game pagi Media FM hari itu hari Rabu. Hari semestinya selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua. Dan hari itu biasalah memang cuti ada di kalangan kita orang yang hari itu menjadikan kesempatan untuk kita orang balik kampung. Dan ada yang bershopping awal pagi teh. Liu dan Nangga pasar Migi dah penuh dah dengan orang. Maklumlah cuti. Nah, okey, selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua pendengar-pendengar Media FM. Dan Leo bersama kita orang sehingga jam 12.30 hari kelak. Dan di jam kedua kita ada sirah pilihan terbitan rakan kita DJ Syaz kita di sebuah pengemanan. Dan di jam ketiga kita ada yang Bang Khalifah pentas hobi Fanta Cinema, yang mana yang Bang akan menghiburkan anda di jam ketiga nanti. Okey, dan apapun lagu untuk kita orang, ada yang si sebab balik, ada juga yang baru je sampai di kampung, yang dari berkedu ke, dari merdik ke, yang pentingnya kita happy-happy.

Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1. Terus

Okey, lagu dendangan Ame Jahari untuk kita orang. Dan seperti biasa, kita akan kongsikan info cuaca dari Jabatan Met Malaysia BMRI, iaitu di mana ramalan cuaca untuk BMRI berkuat kuasa dari pukul jam 9 pagi hingga selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada. Keran laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora. Dan suhu pada hari ini 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Ya. Dan apa-apa yang kita terus berhibur. Okay, lagu ini untuk anda semua sahabat-sahabat Miri FM. Sikitlah kita orang di luar Miri ataupun di Bandar Miri.

Ya, Cenderawasih, lagu dendangan Cenderawasih, dua adik beradik yang sekitar tahun 19 penghujung 80-an kaman dengan lagu Selamat Hari Raya, okey. Dan waktu 9.33 minit pagi, kepada anda yang baru saja bertemankan kami di Mid FM, sekiralah kita orang dari Buneh kah, dari Tatau kah, ataupun dari sini-sini je, okey, muat turun aplikasi kami aplikasi kami di aktif klik di App Store kita orang dan juga Google Play, okey, untuk mendapatkan siaran di mana saja kita orang berada, okey. Baik, dan ketika kita juga banyak ibadah korban yang dibuat sekiralah di sisi ni, okey. Dan bak kata Timbalan Menteri di Jabatan Prima Sarawak, itu Dr. Abdul Rahman Junaidi, katanya ibadah korban tu merupakan syiar Islam yang mendidik umat Islam mengenai nilai ketaatan, ya. Dan Tok Jua beliau berkata demikian semasa membuat ibadah korban sebentar tadi di Kuching dan juga Primer Sarawak sertai 3,000 jemaah tunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Jamek Petraja pagi tadi. Begitu juga dihadiri oleh speaker undangan negeri Tan Sri Datuk, iaitu Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Wan Asar, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, serta yang dipertua negeri yang dipertua Majlis Islam Sarawak Dato' Misnu Taha. Itu yang dia dapat kongsikan di Facebook Berita Hatim Sarawak. Nak tahu keadaan ataupun berita-berita semasa, bolehlah jengah ke Facebook Berita RTM Sarawak. Baik, dan kita terus berhibur. Lagu yang diminta oleh rakan kita di Facebook, lagu dia dengan Datuk Sudi Marjasyad, Selamat Hari Raya.

Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1. Throwback Week Pagi Media.

Kawan-kawan MPBB untuk anda, kuat tim tu, kuat gini ya. Sama rekaan untuk semua, untuk kita orang semua yang serang di dalam perjalanan ketika tu, yang ke Lundu, ke Pau, sampai ke Serian. Okey, berhati-hati di jalan raya. Okey, kawan kita di Facebook Sabah Media FM kita, Dublin Kabaja katanya selamat pagi dan selamat tugas. DJ Leo katanya ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Dan Sino Andy, selamat pagi DJ Leo, selamat berjalan ke pengawal serta selamat hari gawai dengan gaya kita sepilih DJ ko ya. Minta lagu gawai air mata Pak Hari Gawai, Hari Melissa Francis, Kedah Berindang di Limpu, tujuh dengan gaya semua peringat Radio Mir FM serta peringat YFM. Okey, terima kasih Hawaii. Okey. Dan seketika nanti kita teruskan hiburan kita. Dan jangan lupa dia 10:30 pagi nanti kita akan dengarkan sirah pilihan Adil Ahadha, terbitan rakan setugas DJ Chas kita, yang bertajuk Eti Sebuah Pengorbanan. Jangan lupa eh. Dan kita teruskan hiburan kita. Kita beriba dengan lagu baru dengan Farhin Arnia, Jatuh Bangun. Dan selepas itu, Mimi Fly Temberang untuk anda di

0: Dua Lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat. Kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Hari ini, saya nak cerita satu kisah yang menarik. Kisah pertandingan katak memanjat menara. Ada satu pertandingan panjat menara, katak yang menjadi juara akan diberikan hadiah yang banyak. Apabila whistle mula ditiup, maka melompatlah semua katak-katak memanjat menara. Penonton yang hadir mula bersorak. Ada penonton yang menjerit, "Tinggi sungguh menara tu, matilah kalau jatuh. Pasti tak ada sesiapa pun yang akan berjaya," kata penonton yang lain pula. Peserta katak ada yang jatuh, ada yang patah kaki, ada yang pengsan. Akhirnya, ada seekor katak yang berjaya. Katak yang berjaya itu rupanya seekor katak yang pekak. Rupanya, katak-katak lain itu jatuh kerana mereka gementar dan lemah semangat dengan kata-kata penonton. Dalam hidup kita, pasti kisah katak ini pernah kita alami, kan? Kita terkesan dengan kata-kata orang walaupun sebenarnya kita mempunyai kemampuan. Orang yang hebat ialah orang yang kuat semangat. Nak kuat semangat, kadangkala kena jadi seperti katak yang pekak. Bila saya sebut kadangkala, maknanya jangan pula kita mengabaikan segala nasihat orang lain. Nasihat yang baik kita terima, tapi kalau sampai melemahkan semangat, eloklah kita jadi katak yang pekak, kan? Setakat ini sahaja kisah kali ini. Kerana kita ada yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 minit pagi hanya di Mira FM Mesra Bermaklumat.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Game Pagi Mini FM, bertemankan Leo dan Charles.
4: Tak payah nak

0: RENG. Tahukah anda, seekor semut boleh mengangkat berat 50 kali ganda berat badannya? Fakta menarik yang mungkin anda tidak tahu hanya di Mirafe.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Bagi mencegah penularan wabak Ebola, Thailand mewajibkan kuarantin selama 21 hari bagi semua individu yang tiba dari Congo dan Uganda. Kementerian Kesihatan Awam dalam kenyataan memaklumkan mereka yang menunjukkan simptom perlu diasingkan di hospital negeri yang telah ditetapkan. Manakala individu tanpa gejala dikehendaki menjalani kuarantin di kemudahan yang tidak dinyatakan. China percaya perjanjian bagi menamatkan perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran akan dikemukakan kepada Majlis Keselamatan PBB untuk pengesahan. Menteri Luar China Wang Yi berkata Beijing berharap pihak yang terlibat akan terus komited dalam usaha mencapai gencatan senjata serta terus mencari titik persamaan agar keamanan dapat kembali ke Asia Barat secepat mungkin. China kini mempengerusikan Majlis Keselamatan PBB bagi Mei. Tegas Wang, badan yang bertanggungjawab memastikan keamanan serta keselamatan antarabangsa itu mesti tampil ke hadapan dan Majlis Keselamatan perlu memikul tanggungjawabnya. Sementara itu, Iran mendakwa Amerika Syarikat mencabuli gencatan senjata rapuh dalam tempoh 48 jam lepas. Dakwaan itu dibuat selepas Komando Pusat Amerika Syarikat mengaku melancarkan serangan di selatan Iran. Menurut kenyataan Kementerian Luar Iran, pelanggaran gencatan senjata itu dilakukan di wilayah Hormozgan. Iran tidak akan teragak-agak bertindak balas untuk mempertahankan negaranya. Dalam perkembangan berkaitan, sebahagian daripada akses internet di Iran kembali pulih selepas ditutup hampir 3 bulan susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas negara itu. Perkara tersebut disahkan agensi pemantau NetBlocks menerusi hantaran di akaun X. Agensi itu bagaimanapun tidak pasti sama ada langkah itu menandakan penamatan kekal kepada sekatan internet seluruh negara paling lama dalam sejarah moden. Serangan terbaru Israel di selatan Lebanon meragut 31 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa yang maut termasuk sekurang-kurangnya 4 kanak-kanak dan 3 wanita. 40 lagi cedera. Israel kini memasuki bandar Tarawa Al-Sharqiyah bagi memperluas operasi darat meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Sementara itu, PBB melaporkan jumlah pencerobohan ruang udara tertinggi di Lebanon sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada April ketika permusuhan semakin memuncak. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, hasil pemerhatian UNIFIL, operasi ketenteraan Israel semakin meluas sejak Jumaat lepas selain serangan balas oleh kumpulan bersenjata dipercayai Hezbollah. Menurut Haq, semalam sahaja 91 pencerobohan ruang udara dikesan. Korea Utara telah melaksanakan ujian sistem pelancaran peluru berpandu pelbagai guna lebih ringan serta ujian sistem senjata peluru berpandu taktikal berganda. Menurut laporan agensi berita KCNA, ujian yang dilakukan semalam turut dipantau pemimpin tertingginya Kim Jong-un. Semalam, Korea Selatan mendakwa negara jiran itu melancarkan beberapa objek termasuk peluru berpandu balistik di luar perairan barat. Hampir 50 negara mengutuk ancaman Rusia ke atas kedutaan-kedutaan asing di Ukraine. Menerusi satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan perkara itu tidak boleh diterima. Kenyataan itu ditandatangani antaranya negara-negara Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Pada Isnin, Rusia menggesa Washington memindahkan kedutaannya di Kiev sambil mengugut melakukan serangan sistematik ke atas ibu negara Ukraine itu. Amaran sama turut dikeluarkan kepada beberapa misi diplomatik lain. Sukan badminton terbuka Singapura 2026 beregu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin melakar kejutan terbesar apabila menyingkirkan beregu nombor satu dunia dari China Feng Yanzi Huang Dongping pada perlawanan pembukaan. Pasangan itu menang 23-21, 21-16 dalam tempoh 43 minit di stadium tertutup Singapura sekaligus mara ke pusingan kedua.
Akhir sekali, tenis terbuka Perancis pilihan pertama Jannik Sinner menepati ramalan mara ke pusingan kedua. Bintang Itali itu menyingkirkan pemain tuan rumah Clement Tabor 6-1, 6-3, 6-4. Dalam saingan wanita pilihan pertama, Aryna Sabalenka turut melepasi pusingan pertama menundukkan Jessica Bozas Manero dari Spanyol 6-4, 6-2. Sekian berita yang disenting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: inovasi dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Ya, lagu kumpulan Spoon rindu serindu-rindunya menghiasi awal jam kedua kita pada pagi ini ya. Dan seketika nanti 10.30 minit pagi kita akan dengarkan siaran sirah pilihan Adi Arta, debitan rakan setugas DJ Syaz kita, tajuknya Di Sebuah Pengorbanan ya. Dan selepas itu di jam ketiga kita ada pentas Sobi Cinema yang akan bersama Abang Khalifah. Okey, dengarkan, tunggu ya di jam ketiga sebab yang Abang Khalifah akan menyembuhkan untuk hari ini, Hari Raya Adi Adha untuk anda. Okey, dan kepada yang memandu, berhati-hati di jalan raya. Dan kita terus berhibur sebelum kita dengarkan sirah pilihan Aidil Adha kita ya. Lagu ini lagu untuk anda yang sedang balik kampung. Maklumlah, okey, di Jalan Pembonyo, walaupun lurus ya, okey, berhati-hati di jalan raya. Okey, teruskan bersama kami di Mid FM, Mesra Bermakna.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat Hari Raya Aidil Adha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.

Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidiladha. Bersempena Hari Raya Aidiladha kali ini, Miri FM membawakan mini dokumentari pengorbanan. Kita sering mendengar tentang pengorbanan, tetapi pengorbanan bukan hanya tentang harta, bukan sekadar tentang kehilangan. Kadang-kadang pengorbanan hadir dalam bentuk air mata, kesakitan, perjuangan dan keikhlasan hati. Pagi ini, dalam segmen Hasirah Pilihan, kita bawakan beberapa kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kita erti sebenar sebuah pengorbanan. Yang pertama yang akan saya kongsikan untuk anda pada kali ini, Mus'ab bin Umair yang meninggalkan kemewahan. Mus'ab bin Umair pernah dikenali sebagai pemuda paling tampan dan paling mewah di Mekah. Pakaiannya daripada kain terbaik, wayan kasturi sentiasa melekat pada tubuhnya dan setiap langkahnya memancarkan kemuliaan seorang anak muda bangsawan. Dia hidup dalam keselesaan, dikelilingi perhatian, dihormati kerana harta dan penampilan. Namun segalanya berubah apabila cahaya Islam menyentuh hatinya. Demi iman, Mus'ab sanggup meninggalkan pakaian mahal, wangian yang harum, tempat tinggal yang selesa dan kemewahan yang pernah menjadi kebanggaan hidupnya. Dia juga kehilangan sokongan keluarga, disisihkan daripada nikmat dunia yang dahulu berada di hujung tangan. Ibu yang sangat menyayanginya tidak dapat menerima pilihannya. Beliau marah dan kecewa lalu memutuskan hubungan, memulaukan Mus'ab, malah merampas segala yang dimilikinya. Dari seorang anak kesayangan keluarga, Mus'ab berubah menjadi seorang yang hidup serba sederhana, tetapi hatinya tetap teguh mempertahankan kebenaran. Walau kehilangan semuanya di Mekah, Mus'ab menjadi antara insan terawal yang membawa Islam ke Madinah. Dengan akhlak yang lembut, hujah yang bijaksana dan kesungguhan yang tidak pernah padam, beliau mengajarkan Al-Quran, membimbing penduduk Madinah memahami Islam dan membuka jalan kepada tersebarnya cahaya iman di bumi itu. Kehadirannya menjadi sebab ramai hati tersentuh dan menerima Islam dengan penuh keyakinan. Mus'ab bin Umair telah membuktikan bahawa kemuliaan sebenarnya bukan terletak pada pakaian yang mahal atau harta yang banyak, tetapi pada hati yang rela melepaskan segalanya demi Allah dan agamanya. Kisah pengorbanan yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq yang mengorbankan seluruh hartanya

tabuk berlaku ketika kaum muslimin berhadapan dengan ancaman besar dari Rom Timur. Jaraknya jauh, cuaca sangat panas dan perjalanan pula penuh kesukaran. Namun, seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas. Umat Islam perlu membantu perjuangan dengan harta dan jiwa. Ketika orang ramai datang membawa sumbangan mengikut kemampuan masing-masing, Abu Bakar As-Siddiq hadir dengan semua hartanya. Bukan sedikit, bukan separuh, tetapi seluruh yang beliau miliki untuk diletakkan di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya dengan penuh kasih, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab dengan yakin, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Selepas pengorbanan itu, keluarganya tidak terbiar. Mereka tetap berada dalam perlindungan Allah dan penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keyakinan bahawa rezeki bukan datang daripada simpanan manusia, tetapi daripada Allah yang Maha Memberi. Pengorbanan beliau membangkitkan semangat para sahabat. Melihat keberaniannya melepaskan segala milik demi agama, umat Islam menjadi lebih yakin untuk turut menyumbang tanpa ragu. Jiwa mereka diikat oleh semangat ukhuwah, kepercayaan dan cinta kepada perjuangan Islam. Sesungguhnya, pengorbanan sejati bukan diukur pada berapa banyak yang kita simpan, tetapi pada berapa besar keyakinan kita kepada Allah ketika kita melepaskan apa yang paling kita sayang. Kisah pengorbanan yang ketiga, Utsman bin Affan, pengorbanan yang mengalir. Di Madinah pernah berlaku musim kemarau dan krisis air yang sangat berat. Ketika itu, ramai penduduk terpaksa berebut sumber air yang terhad dan harga air pula menjadi semakin mahal. Keadaan ini menyukarkan keluarga miskin, para musafir dan masyarakat yang bergantung pada bekalan air harian untuk minum, memasak dan berwuduk. Melihat kesempitan itu, Utsman bin Affan radhiyallahu membeli sebuah telaga yang sangat terkenal bernama Bir Rumah. Telaga ini sebelumnya dimiliki oleh seorang Yahudi yang mengambil kesempatan dengan menjual air kepada penduduk dengan harga tinggi. Utsman membelinya dengan harga yang disebut sekitar 35,000 dirham, satu jumlah yang besar pada zamannya. Selepas memilikinya, Utsman tidak menyimpan telaga itu untuk dirinya. Beliau mewakafkannya agar seluruh masyarakat dapat mengambil air dengan bebas. Air yang dahulu menjadi beban, kini bertukar menjadi rahmat untuk semua. Reaksi masyarakat sangat menyentuh hati. Orang ramai amat gembira dan terharu dengan kemurahan hatinya. Mereka melihat bukan sekadar seorang hartawan, tetapi seorang sahabat yang sanggup mengutamakan keperluan umat berbanding kepentingan diri sendiri. Daripada telaga itulah, ramai mendapat manfaat. Keluarga yang kekurangan air, para petani yang mengairi tanaman, musafir yang singgah untuk menghilangkan dahaga, dan penduduk Madinah yang mahu terus menjalani kehidupan dengan lebih selesa. Bir Rumah kemudian menjadi lambang wakaf dan kebajikan yang berkekalan. Hari ini, kisah Bir Rumah terus dikenang sebagai sebahagian daripada warisan agung Utsman bin Affan. Telaga itu bukan sekadar sumber air, tetapi simbol bahawa sedekah yang ikhlas mampu hidup lama selepas pemiliknya tiada. Pengorbanan yang ikhlas tidak hilang bersama waktu. Apa yang kita lepaskan kerana Allah boleh terus mengalir menjadi manfaat, doa dan pahala yang tidak putus-putus. Masuk kita ke kisah yang keempat,
iaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah berasal daripada seorang hamba yang diperhambakan. Dalam dunia memandang dirinya rendah, hatinya telah terlebih dahulu memilih kebenaran. Apabila beliau memeluk Islam, keimanan itu menjadi ujian besar bagi pihak yang zalim. Mereka ingin memaksanya kembali kepada kesyirikan, lalu seksaan pun bermula. Bilal diseret ke tengah padang pasir yang membakar kulit. Beliau ditelentangkan atas pasir yang seakan-akan mencairkan tubuh. Dada beliau ditindih dengan batu besar yang berat supaya nafas menjadi sempit dan tubuh menyerah kalah. Mereka memukulnya berulang kali, mengheretnya dengan kasar dan menyeksanya di bawah terik matahari dengan satu tujuan, memaksa lidahnya meninggalkan tauhid. Tetapi setiap kali derita memuncak, Bilal tidak memohon kepada manusia. Yang keluar dari bibirnya hanyalah Ahad, Ahad, Allah yang satu. Kesabarannya menggoncang hati orang yang menyaksikannya. Keteguhan Bilal menjadi sumber keberanian kepada orang lain yang masih takut untuk bangkit mempertahankan iman. Akhirnya, Bilal dimerdekakan dan kemerdekaan itu membuka jalan untuk peranan agungnya sebagai muazzin pertama, suara yang menyeru manusia kepada solat dari atas menara Islam. Kekejaman boleh melukakan tubuh, tetapi tidak mampu memadamkan cahaya iman. Bila hati terpaut kepada Allah, kesakitan menjadi kecil dan tauhid kekal berdiri lebih tinggi daripada semua penderitaan. Memasuki kekisah yang terakhir, Abdul Rahman bin Auf yang bermula dari kosong. Sebelum hijrah ke Madinah, Abdul Rahman bin Auf dikenali sebagai seorang pedagang yang berjaya di Mekah. Beliau memiliki harta, jaringan perniagaan dan kedudukan yang dihormati dalam kalangan Quraisy. Namun apabila Islam diperintahkan untuk berhijrah, beliau meninggalkan segalanya demi mempertahankan iman. Perjalanan ke Madinah bukanlah perjalanan yang mudah. Ia adalah pengorbanan untuk meninggalkan keselesaan, tanah kelahiran dan segala yang telah dibina dengan susah payah. Ketika tiba di Madinah, beliau datang tanpa membawa harta, hanya dengan keimanan yang teguh dan keyakinan bahawa rezeki berada di tangan Allah. Saudara-saudara Ansar menyambut muhajirin dengan penuh kasih sayang dan ingin membantu beliau memulakan hidup baru. Namun, Abdul Rahman bin Auf menolak bergantung kepada orang lain. Tunjukkan aku di mana pasar. Dari pasar itulah beliau memulakan semula hidupnya. Dengan jujur, tekun dan amanah, beliau membina perniagaan sedikit demi sedikit sehingga menjadi antara sahabat yang paling berjaya dalam perdagangan di Madinah. Apabila rezeki mula melimpah, beliau tidak lupa pada umat. Hartanya digunakan untuk membantu kaum muslimin membiayai keperluan perjuangan dan menyumbang kepada kekuatan masyarakat Islam yang sedang dibina. Abdul Rahman bin Auf mengajar kita bahawa kekayaan sebenar bukan pada apa yang dibawa pergi, tetapi pada apa yang dibina semula dengan iman, usaha dan kejujuran. Dari kelima-lima kisah sahabat ini, kita telah belajar dan mengetahui lima pengorbanan. Setiap sahabat mengajar kita satu dimensi pengorbanan yang berbeza, namun sama mulianya di sisi Allah. Mus'ab bin Umair mengorbankan kemewahan demi kebenaran Islam. Abu Bakar As-Siddiq mengorbankan seluruh harta demi perjuangan. Manakala Uthman bin Affan mengorbankan kekayaan demi masyarakat. Bilal bin Rabah mengorbankan keselesaan demi iman. Dan yang terakhir, Abdul Rahman bin Auf mengorbankan kehidupan lama demi hijrah. Mereka berbeza jalan,
Tetapi semua mengajar satu perkara, pengorbanan yang ikhlas tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Dengan ini, Miri FM melabuhkan tirai untuk segmen Sirah Pilihan Aidil Adha kali ini dengan mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh pendengar Miri FM. Assalamualaikum.

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Detik suci di tanah haram yang mengisi jiwa di bumi barakah. Saksikan solat hari raya Aidiladha dari Mekah, Khamis, 28 Mei, 12.30 minit tengah malam. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
1: Music baru, hits dan terkini.
2: Ketika kau ucap kata selamat tinggal,
1: menemui anda di ruang udara.
2: Untukmu, untukmu, untukmu, karena ini semua untukmu, untukmu, untukmu.
1: Miri FM, layan habis.

0: Tuan! Tuan!
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya dengan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Throwback with Pagi Media.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda semua? Oke, bertemu kembali kita di Hobi Fantasi Cinema 2026. Assalamualaikum. Selamat, salam sejahtera. Apa kabar anda semua? Terima kasih. Jangan lupa untuk anda ikuti kami di frekuensi kami di Mir FM 98.0. Semestinya juga anda boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Boleh dengar di mana juga anda berada. Tak kisah anda berada di Miri, Bintulu, Sibu, Sri Aman, Kuching, di semenanjung Malaysia, di luar negara, anda boleh dengarkan kami di Miri FM. Untuk itu, pada hari ini kita akan berhibur bersama dengan artis jemputan kita. Sebelum kita bawakan Yabang Khalifah akan bersama dengan kita, kita ada seorang artis jemputan kita. Kalau korang dengar Heavy Duty kan, korang tahu semestinya. Kita bukakan pentas Hobi Fantasi Cinema kita pada hari ini bersama dengan Abang Khalifah.

0: Jadi tanpa melengahkan masa, kita nak panaskan pentas ini. Kita persilakan Ya Bang Khalifa.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua, terutama sekali kepada VIP kita yang sudi datang bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dialu-alukan juga kepada semua tetamu yang hadir. Saya percaya ada yang daripada jauh. Semoga yang datang daripada jauh lepas tu balik selamat sampai di rumah balik. Jadi itulah yang doa kita titipkan kepada semua pengunjung yang ada. Kepada RTM Miri, sahabat saya, pengurus RTM Miri, Cik Saiful. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang jemput saya tadi. Dan terimalah lagu pertama saya pada malam ini tuan dan semua. Lagu ini saya tujukan kepada semua yang bergelar lelaki. Lelaki itu adalah pemimpin, dan pemimpin itu juga adalah pejuang. Dan terimalah Khalifa untuk semua.

0: cakap sin. Kita pergi first selepas ni.
1: Okey, berikan tepukan untuk Yaba Khalifah. Amboi. Waktu ya abang berlagu bukan main, korang eh angkat semua telefon record-record eh. Okey, di kesempatan ini Datuk mesti cari saya dekat mana ya. Datuk jeling-jeling. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada yang berhormat kerana sudi hadir meluangkan masa bersama-sama kita. Kalau nak bergambar dengan artis kita pada hari ini, ya abang Khalifah, okey anda boleh bergambar selepas ini sebab beliau ada lagi set yang kedua. Beliau akan menghiburkan anda lagi pada malam ini. Jadi mana yang dekat belakang tu boleh datang ramai-ramai lagi ke depan. Jangan lepaskan peluang. Jadi kita, sebelum kita jemput lagi sekali, kita biarkan dia dulu rehat. Okey, kita biarkan ya abang Khalifah kita rehat dulu, ambil nafas dulu. Okey, jadi untuk anda yang semua ada dekat sini yang mendengarkan kami, okey, jadi kita nak berhibur sekali lagi bersama dengan Otai Masih Berbisa bersama dengan Abang Doha.
2: Baiklah, terimalah sebuah lagu nostalgia bagi kami orang rocker semua. Lagu diberi nama Belada Music Jalanan.

Serta tepuk satu tepukan untuk anda semua. Yeah. Terima kasih sekali lagi dengan kesempatan ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada

Pedong rambut dah putih, jadi saya nak nyanyi lagu orang putih lah. Okay. Lagu ini khas dan istimewa untuk anda semua. Kalau rindu-rindu, dengarlah lagu ini.

0: Masih.
1: Oke, okay, beri kata bukan untuk Abang Doha.
0: Yeah. Dan saya beri tepukan juga untuk MC kita.
1: Oke, okay, berikan tepukan sekali lagi Abah Doha kita. Terima kasih Abah Doha sebab sudi menghiburkan kita di Hobi Fantasi Cinema 2026. Oke, okay, jadi untuk anda sekali lagi, saya ingin mewar-warkan kepada anda semua, hari itu jangan lupalah download aplikasi RTM Click di telefon pintar anda yang menggunakan App Store, Play Store kah. Boleh cari di Play Store ataupun App Store anda RTM Click, semestinya ada semua di sana. TV 1, TV OK, radio, semua ada. Semua kita orang boleh dengar. Kita orang dah dengar Sarawak FM, IGFM, Cebu FM, sekarang mana FM.

0: FM, Bintulu FM, Sarawak FM, semua ada di RTM Click. Okay, semestinya jangan lupa juga untuk anda follow lah media sosial rasmi kami di Miri FM Official. Semestinya ada gambar korang dekat sana tadi. Kalau dah tengok, follow, like and share. Okay, jadi korang nak dengar tak lagi Ya Bang Khalifah menghiburkan kita orang hari tu? Okay, jadi kita akan berhibur lagi bersama dengan Ya Bang Khalifah.
1: Terima kasih. Dan seterusnya, terimalah lagu ini. Kita pun tak nak buang masa. Dan saya percaya ramai yang tahu lagu ini. Ada tak cikgu kat sini? Cikgu ada. Dan kalau boleh kita nyanyi sama-sama. Saya pun tak ingat sangat lagu ini. Dan terimalah Cikgu Ayu di Miri.

0: Terima kasih. Tadi saya janji nak duet dengan siapa-siapalah penyanyi, tapi saya pilih sendiri. Abang Doha, mana Abang Doha? Saya duet dengan dia boleh ke? Kalau boleh kita nyanyi sama-sama ah. Kalau ada siapa lagi yang ada situ nak nyanyi, datang sini terus. Okey, jom. Sebenarnya saya ada dalam apa, proses merakamkan album baru bersama dengan Ulu Balang. Jadi calon dia salah satu orang Sarawak inilah. Ya.
1: InsyaAllah. Terima kasih kepada ya bang.
0: Kita rakam suara dia.

0: macam tu lah tuan-tuan. Kalau dah pangkat-pangkat pakcik ataupun atuk ni kalau menyanyi macam tu.
1: Atuk, bukannya pakcik lagi. Atuk.
0: Saya dah cucu seorang. Cucu berapa? Cucu berapa?
1: 9.
0: 9 ramainya. Saya baru satu. Allah. Terima kasih. Terima kasih, Bantua. Okey.
1: Sama-sama. Satu tepukan untuk ya bang.
0: Saya doakan mudah-mudahan Abang Doha sentiasa sihat walafiat. Mana tahu ada rezeki. Tapi saya sebenarnya berbesar hati ya. Dan seterusnya, sekali lagi terima kasih pada RTM Miri, sahabat saya, Tuan Saiful. Begitu juga pada rakan-rakan yang lain, staff-staff RTM semua. Dan seterusnya, terimalah lagu ini. Lagu ini saya percaya satu-satu band dalam Malaysia ni yang orang putih cover lagu Melayu adalah band saya lah. Kalau saya tak silap lah. Siapa pernah dengar lagu Assalamualaikum Ustazah? Rasanya tahun bila lah dia datang lah. Sebelum Covid lah. Navy Fleet Band dia perform dekat Kuching. Masa tu PAT, Panglima Angkatan Tentera, dia minta, dia suruh pilih lagu apa nak nyanyi. Orang putih tu pilih lagu Assalamualaikum Ustazah. Terimalah.

Satu lagu lagi boleh ke? Okey, tapi sebelum tu nak cerita sikit kenapa Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah tu saya tulis lagu tu. Saya tulis tu sebenarnya saya nak bagi tahu kaum-kaum wanita ataupun iyalah adik-adik perempuan kita supaya berlaku baik seperti Ustazah itu. Jadi Ustazah itu baik, bukan maknanya dalam lagu tu kami mengorat Ustazah tu, tidak, tapi kita bagi tahu yang Ustazah tu baik. Itu je. Jadi itulah contoh untuk kita semua yang baik, insyaAllah. Dan seterusnya, lagu terakhir ni saya percaya ramai yang dah tahu lagu ni, siapa-siapa pun tahu. Tapi kenapa lagu ini ditulis di dalam bahasa logat orang utara? Dia ada sebab. Sebab salah satu dia pada masa itu, isu anak-anak kita kalau keluar pergi mana-mana, tak beritahu mak sama bapaknya. Jadi anak-anak ni selalu dia jalan-jalan, dia lupa beritahu mak bapaknya. Dia main jalan je sampai mak bapak kita ni report polis dah. Rupa-rupanya anak ada jiran sebelah saja, dia tak beritahu. Jadi itu alasan lagu tu ditulis hang pi mana. Jadi kepada anak-anak Miri, umumnya anak-anak Sarawak, apa saja yang kita buat, mana saja kita pergi, apa yang kita buat, yang paling penting adalah restu daripada mak bapak kita. Kalau kita tidak mendapat restu daripada ibu bapa kita, nanti kalau kita pergi mana-mana pun kita rasa hati kita tak mudah. Jadi kena ingat itu. Jadi anak-anak Miri, bagilah penghormatan yang tinggi pada ibu bapa kita. Kalau ada ibu bapa yang di rumah, kalau balik nanti diorang sudah tidur, buka pintu tengok diorang sudah tidur, tengok diorang saja pun sudah cukup. Dan terimalah lagu terakhir daripada saya, Hang Pi.

0: kasih Miri, terima kasih ATM Miri. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Okey, berikan tepuk tangan untuk Yabran Khalifah. Okey, di kesempatan ini juga kita ingin ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berkolaborasi dalam menjayakan hobi Fantasi Nima 2026 ini, iaitu kita ada Miri FM, kita ada Persatuan Usahawan Anak Sarawak PUAS yang diketuai oleh Encik Khalid kita. Dia itu juga kita nak ucapkan terima kasih kepada pemain Mall Miri, Miri Hobby and Collection, dan juga rakan-rakan penaja kita lain yang menjayakan program kita hari ini. Jadi untuk anda, saya ingin mewawakan sekali lagi kepada anda, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami, yang masih setia mendengarkan kami, Miri FM, di mana juga di frekuensi kami 98.0, di RTM Klik, di media sosial kami, di Facebook, di TikTok, di Instagram, di Twitter, semuanya di Miri FM. Terima kasih kepada anda semua. Okey, jadi insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa. Jadi teruskan bersama kami di Miri FM, Mesra.

Selamat tengah hari bulan dengan aku Nancy Tambo membawa berita tengah hari kena 27 bulan 5 2026. Semangat korban nitih ke pengarap. Nyak patut ulih ngingat ke mesin mayuh pasal pemesai guna bertulur ngau pangan diri berkunci jereki serta negut ke kawal kelebih hagi lebuah ke nyatup mayuh macam pemar kemayari nyeng kawam belanja tim ajak besai ngau ekonomi dunia ti indak entap. Dalam jakuk ia berserimbai ngau Aidil Adha, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madaka penggeraminya ngelambang ke penaluk pengurus ati engau penyawup berambis ati. Penggeraminya mega ngajar mensiam mayuah ngambil ke semampai ngemeran ke ati penyiruk serta bisik pengibuah ngagara bantik berguna ke sawup. Ia mega madah ke diri bisik bendar pengarap ke rakyat Sarawak dekat meruan getan ke penyerakup pemaik serta bahasa engau pangan diri tiudah lama nyadi pemun pengering penegap engau pemansang menua. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg bisik nyempulang ke lebih 3,000 ikut orang Islam ke Bukai bersembiang Aidiladha bak Masjid Jamek di Petrojaya Kuching. Sembiannya diulur ke Sapit Imam Besar Sarawak Muhammad Ihsan Hazir lalu Mufti Sarawak Datuk Khalidi Ibrahim merijaku ajar Aidiladha. Premier udahnya lalu berjadi pengerami makan selamat berserimbai ngau hari raya Aidiladha ke diatur bak laman masjidnya. Dua ikut capi megak bisi dibunuh bak pengeraminya. Premier megak sama bisi ngau nyayat serta netak daging sebedau ti diagih ke ngagai 30 ikut asnaf. 26 ekonomi hari sitak Kaunsel Negeri Kakus kebulih pemutus 6A tahu ke mana agi arinya bisik nerima insentif pelajar kebulih RM18,100 bak sebengkah pengawak kediatur di Bintulu. Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai madah ke insentifnya diberi nyadi ke tanda basa ngagai pemujur pelajar ke udah bulih bala keulih bala nembiak kelimpah hari dikenak merangsang bala nembiak ngambil ke semampai ngigak pemujur bak pelajar. Yang mansut ke jakut tu lebuh ia kebejadi pengerami kediatur berserimai ngau hari gawai pelilih menua Bintulu. Berbak ngonya yang madah ke biro pengintu pengelantang ruang bilik bisik tanggung pengawak ti cukup besai nyengkawum nentu ke adat ngau budaya Raban Bansa Dayak semampai ditanke ngambil ke pemerhati pasal adat ngau pesaka Bansa Dayak ndak lus. Yang harap ke nembiak rabat baru tang kelebih lagi sidaki induk dekat semampai ngelatih ke identiti sidak seraya ti merti ke budaya asal nyari ke pemun pemansang Raban Bansa. Berita ti ke Perudi. Siko lelaki rakyat menua tu dah ditanke laban ditemu ngembuan dadah lebuh ia ke diperasa bak muas bengkah hotel ngimbai jalai song ensana. Bak penerang media ya Kepala Polis Pelilih Menua Kuching SCP Alexan Nanga Cabuk madah ke lelakinya ditangkap ramban orang Ariupis Pemansik Jenayah Narkotik Sarawak urung pukul 12.30 hari tengah-tengah hari. Pengawak merasanya bisik tertemu ke 542 gram dadah titik pelabak ke ketamin titik bungkus kira RM600. Lelakinya ke umur 26 tahun ditemu positif dadah tang nada rekod ngereja penyalah jenayah sebedau tu. Lelakinya ditan ke 4 hari berengkah hari saritu lalu kes tu dipansir ngena Seksyen 39A Breket 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Tunaka berita tengah hari sehari tu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching serta di salin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: sejam.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Sari itu 27 hari bulan 5 1993. Perintah Sarawak akan ulih mai pemansang timbelak ari konsep pemansang berakup awak ke nadai kandandur di kelawang ke ari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud madah ke caranya berguna ketika sebedau tu pemansang lebih agi di Kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak kandandur bukai tinggal pemansang. Dan dia tu perintah berlabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan ngambil pemansang ulih diasai ke bak semua kandandur. Rakyat megak patut bekerjasama yang di Siti Unit Ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi ulih ari fasiliti ngau projek pemansang di disedia ke perintah. Koya, Asajaya, contoh pemujur ti udah dijapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai lalu udah mai pemansang bak sektor bertanam betupi serta mata orang meranak ke pukuk hari ti muka kilang ngagak inyak rangkai bak ndurnya. Menua Sarawak ti udah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tunggak kuyang penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun diasai ke serekat dan pemansang ke diulih sigi ari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyenia ke infrastruktur lalu rakyat naka ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
5: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
4: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Nyamai amai mentipi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
4: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
6: Ya, dah tu kita terus bulan ke pulau program kami Bak YFM Sri Aman, Bak Awak Ngelah Tengah Hari.
7: Terima kasih, Nancy Tambum di YFM Kuching.
8: Ngelah Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz, segulai sejalai.

Okey, selamat tengah hari guys semua. Kita bala peningat ke bisi mendiang ke kami jam dia to. Jadi berengkah hari dia to bala peningat, kita mendiang ke kami hari YFM Sri Aman. Nyentuk ngagai pukul 3 ngaliah hari itu lagi. Jadi hari itu 27 hari bulan 5 2026. Kalau aku Ibian tau ke Steven Tapasilai ngau kita hari dia to nyentuk ngagai pukul 3. Nama berita hari itu bala peningat. Kami di Sri Aman hari pagi tadi nyentuk ke dia tu agi semampai mambam yang kuang pengawak menyadik kita ya ke Muslim, ya ke berpengarap Islam, ngatur pengawak korban sarito bersrimai ngau hari rami sudah ya ke dikumai hari raya Aidil Adha. Lalu sarito mega saya ke ditemu kita sama belak nemu sarito hari besai public holiday. Lalu mayuh bala kaban kita ukai semina menyadik kita ya ke Muslim, ya ke bangsa Dayak, bangsa Iban udah berengkah cuti sarito pemisi kemisi berengkah hari 27 bisiknya seminggu nangkan kenyak. Lalu pihak mega 2 minggu nangkan ketoila pemisi gawai Dayak 2026. Terima kasih angge kita ya ke semampai mendiang kami, harap kena debo penanggol kita ya ke mendiang kami jam dia to. Lalu kita ya ke bisa mindah sarito ya ke menuang mai perengkap pengangkut bertengah ke jalan alun, harap kita tu tadi sama belak lantang dalam penjalai kita mujur ba pengawak kita ya ke dalam dekat merambu dekat jalan sarito pian ke mujur datai bandur tidak tepat ke kita sarito lebih agak kita ya ke mulai ke dengan ke menua kita ya ke beli barang ke pasar sarito. Nah tu dedat kita di Sri Aman pagi tadi pian ke lemai kemari. Lalu harap kita semua pengawal kita tur kita sarito lantang di pejalai kemega baka kita ya ke mendiang ke YFM Sri Aman jam diato. Kita sarito mayo berkunci ke lagu-lagu gawai biar mega berkunci ke berita bekawal ngawa program mantar gawai kelimpah program gawai ya ke bisik diatur kita di rumah panjai. Tahu dari kunci kita di Facebook YFM Sri Aman kami sudah live jam diato dan sebenarnya kita mendiang ke lagu gawai keterubah. Lagu kedikumbai ngantak kadigawai Doni Lang.

0: bahaya aku. Saya terima kasih lalu kemerik selamat hari gawai agar semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah dia lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kengantik kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita nya berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang bila teriak kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal menusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban.

Okey, ngagai kita ya ke benua ngabak dapur jam dia tu kelebih ge bala ibu kita, bala penyadik kita ya ke benua ngagak kuih jam dia tu nyerombak gawai ke dekat datai harap ke mana-mana sama kita ya ke ngatur pengawak ba dapur jam dia tu kelebih kita ya ke kena ke perengkapi tau ke perengkakaran jam dia tu kami sampai ke pengelantang semua pengawak kita sore itu. Bekas kita ya ke lantang mendiang ke YFM. Lalu dia tu mendiang ke YFM Mas Riaman. Kita yang ngenang dulu pengerami menyadik kita ya ke berpengarap Islam tau ke menyadik kita ke Muslim. Kalau sore itu kita kita nemu sidak ya berengkah nyambut Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi ngenang ngau ngelansak berkawal ngau sebengkah dua bengkah program yang kediatur kemarin bala peningan bersimbai ngau Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi kemarin 25 hari bulan 5 2026 sudah dipejalai ke pengawak nyuak kecapi ungkup pengawak korban ungkup zon 3 Dun N35 Saribas. Jadi bantok tu tadi nyuak ke jelu capi dan agih ia ke debrek yang berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak ia ke Megak Adun N35 Saribas. Jadi pemerik tu disuak ke diungkup ngagai zon 3 N35 Saribas bakal sidak digenturung pendiau Medang Supa Ulu Supa Ilek pihak Megak Tu'i Ulu Tu'i Ilek pihak Megak Sarabang. Lalu pengawal kesebakan Megak nyuak ke capi ungkup pengawak korban nyerombak Hari Raya Aidil Adha yang ke diintu menyadik kita berpengarap Islam sarito bak genturung pediau Melayu di bagi menubetuang 12 ikut capi udah disuak ke adun N36 layar yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu yang ke megak sapit menteri Nembiak lumba pihak megak main ngau pemansang orang dagang Sarawak. Lalu pihak megak IPD di betuang opis polis dibagi menu betuang diagih ke Megak Sikok Capi ungkup pengawak tu pengawak korban jerombak Hari Raya Aidil Adha. Jadi selamat Hari Raya Aidil Adha ungkup menyadik kita ya ke berpengarap Islam ya ke Muslim ungkup tahun 1447 Hijriah tau ke 2026 Masihi dituju ngagai peningal kita ya ke berpengarap Islam pihak Megak menyadik kita ya ke Muslim. Jadi bakal selama berengkah di pukul 12.30 tengah hari lagi aku ngonah ke uliah berkongsi ke pesan-pesan berat. Lalu pukul 1 nur kita dalam program Ruai Kitai. Sebelum kita berkongsi ke info-info atur pengurami, atur program ya kebisi sudah diatur. Dekat diatur di bagi menu Seriaman tau ke dibagi menu Betuang sekali kenyak dibagi menu Bukai di Surata Sarawak di itu. Nangkan kenyak pukul 2 bakal selama megak nur program lagu-lagu lama program seruran dikenang. Lalu pukul 2.30 ngalih hari setengah jam ke penudi kita berengkah berkunci ke pesan-pesan rindu hati hari balap ninga. Jadi kenang info ia kebisik dia berkunci ke opis meteorologi opis pengemata gaya hari menua kita Malaysia ungkup bagi menua Sri Aman sore itu nita ke penerang gaya hari kita muak ke ngalih hari itu lagi bisik hujan berserta ngoribut di sekedar luar dibagi menua Sri Aman. Lalu muak lemai maka bisa hujan bersekedar luar dibagi menua Sri Aman. Jadi tikas pengangat gaya hari kita sore itu antara 24 darjah Celsius menyentuh ke ngagai 34 darjah Celsius. Kita yang nguyung megak ngagai bagi menua Betuang gaya hari sore itu dibagi menua Betuang ngali hari itu lagi di report ke bisa hujan berserta ngoribut bersekedak luar dibagi menua Betuang. Lalu muak ke malam diripotkan nadai hujan dibagi menua Betuang. Lalu tikas pengangat gaya hari dibagi menua Betuang sarito berengkah antara 24 darjah Celsius nyentuh ngagai 34 darjah atau ke degree Celsius sarito 27 hari bulan 5 2026 kena kari 3. Nya info gaya hari dia berkongsi ke opis pengamata gaya hari menua kita Malaysia atau ke opis meteorologi menua Malaysia.

0: klub aku, klub ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, ya. Painai aku, balan tua, ngau bala kapan belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Ok, kita yang berengkah berkongsi ke pesan-pesan yang kita terima dari kita bala peninga kelimpah dan juang kita ngagai Gmail atau ke email YFM Iban api yang agak dikenatai kita ngagai sistem WhatsApp konti YFM Iban. Jadi ke terubah tu aku ngenatai ke pesan pemati. Jadi pesan tu diterima dari Cheryl Grace Jamau anak manua. Kalau pesan tu dituju ngagai kabar melayan kediau di Sibu Jaya, Sibu Kapit dengan Tawau Baliah Kapit dengan Lan Kapit Setapang Gad Kapit Kuala Balingian pihak muka-muka ngau semua kabar melayan ia kengelala Jawi anak manua. Jawi anak manua tau kelaki Frida anak tambi tau kemenyadik sida Cheryl Grace Jamau anak manua. Jadi pesan tu madah ke pemati

Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua Kuda Nadai 24 hari bulan 5 2026 tu tadi. Jadi niang dekat di Sengai lemai tu lagi 27 hari bulan 5 2026. Bak rumah ia kebelumur 4D Lorong 5F Sibu Jaya Sibu. Jadi niang tu dekat di Anjung pagi 28 hari bulan 5 2026. Dianjung ke Gai Pendam SDNU Lubuak Pelai Sibu. Jadi pesan tu tadi madah ke kunano isi pesan. Pesan tu madah ke pemati Jawi Anak Manua. Jawi Anak Manua udah nadai kena 24 hari bulan 5 2026. Niang dekat di Sengai lemai tu lagi 27 hari bulan 5 2026. Barumah ya kebelumur 4D Lorong 5F Sibu Jaya Sibu. Jadi niang dan juang ke pendam pagi 28 hari bulan 5 2026. Bapak pendam SDNU Lubuak Pelai. Jadi penerang kesilia kita tahu bertelefon ngagai menyadik ni yang tau ianya Sherry Grace Jamau Anak Manua. Nombor telefonnya 0112-3841-325 0112-8 Kunanduk Baru 0112-3841-325. Tau megang ngagai apa ini yang tau Mr. Manu Anak Ukuh 0138207647 0138207647. Pihak megang ngagai Mr. Markodi Sali Anak Manu menyadik ini yang tau nombor telefonnya 0105941724 0105941724. Ungkup khabar melayan ke nemu penerang ke lebih sili agi berkawal ngawa penusah sida Mr. Marconi Sali. Ya kudah lenyau menyadik ianya Jawi Anak Manua udah nadai 24 hari bulan 5 2026. Disengai lemai tu lagi 27 hari bulan 5 2026. Dan jom pergilah 28 hari bulan 5 2026. Jadi pesan kedua, pesan ia kedatai dari Philip Anak Karai. Pesan tu nuju kabar melayan jauh sekali kenyak semak. Kita dipinta datai ke rumah Seli Kenyungan Undup kena 28 hari bulan 5 2026. Laban dipinta ngulok pengawa berantu keniang Walson Anak Philip, niang Silensi Anak Mekul, ngau niang Ladai Anak Ujab Anak Uyab. Terdekat diatur 28 hari bulan 5 2026. Baru Masli Kenyungan Undup. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pengawal atau kaban belayan ke ngelala niang kedi niang ya kedi di perantu to. Jadi kita tahu telefon ngagai lumur telefon to 010 973 7098 010 973 7098. Itu tadi pesan yang kedatai dari Philip Anak Karai. Lalu pesan langkan kenyak, pesan tu datang dari belayau Anak Gurang madah ke pengawal kita sulit. Pihak megak pengawal Sorak Bungai keniang laki ya, ianya niang muda Anak Lana. Pengawal tu dekat diatur bak rumah Kambing Bengang Krian Suratu kena pagi 28 hari bulan 5 2026. Sari pergilah hari 4. Lalu nangkan kenyak malam dekat diatur pengawal Bersorak Bunga. Jadi minta kembang belayan semak sekali kerja jauh. Lebih agak kita yang kengelala niang muda Anak Lana dipinta datai ngulok pengawal ngetah sulit niang muda Anak Lana. Dekat diatur berengkah hari pagi pergilah Barumah Kambing Abu Bengang Krian Suratua kena pagi 28 hari bulan 5 2026 hari 4. Lalu ditangkan ke pengawal Berserara Bunga muak ke lemai hari 4 28 hari bulan 5 2026. Kabar melayan kedi tujuh kepesan kita dipinta datang ngagai rumah Kambing, rumah Kambing Abu Bengang Krian Suratua. Nangkan kenyat tu pesan pengawal berantu datang dari CD Anak Wat madah ke pengawal berantu keniang Indaya ianya niang Dayun Anak Meraja. Diatur 29 hari bulan 5 2026. Kabar melayan kengelala niang Dayun Anak Meraja dipinta datang ke rumah Dunstan Nacang. Rumah Dunstan Nacang, Empadik Tengah Undup, Batu Lintang, Seri Aman.
Jadi penerang kesilia berkawal dengan pengawal tu, kita tahu telefon ke nombor telefon tu 014-5877-354, 014-5877-354. Tu tadi pesan berkawal dengan pengawal dekat berantu ke Niang Dayun Anak Meraja 29 hari bulan 5 2026. Kabar melayan ke ngelala Niang tu, kita dipinta sampal ngolok pengawal tu dekat rumah Dunstan Nacang, Empadik Tengah, Undup, Batu Lintang, Suri Aman. Lalu pesan ke sekali itu datang dari Sophia, Sopi Anak Simon. Madah ke pengawal berantu, tahu kegawaian tu, ke Niang apa ya, Niang Simon Jarit. Jadi dekat diatur hari 5, 29 hari bulan 5, 2026, berengkari jam 2 ngali hari. Maya tu, atur depun kengau pengawal nikik ke Sungkup. Diatur bak bilik lumur 59 rumah Joseph James, rantau ke Midiang Kenawit. Penerang kesilia berkawal dengan pengawal tu, kaban melayan ke di tujuh pesan, tahu telefon dengan Laura Jawi, kemudian telefonnya 010-594-3703, 010-594-3703. Tahu juga telefon dengan Sophie Simon, 019-9803-501, 019-9803-501. Tok tadi pesan ya kemadah ke dekat berantu ke Niang Simon Anak Jarit, ya ke dekat diatur 29 hari bulan 5 2026, hari 5 tu ilah perengkari pukul 2 ngali hari. Lalu maya tu atur depun kengawa pengawak Niki Kesungkup, diatur ba bilik lumur 59 rumah Joseph James, rantau ke Midiang Kenawit. Lalu pesan sistik tu, pesan datang dari Senorita Suma Anak Ipang, madah ke pengawang kata sulit ke Niang Indaya, ianya serai, Niang Serai Anak Uyup, tau ke Kuyup, tau ke bini ex tua rumah Sajan Ipang Anak Ningkan. Jadi dekat diatur hari 5 tu, 29 hari bulan 5 2026, berumah jamit Pudai Lubaan tu, perengkari pukul 10 pagi, 29 hari bulan 5 2026, hari 5 tu berumah jamit Pudai Lubaan tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di fasa 1 ngau fasa 2 Batangai Sekarwa dengan mepi, mepi pasir, wong pandak, bui, menyang sawan, kawang, radau, ulu undup, betuang, kucing, miri, ngau semua yang kengelala Niang Serai Anak Uyup, tau ke Kuyup. Jadi kita kabar melayan ke dituju ke pesan tu, dipinta datang ke rumah jamit Pudai Lubaan tu, laban dipinta ngulau pengawal ngeta sulit Niang Serai Anak Uyup. Diatur hari 5 tu, 29 hari bulan 5 2026, baru majamit Pudai Lubaan tu, berengkari pukul 10 pagi. Lalu nangkan ke tu, sembiang berkat keregang data dari Lina tau ke Tantun Anak Tukul. Jadi ya madah ke dekat ngatur pengawal sidak sebilik dekat ngatur pengawal berkat keregang Niang menyadik sidak ya, ianya Niang Rambli. Tau ke Miau Anak Tukul, dekat diatur 29 hari bulan 5 2026, hari 5 ke dekat datai. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke dia di Temiang Batu Lintang Undup, Nangasan Undup, Kedang Guntung Kelasian Sebangkui Sungai Rebuah, Lubuk Jok Ibul Tiga Buah Rumah, Bayai Tiga Buah Rumah, Sutung Tajur Pakit Ngkramut, Sekirau Aik Bau, ngau semua ya kengelala Niang Rambli, tau kemiau Anak Tukul. Jadi kita dipinta ngulok pengawak sembiang berkat keregang Niang Rambli, tau kemiau Anak Tukul, dekat datur 29 hari bulan 5 2026, hari 5 dekat datai tu barumah John Entawa Undup Seri Aman. Jadi itu tadi pesan madah ke pengawak sembiang berkat keregang Niang Rambli Anak Niang Rambli tau kemiau Anak Tukul, diatur 29 hari bulan 5 2026, hari 5 dekat datai, diatur ba rumah John Entawa Undup Seri Aman. Penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Lina atau Empu ngena lumur telefonnya 0112506424,
0112506424. Jadi pesan-pesan kebukai dekat di Kenatai Kitai, nangkan ke sebengkah lagu tu lagi.

Pesan berat ngajak ku gerah bak YFM Siaman. Boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Siaman FM. Bisi jaku gerah ngajak ku pesan berat dipatut digerah bak YFM Siaman. Kirim ke ajak pesan berat ngajak ku gerahnya ngagai Facebook Siaman FM.

Okay, terus aku berkongsi kepesan-pesan bukai. Kali ke sekali itu berkongsi kepesan yang kedatai dari Mr. Robert anak menggal. Jadi pesan itu dituju ngagai kabar melayan ke dia bapak panggau, si bau rumbau, semelatuang, bayat ulu, bayat ilik, sebemban, selanjan. Piam ke kabar melayan ke dia di punggo, lacau, gua, selepuang, keramut, nyelam, kelawah, poai. Piam ke tulang, sutuang, pakit, bayai, ibul, piam ke betuang, empadik, batu lintang, engkau semua kabar melayan bukai. Terlebih lagi kita yang ngelala, niang ex tu rumah menggal anak atak. Jadi kita dipinta datai ngagai rumah panjai ex tu rumah menggal anak atak, kena 30/5/2026. Laban dipinta ngulu pengawak, berantau ke niang apa yang sudah tahu, ianya niang ex tu rumah menggal anak atak. Jika diatur, 30/5/2026, hari 5 ke dekat datai. Jadi penerang kesiliap berkawal ngawa pengawak tu, kita tahu telefon ngagai Mr. Robert anak menggal. Nombor telefonnya 017-8023-736, 017-8023-736. Tahu mega telefon ngagai Umang anak menggal 019-8164-183, 019-8164-183. Untuk tadi pesan ia akan dituju ngagai semua kaban belayan. Kelebih lagi kita yang ngelala niang ex tu rumah menggal anak tak, semua kita dipinta datai ngagai rumah panjai ex tu rumah menggal anak tak, batu besai Suri Aman, kena hari 5 atau 30/5/2026. Laban dipinta ngulup ngawak, berantau ke niang ex tu rumah menggal anak atak, kena hari 5, 30/5/2026. Kabar melayan ke dituju kepesan dipinta datai ngagai batu besai Suri Aman. Jadi pesan nangkan kenyak datai dari ex konselor Jubiat anak bandar dituju ngagai kabar melayan ke dia di Tanjung Bijat, Sekirau Aik, Geran, Bakuang, Sungai Aik, Entulang, Kuching, Sibu, Miri, ngau semua yang ngelala. Jadi kita dipinta datai ngulup pengawak merekat keregang niang bandar anak Acang, niang Idut anak Jali, ngau niang Robin anak Jubiat, diatur kena hari kena 30/5/2026. Hari 6, perengkah hari jam 8 pagi, baru Manoni, Bakuang Tengah, Tanjung Bijat, Suri Aman. Jadi pesan tu tadi, madah ke dekat ngatur pengawal merekat ke regang, niang bandar anak Acang, niang Idut anak Jali, ngau niang Rubin anak Jubiat. Diatur hari 6, 30/5/2026 ke dekat datai, perengkah pukul 8 pagi. Jadi kabar melayan ke dituju ke pesan, kita dipinta datang ke rumah Noni, Bakuang Tengah, Tanjung Bijat, Suri Aman. Lalu pesan ke Nangkan Kenyak, pesan ngetas ulit. Jadi itu datang dari Kumbau Anak Jawa, madah ke dekat ngatur pengawal ngetas ulit, keniang Dennis Anak Mujah. Jadi dekat datur berengkah hari malam 6/6/2026. Jadi malamnya dekat datur pengawal ngawan ulit. Lalu pagi 7/6/2026 diatur pengawal kita sulit. Jadi pengawal itu diatur Barumah Yampu, Bajalai Jagus Lambir. Jadi pesan itu dituju ngagai semua kaban belayan jauh sekali ke Semak, kelebih lagi kita yang ngelala niang Dennis anak Mujah. Jadi kita dipinta datai nguluk pengawal kita sulit niang Dennis anak Mujah dekat diatur berengkah hari lemai 6/6/2026. Kalai lemainya 6/6/2026 diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi 7/6/2026 diatur pengawak ngetas ulit niang Dennis anak Mujah. Jadi kaban belayan ke ditujuk pesan, kita dipinta datai ngagai rumahnya Bajalai Jagus Lambir. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Agnes tahu Kemau, ianya bini niang Dennis anak Mujah tu. Nombor telefonnya 0116-2311-928, 0116-2311-928. Jadi ngarap ke pesan-pesan yang dikenatai ke aku bawa ke sekolah tu, terang didinga, terang didinga kaban belayan ke dituju ke pesan kelebih hagi.
Sebab kita nyingkang agak jam kedua YFM Suria Aman. Setiap lagu dari Richard Lee kedekumai terpadam mimpi.

0: Yang lalu ke Balap Peninga Kebisi Benda kami live di Facebook YFM Seri Aman. Terima kasih yang kita ya kebisi nyapa kami berengkah hari pun program kita tadi. Jelgi kita ya berandau berkongsi ke berita. Jadi pukul 1 berkeselama Nur kita mendiang ke program YFM Seri Aman. Ianya ruai kita di dinga kita berengkah hari pukul 1 ngalih hari lintiang hari 3.
1: Gelat, gelat.

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Muka, Muka 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya jadi ya mereka selamat dengan Arif dengan Mayu. Selamat bertemu baru ngau kita bawa program Maruai kita ke ditabur ke kita terus dari YFM Sriaman. Nanti yang hari ya 3 berengkari pukul 1 ngali hari. Jadi apa program Maruai kita ke minggu tu peninga ku berasa ya bertuah. Laban bisnis mai siku temuai datang ngai ke konti YFM. Jadi nyawa ya tu suah di dinga kita bawa radio. Tang nama tu tadi aku pun kecerubah ya gak tu peninga. Bertemu muang ya tengah hari itu temui ke Dibai aku bahawa program Ruai kita itu tadi ianya siku apa nanyi awalnya ding lalu kan wanto madek nih ngakai konti YFM Sriaman.
2: Ya selamat lemah, terima kasih madek DJ Insin terubahnya tadi lah tajak ya salung limpang limpas ngelama tu bak luar din ndak kalah masuk gitu tapi kebetulan sarito bisi awak nur uleh rembos gitu nya mah bertemu kita berasa tembaga hati lah uleh datang ngagai konti RTM Sriaman gitu.
1: Awalnya dia peninga aku sengaja tadi nak nyebut nama bagi temuai aku ke Dibai aku buat program Ruai kita ke sekali itu nanti kita ninga ke patah nyawa ya tadi tentu sekedar hari bala kita lebih lagi kita ke di Sriaman tu nemu apa bagi temuai aku tu. Jadi ya sekali itu aku terus ngelalu ke penyanyi kita Ricky Ribot siku hari penyanyi ke terbilang ngau lagu utai mana gagak betara ya nyum tu ngak mua buat ketau nah nemu lah siapa bagi kita di pangka
2: semua ada pangka ya Madi
1: di pangka
2: mana magang tai gagak betara.
1: Oh, ok jadi ya sekali lagi tu Madi ngelalu ke penatai nuan ngai YFM Sarito terima kasih lah boleh ngelimpang ke Drempo tajak panuan tu ke ruah jam ke dia tu. Nah jadi awak ke bala peninga kita sama nemu nak lagi siapa nak Ricky Ribot tu kebenarnya minta nuan madah ke Drempo tu adik.
2: Ya sekali lagi bala peninga ke Bak Luadin jadi aku tu Ricky Ribot penyanyi utai manah gagak petara tekala didinga kita Bak Radio tau ke YouTube tau ke dini-dini media ramalah ku tu asal menua nang segi orang Semenggang entulang kasai tu rumah dingun school subak kalak sekolah di bawah SMK Melugu udahnya nyambung pelajar ngagai SMK Semenggang sebedau kan ngagai ke pelajar ke tinggi lagi ya dia tu netap ke diri Bak Kucil.
1: Ya ke dia tu nama berita ke pemadu baru hari nuan tu Ricky
2: lagu aku kebenar bisi nakak dia tu udah bisi 6 titik single so lagu ke yang terbaru hanya di Lindung Remang.
1: Udah berengkah ditebah lah
2: udah Bak YouTube lah tapi bedau di diatur ngagai ATM. Kebendar ya, utai mana agak petara tu lagu kedua aku. Lagu keterubah aku nya Berimbak Kampung Kerafa Mali. Nama kebuah punya laban bak kendor kendor aku belagu tu hanya Akadambai Production tu mayanya baru ditubuh. Nya bosnya tadi mai aku kira gau sida lah. Jadi pengawak Berimbak tu nemu aja lah Berimbak tu utai ke pengawak ke baru dikerja kita segi emar ya punya keman ke lagunya bak tengah.
1: Lebah mayanya
2: nah, lebah mayanya
1: okey ranuan tu artis ya ke tahu di kumbah kita artis ke terubah ya
2: terubah ya Bak Akadambai Production
1: ku tu kebenar ya selalu bertanya adalah mati tu tadi Made Ricky ne. Kadang-kadang bisa penyanyi tu nah sigi amat penyanyi katik kok ne ia fokus sangkai berlagu aja tak bisa sekedar penyanyi tu bisa nya di cegu dan nya bisa nya tadi maya pengawak ke batang pengawak bukai tang nyari penyanyi kira bakas nyambil lah awaknya di banuan tu tadi kelimpah hari nyadi penyanyi nama batang pengawak nuan kebendar ya ne mayuh orang nanya tu
2: batang pengawak aku kebendar madeknya nyadi derisa belagu tu nyadi ke nyambil lah Bak bisik maisa ke lapang lagu gak bisik ti orang bisik ngangau bisik berguna tapi pengawak kebendar sikit nyadi derisa lah
1: Nyadi dari sana, udahnya nyadi penyanyi. Dua itu pengawak ke Jawa Bidaya. Waktu maka DJ itu okey, ya itu ngop lagu-lagu. Makan mantap dari sana, udah nyadi penyanyi. Maka ni kata uliah nyadi penyanyi, hari dari sana itu tadi.
2: Itu ya mati ya, berangnya saya ikut sebedau COVID, nanti tak salah ingat ku. Jadi aku bertemu dengan si komposer ke Tebilang, terkenal komposer kita Iban, nanya Jesli Jabu. Ya kalau ninga aku belagu sebelahnya mah. Lalu kira ke berandau, lalu mai ngatur pengawak, ngadu studio Akadambai Production. Bayangnya aku pun bisik-bisik mantu, ya mimit lah tentang ternyata selebih memang yang pula ternyata. Bisik bincang. Jadi yang mestat diberi ya lagu Berimbak Kampung Karpamali dengan ya kan lagu Utai Manah Gagak Petara tu bisa sejarah dia. Kini kita tahu dia idea Utai Manah Gagak Petara tu.
1: Oh, artinya tadi Anwar tu selalu berlagu nah sebetulnya di penyanyi ya kan Maman. Kati berlagu arti kalau aku tahu suah masuk pekian tahu kandang dia ambil orang berlagu lebih maya bisa pengawak bahkan ni punya madek ne.
2: Aku tu sikap penyanyi karena dia kalah enggak orang berpekian madek. Leban. Oh. Kira madah dia malu gitu tengah. Nya membalas sekolah pun ke sama school coba nadai nemu ko nadai nemu sanunya bisik belagu ya antar ya.
1: Yeah.
2: Tapi nya udah bila udah gawa udah mayuh begulai orang bila bisik ngerami segi di suara belagu mah lambat segi ka ke depan aja. Ya. Yeah.
1: Sebedau tua ngenang tau ke sebedau nuan tu nusoi kayak balap minat-minat nuan pahit manis kau dah di tujah nuan ba adunya pemerintah aku dulu mai peninga tu tadi aninga ke lagu nuan tau
2: okay.

0: Terus ke ranau kita sekali itu lagi okay. Terus sebulan ngau penyanyi Ricky Ribut bah program Ruai kita bawah FM Sri Aman nama tu tadi Payet Manias ke udah ditujah Ricky Ribut terus kenyau ria ke hanya di siko pemerintang di menua kita itu ini mayano berengkahnya di penyanyi sobatu nah.
1: Ku berengkahnya di penyanyi selesai ku dalam tahun 2019 madek mayanya musim COVID kami ku ingat may ketengahnya 7 tahun makanya
0: 7 tahun makanya menyuka 10 tahun
1: tak, ya, kan ngombainya baru lama ni kengumbai lama bagi muda andar ketuk dalam dunia pemerintah.
0: Nak mayu orang ngempu peluang ke mana yang berketuk tetapi menyadai ni ngujung ke nuan tu dah ngeluarkan nami tiap single.
1: Betul madek berasai tembaga hati lah tajak ya baru belagu mayanya tang sambut peminat bak luar cukup-cukup gagal lah. Ransi yang kita ya kak merindang kang ngadu ge ke ya, mana ge lebannya bisa cukup sambut dari sida ke bak luar.
0: Au payet badunya pemerindang.
1: Nanti payet badunya pemerindang asa sai ku bedaun ngala nyepi tai ka payet nar. Bak ku nyagi pai payet nimetnya biasa aja cuma dia. Kuliah deket tiak tu altisi tu ampo mah tengah tapi mayuh ge ke manis lah. Jadi manis tu tadi ketuk tadi lah bila lagu bisik ditemu orang orang pun bisik ngangau ketua belagu bak udah lebih sampai limbang sampai merudi pas semua andang kala dipanggil orang miri pas semua andang kira selampur menua lah udah luar di kangau kurang merindang nyalah nade mimpi kak bukannya kebenar tapi bisa sambut peminat ini saya ke bola ini sebab meda orang aja belah pampe belah tengahnya ternyata meda hati-hati legend kita aja jadi dia tuh nyo dirimpu nggak orang dia
0: ya lagu utai mana gak petara tuh bak single kedua mana awah siapa nggak lagu tu mana ini?
1: Okay, lagu tu di Tengkebang Jesli Jabung gau Cigo Meteus Mambang dua ikut komposer ke cukup terbilang bak dunia pemerindang kita dayap jadi lagu tu ke bendar ke randau boleh idea lagu tu randau kedai kopi kami sida made Jesli Jabung tadinya randau bak kedai kopi randau ke tayah hal lagu lah angkatnya bisa lah mansa utai kemana utai mana gak tara mansa mana gak pedak siku mana gak pedak randau kami laki punya tadi ya oh mana mana tega gak tara pia tadi gagak ke lagu pia tadi
0: ya kebuahnya lalu
1: ya kebuahnya lo nya jadi tusun leka lagunya lalu tajuk ya pun mula-mula saya ku ingat tajuknya utai gagak petara aja nak silap ku tapi udah meda leka lagunya ngkeman lagi utai mana gagak petara nya lu bincang berunding lo kubusa Jisli Jabu oh ngamnya ku ya lu nyadi utai mana gagak petara apa tajuk ya
0: nya ko cerita nama ya. Kepun lagu utai mana gagak petara tu ngujung ke ranau tu ke lemai tu tadi aku deka lebah lagu single ke Cerubah Nuan Berima Kampung Kelapa Amali nama tu merepluang ke Nuan ngatai ke pesan bangga ke hati kini cuma kasih ya kini yang gebal peminat Nuan nama harapan ke pemadu tinggi nuan ngagai bala orang kerindu ke nuan tu tadi Ricky
1: dulu lagi aku mari terima kasih ngagai RTM pu terima kasih ngagai DJ benong ngau ku berandau tu ngagai bala peminat ngarap kita terus nyukung kami ke artis ukai minat aku aja mah artis yeah. Bukai pun tahu sama di sukuang magang jadi bala ke baru kak belagu pun ku rasa nadai salah kita ke minat belagu yang tering uji belagu selagi kita berdau nyingkang sesingkang segi alu dia kita ya. Tapi nanti kita udah nyingkang sekali kak kedua singkang kak ketiga singkang udahnya lalu datai ngai 1000 singkang 10000 singkang ke dekat datai ngujung ke kita uliah ngambil julu hati kita Siti lagi aku kak mesat bala peningat kak berkabar dengan aku kak berguna ke aku tahu meda DM PM aku bah Facebook aku pun Ricky Ribut sini ada nama bukai nama IC nya Ricky Ribut RICKY RIBOT
0: sekali lagi aku ngari ke YFM Sri Aman lebih lagi RDM merupakan terima kasih dengan nuanto Ricky Ribut laban uli yang limpang gerimpo begulai beranau ngaku bawa program ruai kita ke maito leh ngarap keranau tua tu tadi tahu merek penemu lah ngakai bala peningat lebih lagi peminat nuan ya ke rindu ke nuan ya ke dekat nemu berita kepada baru berkawal dengan Nuan. Jadi ya terima kasih Mayu-Mayu ngarap ke bertemu baru Pak Maya Kebukai lalu pihak muka pesampi ngarapkan Nuan terus mujur terus begari Pak Dunia Pemerintah.
1: Amin. Terima kasih Madea.

0: Surabaya ke website. Terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak yang itu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri dia ke diri dia lepuh ada jalan aluannya. Aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah di lepuh kita ini driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisik udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku itu ya nya ni dia ku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mengga nanti kita nak ngenak ya padam ke laban betul itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngos tahu ngasuh rumah kita ngos ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggam penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: FM Sriaman 89.5 MHz. Segulai sejalan.
1: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari ari YFM Sriaman 89.5 MHz.
2: Okey, terima kasih lawas sampai meniang ke YFM bagi mengkang aku Ibin. Lalu kita agi dekat meniang ke kami tika kunci ke mayu macam program, mayu macam atur berserimbai engkau hari gawai tidak datai ungkup tahun tu 2026. Jadi sampai lama balap ninga mujur di pejalai ke kempen penglikun di Jalan Alun jerumbak hari gawai pia mega hari raya Aidil Adha 2026 di atur bas kedandur bah highway Pan Bonio dibagi mana betuang. Jadi program itu dipejalai ke Opis Kereta Darat, Opis JPJ Sarawak, pihak mega Opis Peliliah Menua Betuang, pihak mega agensi-agensi bukai yang sama belak bekerjasama mengatur program itu, kempen penglikun Jalai Alun Nyerombak Dua Bengkah Pengerami, ianya digawai engkau Hari Raya Aidil Adha 2026. Jadi itu sebengkah inisiatif balap ninga, kena perintah merik pemertiati ngagai mesin manyuah ngambil meruan betati ke penglikun lebuh mai perengkap pengangkut bak Jalan Alun nyerombak musim pengerami. Lalu program tu kemarin empai lama di penyadi yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu Sapit Menteri Nimbia pihak megak lumbak ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak tim megak nyadi adun N36 di layar. Lalu program bak program tu kemarin macam lica penglikun dikenatai ke agensi-agensi tau ke opis-opis ia ke berkuasa. Lalu pihak mereka bisa diatur pengawak mandang ke barang advokasi penglikun pihak mereka program nyuak ke pemerik gudis ngagai mensia mayuah ia ke benuang bertengah ke Jalan Alun mayanya bak sebengkah Jalan Alun kena merangsang balam mensia mayuah. Ya kebenung tengah ke Jalan Alun mayanya nitiah ke atur-atur Jalan Alun pihak mega likuan lagi meruan likuan lebuah mai perengkap pengangkut bak Jalan Alun mayanya. Kita kenang Siti lagi program yang sudah diatur di bagi menua betuang nyerombak hari gawai kerekat datai kalau sudah di penyadi ke program Sejambak Kasih Hari Gawai 2026 bagi Menua Betuang diatur bak Dewan Chi Zong Ko dibagi Menua Betuang pai lama. Jadi bisik 200 ikut penerima bantuk tu lalu penyampau hari penyampau tu tadi 100 ikut penerima bantuk di kemata ke Opis Pengintu Pengelantang Pendiam Mesir Mayuah JKM Betuang lalu 100 ikut lagi hari serakup kedikumbai pertubuhan meninggikan akhlak Chi Zongko dibagi menu betul. Jadi program tu empai lama di pejalai ke Opis Pengintu Pengelantang Pendiau Mesir Mayuah JKM bagi menu betul engau kerjasama seberkas betul dengan program seberkas ibuah ia kemegak sama nyuak ke bantuk belanja ngagai bala penerima. Jadi bak program tu megak 5 bengkah serakup mujur nerima agar belanja projek miat menu pesisir MRP kena ngatur program surakop kelebih agak aktiviti nyengulai community. Lalu program itu nyuak ke bantu serta agak-agak belanja itu tadi mujur disuak ke adun N36 layar mega yang berhormat Datuk Gerald Rentap Anak Jabu yang kemegak sapit menteri nembiak lomba pihak mega main serta pemansang orang dagang Sarawak. Lalu nyempulang penataya yang nyak bininya yang berbahagia datin Rosemary Wong. Kita insert mimin ngagai menuang kelili kalau empat lama program nyuak ke bantuk inisiatif kesejahteraan rakyat Malaysia Madani atau kesejahteraan Madani ungkup tahun 2026. Program tu mayanya sudah diatur di bilik awam Opis Peliliah Miat Angkelili lalu dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubang tu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu mayanya MP Lubang tu meganyua

kebantu-bantu tu ngagai bala penerima ya ke udah ditetapkah. Ba program tu mayanya bantu voucher tunai RM500 udah disedua ngagai 20 ikut tuai-tuai bilia. Ti kurang penatai pemisi lalu udah berjista dalam sistem ikasih di peliliah menua lubu anto. Okey, sekedar hari berita berkawal ngau atur program ya ke dia tuar upis-upis perintah di menua kita dito nyurumba hari gawai ti dekat datai. Agi merindang kita ngau lagu-lagu gawai megak bala peninga tok lagu gawai ke dikumbai. Ulah begawai di sadaka Leo James.

0: Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Okey, agak mengkang kau aku Ibin dalam program Hello dalam program YFM Suria Aban. Kini kena Hello Y kau dek. Minta ampun mula peninga. Dalam kita yang atur sebengkah pengawak, bisa bengkah pengawak bukai kedatur kita. Banyak macam pengingat ngasuh kita ya. Mengingat kedua bengkah perkara. Jadi terima kasih lawan kita sempai mendiang ke YFM Suriaman. Agi mengkang dekat berkongsi kengau kita program-program yang kerka diatur, yang ke megak udah diatur. Jadi kemarin balap ringa dibagi menu betuang. Kita agi ngenang program yang kebisik diatur dibagi menu betuang. Opis resident dibagi menu betuang. Kemarin udah mujur berjalan ke program atau ke awam komiti besar pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Kas Menua Sarawak 2026. Jadi program pengerami itu, pengerami nita ke penerang, pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Kas Menua Sarawak dekat diatur 11 hari bulan 6 kedekat datai nyentuh ngagai 14 hari bulan 6 2026. Lalu awam tu, bak awam tu kemarin, awam tu bertuai ke Yang Berhormat Dato' Seri John Siki Tayai, Menteri Baupis Premier Menua Kita Sarawak. Nitiah ke penerang kedip kunci di tu, macam aktiviti sudah diperambu, nyerumak pengerami tu ilak, pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Tikas Menua Kita Sarawak 2026. Lalu diatur dibagi menu betuang, pengerami-pengerami yang kediatur berserimbai dengan pengawak itu ianya bakal aktiviti betong kitchen, pengawak mandang ke barang hingga penerang kedai kumbai pameran raja kita, pihak megap pengawak makai selamat kediatur UNIFO, unit perkara pengerap bukai, pihak megap sembiang bebala mayuah, pihak megap pemerindang atas panggau kedai kumbai konsert rakyat, lalu mayuah megap program bukai kediatur berserimbai dengan program itu. Pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026. Jadi ungkup tahun tu bagi menua betuang jadi alai ngatur program tu. Jadi ia ke bisik datai ngau awam begulai ngau pemberita maya tu kemari ianya sapit Menteri Nembia lomba ngau main pihak megap pemansang orang dagang Sarawak Yang Berhormat Dato' Gerald Rentap Anak Jabu, pihak megah sapit Menteri Pemansang Orang Indo, lebih amiat ngau pengelantang komuniti Sarawak, Yang Berhormat Dato' Muhammad Razis Hitam, pihak megah sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif, ngau seni pemerintang Sarawak, Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan, pihak megah sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau pengawak meranak ke pokok Sarawak, Yang Berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Anak Lamoh, pihak megah Direktur Unit Protokol Istiadat Engau Atur Pengawak Sarawak Datu Hamdan Syarbini Engau Residen Bagi Menua Betuang Yang Berusaha Datuk Richard Anak Michael Abu Nawas. Yang berita ia ke berkawal engau sebengkah awam yang sudah diatur kemarin, awam berserimbai engau pengerami ngintu hari pengada ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menua Sarawak 2026. Pengerami itu diatur 11 hari bulan berengkah nyentuh ngegai 12 hari bulan 6 2026 kedekat datai. Kita agak dibayar aku ngenang program yang kebisi sudah diatur sehari kemarin megak bak rumah budit nanga bertiak di lubuk antu kemarin mujur dipejalai ke program pengelantang orang yang kebetanam kegetah RISDA Negeri Sarawak tahun 2026. Jadi itu sebuah program kena ngegap ke perkara pemansang orang-orang yang ke bertanam ke getah beranang miat di menua kita dito. Jadi maya to macam lica pihak muka kimpin pemansang Rizda bisa diatur kena ngegap ke ekonomi komuniti menua pesisir. Lalu program untuk kemarin dipenyadi ke Yang Berhormat Tuan Haji Monzri bin Haji Nasib yang kenyadi Chairman Rizda Malaysia di muka kaban Parlimen P155 Tenggara sebengkah Parlimen di menua Johor di Semenanjung Malaysia. Lalu program itu muka mujur di golok kaban Parlimen P203 Lubuk Hantu Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi. Jadi bantuk yang kena kumbai bantuk program pemansang Rizda Sarawak serta bantuk CSR Chairman Rizda bisa disewak ngagai sida yang kengebun getah benanang miat mayanya. Lalu maya tok kemarin MP 203 Lubuk Hantu Mega Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Ginkoi Mega bisa nyuak ke bantuk maya tok ungkup komuniti di rumah panjai rumah budit nangga bertek di nangga bertiak di Lubuk Hantu. Lalu hari baru agih belanja projek mesra rakyat PMR Yang Berhormat MP P203 Lubuk Hantu kalai RM100,000 di suaka pihak mega RM15,000 ungkup J3K rumah budit nangga bertiak di Lubuk Hantu. Lalu pihak mega RM5,000 ungkup Biro Indok sidak di rumah budit nangga bertiak di Lubuk Hantu. Jadinya berita-berita kena berkongsi ke sekali itu kita berperindang dulu tentang sebenarnya mendiang ke promo itu dulu.
2: Di Sherman, YFM boleh didengar ke kita dengan gelombang angin 89.5 MHz. YFM, segulai, sejalai. Pendengar yang betong, sepau, coba ke pusat boleh didengar ke YFM Sherman dengan gelombang angin FM 99.5 MHz.
1: Tolago hari Meteo Sindora, lagu kedekumbai, selamat hari kawai.

0: klub aku, klub Ngempana Suriaman. Nggak ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, mainai aku, balan tua, ngobala kapan belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suriaman, ngokabar belayan di Betuang, ngau di Limbang. Jadi untuk selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

Okey, mari selamat ngalih hari dengan guys semua kita yang kebisik mendak kami live jam dia tu. Terima kasih alaban kita bisik engkau kami dalam program tau ke dalam awak ke sekali tu hari YFM. Kita nyoka nyingkang ngagai jam ke penudi pukul 2 bakal selamat nak berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saluran Dikenang. Asal itu 27 ah. Tinggal betedai 3 hari dage atau 4 hari dage. Nur kita dekat ngintu hari gawai daya untuk tahun 2026. Trafik Suriaman kemari kira ya lemai kemari. Mayok kereta. Ya kedatai ngagai Suriaman, ya ke mulai kiri ngagai ya menua bukai pulai hari Suriaman. Jadi harap ke kita ya ke benua nengah jalan jam dia tu mai sebarang perengkap mengangkut harap kita mujur mansang pihak mega mujur pulai mujur datai bandar ke dituju kita sore tu. Kita mereka selama ngalih hari ngagai Alice Spencer, pihak mega Nita, Sapit Kandau, Sandy N, pihak mega James Pengiran, pihak mega Hillary Jonas, Apai Lambai, pihak mega Sinon Edi, ya ke bisa berkongsi ke penerang dia, Boniface EP, ya Corina Ting, pihak mega Carl Wandi, Wellington Imai, siapa lagi? Felidris, Frederick, Rin, pihak mega Clara, Ros, Ros Liao, Rani Dana, Jeffrey Jeff, ya kesama bisa berkongsi ke pesan-pesan minta lagu gawai, pesan-pesan gawai, pihak mega pesan madah ke gaya hari, pesan merik terima kasih laban semampai merindang lagu-lagu yang kengelantang kati kami. Mayu macam mega pesan sudah itu, lagi kita berkongsi dengan anak ke pesan-pesan yang ke diterima pesan inovati. Hari balap ninga ke bisik nampak ke pesan ba Facebook YFM. Komen ba Facebook YFM Suriaman.

Manus itu hari berita bekawal engkau kerabat diraja Selangor engkau Perlis ya kediadang dekat nemuai medak festival muzik hutan hujan sedunia. Festival muzik hutan hujan sedunia atau kini sebut megang engkau jakor putih Rain Forest World Music Festival 2026. Nanti disebut engkau jako istana ianya menyitau ya kerabat diraja Selangor engkau Perlis mencemar duli nemuai medak festival muzik hutan hujan sedunia Rain Forest World Music Festival. Sedar dekat nemuai medak pengerami itu ialah dekat diatur ya ke bertaraf antarabangsa atau dekat diatur di kampung budaya kita di Sarawak bak Bandar Raya Kuching berengkah hari 26 hari bulan 6 nyentuk ngegai 28 hari bulan 6 2026 ti dekat datai nyalai kusapit menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu penemuai bangsa tok koya sidak Sultan Selangor pihak megak Raja Perlis sebilik nemuai medak festival besar itu tidak atur bermenua Sarawak nyadi basa ti besar diterima menua kita Sarawak hari dua bengkah kerabat diraja itu yang kedekat dalam perambu medak festival muzik hutan hujan sedunia Rain Forest World Music Festival tidak diatur di Bandar Raya Kuching ujung bulan 6 26 hari bulan 6 nyentuk 28 hari bulan 6 tidak datai lalu pihak megak ku ya festival tu diadang dekat digolok kiraya lebih 23,000 mensia mayuah. Mayuah hari selama lalu mayuah macam penatai lalu tahun tu mayuah agik raban pop music datai merindam mensia mayuah nyengkaum raban pop music hari menua Mongolia, Korea, ngau Uzbekistan. Sama ngau dalam program tu ialah festival music hutan hujan sedunia 2026. Jadi pemerintah atas panggau hari raban-raban pemuzik menua kita di tok bisik muka datur pihak muka hari menua luar antarabangsa kelimpah bisik muka ngatur program mandang kebarang serta penerang tiba kaya terapit ngau budaya asal pihak muka kereban-kereban muzik hari macam bangsa di dunia tu. Okey. Nyata dek semuka berita berkawal ngau atur program pengerami festival muzik hutan hujan sedunia dekat diatur di Bandar Raya Kuching bulan 6 di dekat datai kita lagi nambah ke kita lagu-lagu gawai untuk siti lagu dari Puan Margaret M. Jalang kita lagu kedai kumbai Pulai Meh Ari Gawai pukul 2 kita berengkah dengan program Seruran Dikenang Nur berkongsi ke lagu-lagu lama.

0: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program Serani Kenang, Bak YFM, Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Mulai ke pengingat, ngenak lagu-lagu lama, dengar ke program Seruran Dikenang, Bak YFM, Sri Aman, berengka hari, pukul 2 ngalih hari,

Ya, lagu Keterubah Kedai Kumbai, Laki Cermin Mata. Di sadak Pini Lili gawa band Nasib Teruna. Kita ya ke baru mutuang cermin mata. Nya tadi lagu ungkup kita kelebih agak orang laki. Ya ke baru mutuang cermin mata yang ke tegal umur kudah berinsur. Bisa ulau mimiat kini nantu medak kini. Tentu kita dalam perambu dekat mutuang cermin mata ngambil kita itu medak agak lebuah kita maca, lebuah kita nama tu mai perangkap ngangkut, lebuah kita milih utai ke ngasuh kita berkenak kamat mata kita itu lebih agak baka antah berau, baka nguliah ke bubuak di beras pulut, ya kedekat diatur, ya kedekat digagak kita abram nyerumak kita, ya kedekat ngagak. Nanti disebut kita jam dia tu kita agak tua tentu ya nyau lawan nak dek tang tajak pia ni nemu yang ke dekat mungkal ya bab bulan ke dekat datai nadai kenya lawan leban lebih agak diatur sidak ya ke ngemeran ke pengawak berjual ke tua udah mansau setung sidak ya dekat manduak baru ngagak tua bab tuang ya ke dekat bukai. Kita nyau kenang pengawak di rumah panjai nyerombak ari gawai tu tang tajak pihak masang kita lagu-lagu lama jadi dah ke sekali itu mendiang ke lagu hari Andrew Lantiang Kedai Kumbai lagu Lebu Pulai Gawai seruran dikenang YFM Suriaman.

0: gawai nak lama dah lagi kita tu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita makeup diri ngelia ke diri dia lebuh dah jalan aluannya harap ke kita nyaga penglikon jalan mah dia lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenarnya benih ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalan alun untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dia lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak ni dia kungai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap kami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngau cakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi Taban Perliman P2

0: mai nembi.
1: Ya, nyata dapatan dari Kaban Parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Dato' Sri Doris Supia Brody, pesan dari gawai hari ya. Jadi kita mega di dinga mereka terima kasih selamat ngelai hari ngagai pada Eluet Ijau. Ianya pada kita hari gereja Saint Benedict Anglican di skim sekarang kebisik mendiang kita jam dia. Terima kasih pada selalu mendiang ke YFM. Dia tu agak mengkang kau YFM Sri Aman. Jadi ngenang sida di Saint Benedict gereja Saint Benedict skim sekarang. Empat lama ujung minggu tu tadi sida bisik mengatur program mantar gawai tau ke pragawai Saint Benedict Church di skim sekarang. Jadi kita nyedia ke lagu-lagu lama ke sekali itu mendiang ke lagu hari Mira Adam, lagu Kedekumaya, Bebayu Sulu, nangkan kenyak sebedau kita ya, mendiang ke lagu hari James Sammy, lagu gawai mengatau Aram Ngintu hari gawai. Kita mendiang ke dulu lagu hari Mira Adam, Kedekumaya, Bebayu Sulu.

Ya, nya tadi lagu dari James Semi, Aram Ngintu Hari Kawai. James Semi itu nyoka bakal nyawa niang Michael Jemat. Tajak pen pihak, kita bisa mengganyi dia ke lagu dari Michael Jemat, ke dikumbai lagu Selama Hari Kawai muka. Dan kita ya, ningah ke lagi, al. Nyo ngenang kita ke Ngintu Hari Kawai, udah tan bubu kita balap ningah. Ukai bubu ikan, ukai bubu daiknya ya. Bubu tuak. Suah ke kita laban aku medam media sosial dalam kandang 2 minggu ku dah tau ke berengkai hari bulan 5 tau tadi mayuah peninggal kita mayuah mensi mayuah udah nyimpan air tuak ngagai butul napis air tuak jadi kemaya hari itu sidak nada yang kena ke utai kedai kumbai kita kerban kedai kumbai kita bubu tuak tanpa bubu tuak tu utai kedah nyam indai kita suah geng nak bemban bisi megang 60 bemban dia nyam bakal seluak tajak pen pia ya diberi panjai ya ke nyak meh kedah kumbai bubu tua jadi jam ke dia to ente aku lagi kena nama to perengka kedah kumbai bubu tua jadi kemayari di pedah aku buat media sosial mayu age mensem mayu lebih age kita ya kengemran ke pengawak begagak ketua nyerombak rigawai to ngena penapis rampang teh. Dia ambil ngena atau megak sitik ya ke ditemu aku baru ngena nama tu pengawak air balangnya. Namun kita boleh peningah pengawak kepanjai bawar ya ke desuah. Ya ke suah dia kena menyadik kita ya berbangsa Melayu, menyadik kita berbangsa Cina, ya ke suah ngagak air balangnya dah. Pengawal air balangnya kan kan kodek pengawal air balangnya bawar ya panjai nyak ke suah dikena mensemanya wah ya kena pernah aku bawa media sosial tu bila peninggal ngambil air tua hari tuang tua lalu pihak mega dia tu suah lagi mensemanya wah ngagak air tua hari tuang ngagak air tua ngena tuang kaya hari tuang salah kita ngenang lebih banyak basentang ngawak tua ngagai kitil tau ke ngagai tuang bukai sebedaunya di irik kita ngagai butul laban di temu aku ngawak dulu ngagai kitil dalam ya nama tu semalam dia dah tuak kita dekat ciru lalu berok ya dekat di pedak kita ada baru sebedau kita misah ke ngagai butul ngambil ke lawa agak mai tuak kita ngantak ke pengabang ke dekat datai. Ngenang kita ya ke dekat berencau puang 30 sekali kena 31 bisik sekedak 31 bisik tebal lagi 30 lalu 31 berencau penuh tentu ya kita bisik ngayan ke piring di kena kita ngagak bungai tawon jakok asal kita berkawal ngau sekedak hari rintai program rintai atur kita dekat ngerami hari gawai sekali kenyak gawai gawai besai nyerobak gawai dayak jadi tahun tu gawai dayak ungkup tahun 2026 kita berperinah mendiang ke lagu hari Christina Suntai kedekumbai tusah ati tinggal nuan sebelum mendiang ke lagu hari Wilson Empeni joget selamat hari gawai.

0: Ya, nyal tadi lagu Kepnudi dalam program Seruran Dikenang Kita Ke Sekali Itu, lagu Harry Wilson Empeni Joget Selamat Gawai Daya.
1: Selamat Hari Gawai.
2: Itu Sami anak nyerapu ketua klub ngepan di Bana Suryaman kita meri selamat Hari Gawai gayu guru gerai nyamai klub lagi ngagai bala klub aku klub ngepan di Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia paina aku bala tua ngobala kabar pelayan aku ba menua Suryaman selamat Hari Gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang ngon menua.
3: Selamat Hari Gawai, aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat Hari Gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat Hari Gawai hari kami di Suryaman. Selamat Hari Gawai.

Ya, bukulai mana kita ko ya? Dalam kita yang ngatur sebarang pengawak kelebih agak pengerami. Ngambil ke pengawak kita dalam kita bukulai mana? Segulai sejalai. Gak kerjasama ngawakan diri. Tentu ya program kita pengawak kita lancar dip jalai ke berengkah diatur. Nyentuak ngagai tembok diatur kita. Jadi nama program atur pengerami gawai kita tahu untuk balap ninga tahu kunci ngagai Facebook YFM Sriaman tinggal ke bak ruang komen dia. Aku berengkah berkunci ke pesan-pesan rindu hati dari balap ninga. Jadi sebengkah tu ikut terubah data dari Mary Jalo Ujo. Selamat hari gawai nuju nuan koya. Selamat dalam semua pengawak, selamat mujur dalam semua pengawak. Aku tu hari suang minta main ke lagu Buka Pintu Buka. Dituju ngagai nama tu mengkisit. Dituju ngagai Ara, Grace, Adam. Biar muka kaban dipakan Miri Ubun, ngau semua peningah. Biar muka kaban Facebook Eka Ngelala. Balaisan di Sebangki Panda, Isan Basrikai, Isan Inek Dela, Michelle, ngau semua ya Ngelala ya meh. Ngelala Mary Jalo Ujo ngajak pesan harap kita semua gerai nyamai lantang senang intu warga wadaya murah rezeki dalam tahun kedekat data itu koya gawai daya tahun 2026. Venus Jonas nyatpa kita itu meri selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih hingga kita ya ke merindang kami hari Radio Sri Aman ko Venus Jonas. Jadi itu pesan dari Alice Spencer. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Mambam gaya hari kami di Paku Sepawah Dito.

Mambam kini kita di Espawa dia tau harap ke kita mujur meh dalam semua pengawal. Kalau pihak megagai hari tau berubah mana ngambil ke Nadia Nanggol pengawal kita mua ke ngalih hari di paku Espawa dia. Nita Sapit Kanau, selamat berjalan ke pengawal Genuan di konti dia kuya. Panas gaya hari kami di Seloi Sebuti. Minta tebah ke lagu gawai. Kena merindang semua balai yang ngelala. Nangira jawah sekali kenyak semak kuya. Ngau juga pesan harap ke terperindang. Ngalih hari itu, selamat gawai nuju kita semua. Jadi pesan-pesan bukai ia kena kenatai dalam program setengah jam ke penuh di. Terima kasih pesan ke sekali itu. Hillary Jonas, selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Selamat dari gawai ke dekat datai. Hari menua kami di Serikai di itu. Jadi kuya yang minta lagu dari Ricky L, Kumang Gawai, kena berindang semua peminat YFM Seriaman. Selamat datang gawai bagi semua kita, ya kenglala aku, bagi kita sebilik DJ, harap kegerai lantang, biar megak mujur dalam semua pengawal. Seberapa kita mendiang ke Siti lagu gawai, untuk pesan datai hari apai lambai. Selamat berjalan ke pengawal Gen 1, minta tebah ke lagu Ricah Gawai, hari Ramles Walter. Dia kena berindang kawan Facebook, kawan WhatsApp, semua yang kenglala. Ngau juga pesan selamat gawai aku apai lambai. Nya sekedar pesan dalam rintai ke terubah di kunci. Lagu kedes dia, lagu hari tamdian, lagu kedekombai joget lalau bolai gawai.

Ya, berlombak-berlombak itu bahaya koya. Nanti berlombak-berlombak ke pemansang bak kena perkara di dunia tu nyak badas bersemek ya kujakok iban kita. Jadi kita mendiang ke lagu hari Daphne David ngau kening asan kedikumai bebiau hari gawai.

Ya, lagu kena kumai babiau bari gawai. Demni David ngau agane ngasan. Ya, kita kena apa ngawa babiau tu balap ninga nyerumak kita ya kedekat ngatur pengenami kawai daya to. Tu sebengkah main. Ya ke ukai main kebenar ya. Adat asal kebenar ya. Di pedak kita suah di bantai ke tukang biau nyerombak di gawai. Okey, semina nyumbak di gawai kemenari bala peninga nyerombak kita ya ke nama pansuat piring pengawak biau nang sikit di pansuat ke di bantai ke kita. Jadi pengawak biau tu kira ya sekedar dari adat kita ya ke tahu di kumai tu sah longat dipelajar ke tajak pen pihak munyi ko kaban aku bisik ke sekedak kaban to kira ya kita arbat to arbat kami to balap ninga ya ke landiak bebiau baka kaban Facebook aku Albert Daniel di Sibu baka siapa lagi pengajar Wilson Indian di Sungai Amang Kapiat. Asal ya orang Sri Aman, pengajar Indiannya. Baka kaban kulio dini ya, Mr. Leo diam jatuh. Biar moga kaban aku klien operator ya nya di Sebuya Audien. Sama belanggau ngagak nyematan batang lupar satu kaban kita itu ya nya Mr. Bundan Imai. Ya moga siko kaban aku ya kenemu pengawak babiau. Nyalai ku sida ya nanti nuan dekat nemu. Tulis kenuan tau ketayap nuan ba kertas print out lalu hafal tau ke sebut nuan belama bersari-sari dalam nuan kebisik limpang pengawak baka kita kemacap buap dah jadi ada nuan oleh ingat kenya ilak lalu pihak mereka di kerban media rama baka YouTube. Gagak kita gigak kita video-video orang berbiau dinga kita lebih agak kita ya ke belalak laban dalam kita rindu ke pengawaknya tentu kita dinga ke sebarang pengawak yang ngelantang ke hati kita ya ke dikerindu kita di dinga nyentuk kita tinduak terus bengkah muka cara belajar ke main asal baka pantun, baka babiau, baka mengap, baka beramban. Sekedar di jalan, ingat kia, pendiang kita, pedak kita, lebuah kita, ngetub lelak, lebuah kita santai, kujakuk kemayari. Harap ke tahun tu, aku bisa baru medak kaban-kaban aku ya ke rebak kumpul, babiau nyerumbak di gawai tu. Nanti pengawak ya berdarah, miring. Nya pengawak ya ke nyamai dia pelajar kita. Laban pengawak nyokai siko. Kita nunda ke sepiak kita. Kita nunda ke sepiak kita. Bekeni cara, bekeni utun piring menua, menua sitik. Lalu bakal adab kita menua tungak ke Sri Aman, tungak ke Betung tu. Nak sebaka ya ngau tusun piring tungak ke Batang Rajang. Tungak ke utara, tungak ke tengah. Utara nyokas bakang kita di bagi benua adab kita, adab ke Betung, adab ke Semanggang. Bisa lain ya ketebal lagi lain di menua adab ke tengah. Hari ke diperhati kaku. Kita terus berkongsi ke pesan bukai di balap ninga hari Boniface Ipiah. Hari selepian ngali hari tok ko ya minta main lagu hari Ricky L. Sidak ya sekaban lagu gawai ko ya. Segelas air gawai dikena merindang orang kengelala aku tua tua gena tua sekali kebiak ko Boniface Ipiah tu peninggal kita hari selepin ngali hari tu minta lagu gawai dari Ricky L ko ya lalu tu Corina Ting selamat berjalan ke pengawak genuan selamat hari gawai minta main ke lagu dari Florence High ngau Roy Jilum Nunu Tekura Maya Gawai Nunu Tekura Maya Gawai dikena yang merinang dari empu pihak muka kaban ngau semua peningawai FM Iban baka ke Sarito selamat hari gawai ke dekat data yang ke semua kita lalu si Tito data hari nama pesan sidak bela peningat tu kurang lebih sebaka copy paste kah akai
Rosliau ke Skeletor, selamat menjalai ke pengawal, selamat gawai, minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai Ngoswilin Indok Berbari Gawai. Kena yang merindang Jessica Itan, Gindal Landi, James Anyau, Emilia, Amy Richard, ngau semua yang kenglala, bala kaban, bala ipar, bala anak, bala menyadik. Ngau joko pesan, selamat regawai, gayu guru geranyamai, bertuah berlimpah hari tahun ke udah. Tuk lagu, okey lagu. Pesan dari Rosliau, pesan gawai hari ya. Kita mendiang ke setiap lagu hari Ruki L, Sima, Jessica Timah, ngau Gilbert. Gawang lagu kerikumai selamat ngintu warga wai.

Amat lagi kak pukul 3. Kali pukul 3 bakal selama ada kenyuak ke penuh 2 tu ngagai YFM Kuching baru. Sedang terus ke program pukul 3 hari YFM Kuching ke program rentak ngalih hari. Lalu pihak maga di YFM Miri dekat berbalik nyawa ngagai Jako Kayan Kenyah meniang ke Perkhidmatan Kayan Kenyah hari pukul 3 ngalih hari itu lagi. Tuan nakak berkulai dengan aku Ibin atau ke YFM Seri Aman. Ungkup 27 hari bulan 5 2026 kita melekat ngau kita bala peninga mendiang ke lagu semengka lagu kawai mega disada ke Stephanie G Sherry pian mega Pet Mimin. Jadi minta ampun bala peninga semak tadi bisa terkajuk salah jakok sekelanjur salah utai tabur aku sepemanya ngau kita tadi lalu pian mega harap ke semua info ke dikongsi ke kami ngau kita tadi. Jadi ke penerang penemu tambah ungkup kita sarito pian mega baari ke dekat datai. Salam saya dari kami di YFM Suriaman temu baru kita bawa ke Bukai. Lagu tu lagu kedai kumbai pulai gawai dewai. Siti hari lagu baru lagu gawai kita di YFM.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.
1: Yeah.

Ya mai saya ngelarah lebih sekenap mana telah limbake-bake radio kaya nang lebu peji ngajeloh pegerai ma pidi ke peji dah nak kelok lebih ani ya peji dah yak ade jang ya mana program taman pekun nak telah atang pekun nam lebih ya dalam kelarah tam ngajeloh pegerai ma pidi ke peji dah nak kelok lebih ani jam tam ha konti kerani 22 minit lalu pekun nak telah lebih. Ya, anda dengar mana telok lim bakih-bakih radio kaya nelang ulebo peji dahena telok peji live page radio kaya tam. Ya, mai selebo sengarah mana telok lim alang kusik dengar bara dengar ya dalam kelarah tam lebih ni. Ya, anu napa mana telok alang teh humaru jaka ani alang kereng radio tam ya pakai lebak de SWGG665 Eklehas. Anu napa lah mana telok lantai hapa senayak miri ya frekuensi pitan puluh saya pengkosong dahina pitan 15.2. Kinah tak lama kelarah tamat lebih ni telah pun nak kena palang melu ya batong alang sayu magih paen ya anak-anak kinah telok lim ya pegu te do suti do ni ya do suti no nani din lo ya pegu te do suti hati ID Adha mana telok lim ya panah-panah halo ya dalam kelarah tam do raya ID Adha ya mana telok lim langak rame tak lama daleh ya. Okey, jom lain telah peji, telah mengkesatana program tak melebihan ni. Unak loh, mai saya kena mana DJ Rin alang ulasi geri telah ngajaloh program ngelarah ngelonin hapan. Ya, tahriman pukul 22 bulan 2 dia hatang pukul na telah ni. Ya, dan apa lah telah hani hapan dengar yang lagu lah kena nak rasana orang habdi lagu Dola Doh antu cuma le metelah puhu-puhu kayan alang tak telah madaleh tam ya megak te Dola Doh alang telah rame alena ya telah bulan hapan dan bulan 5 ani ya. Ya saya udah ledoh ya saya udah gawai mana telok panak ha panak lang sambut dah gawai jandaral an ya tak kuri-kuri do kelaan ya mana do ni. Ya kena dalam hadui lang telok na dang telok anu dah hina sayu. Ya anu nampak mana telok lang wala suti teulihu maru ya kena mambe hadui teme telok. Ya belajar telok ya hadang telok pakai dah hina sayu. Ya dalam anu ti hitok te keselamatan na telok hitok te age ha telok lim. Anu lang penting lan ya apa na telok dang mano hadui lang ana telok na. Okey, jom lain telah peji dalam mai kesetan program ya. Aku sempah apa nak telah ngeluak dalam ji lagu lang kenan Alex Lihan. Putung do aku matang dan dengar mana telah lim.

Ya, lagu langkah dua mana telok putung do aku matang ya telah maklarah tam do nangka telok pedok ngematang dengan haji dahina ji tahang telok ya bi negara ni hipun teknologi halang maju abi na telok hipun handphone ya hipun telefon ya lebih na dah huku telok dah sepun na telok pa hipun na telefon ya bana telok ya bara dengar hangato dengar ya te bali dang telefon nyinang video call ha dang nyinang nang dah na teknologi telefon ni ya apa na telok dang ya peji ya mina apa telok su bi telok dang peji hinang dalam telefon ya ang metang apa dengar mendah panak mendah bakeh telok lebih nak mana dah lantai ada lesu jaka ani ya maya membehadui dah ya dah su mana telok bi dalam nuti ani na jelasan apa na telok dang peji lebih nak ngejeloh radio tam ya apa telok dang ngatok dengar aku sik dengar dari pandang apa tua tak pergi sok pekelanyat we nak ha Facebook kat telok dan apa lahu telok dang telefon pakai dang WhatsApp pakai WhatsApp konti telok 0GG telok G saya 0GG pat tusu ya pagu te hari raya korban oleh Pak Adi Alha Doni ya telok jam UTC Mary and Cup mendalam deh atau ngadoan ni ya dalam masuti hari raya korban repah Adi Adha ya jinun UTC buka adoan ni ya dan ji noran info repah dengah mana telok ya dalam kelana tam lebih ni wina telok peji dalam kasut anu program tam ya pukun telok jiunang hap ya telok peji ngereng tekjo sambutan ulang tahun nalang kasaya pulu long abudian elang ni mana konselor jok ang jok mana telok ya dalam kelarah tam lebih ni ya pecoh atang pukul nampak lebih dalam dahun kelunan ayak lang mayak mereka hanglarah jaki telok dalam info mereka dengar han telok peji dalam manuti mana telok alang hatai dalam dalai hasun hadu kusik dengar bara dengar ha Facebook hatu mereka ha pens radio kaya na telok ya. Ya pukul Pak Tejunang telok peji dalam dengah lewi. Alang ana telok Pak Motomoh man radio kayaan mana miri. Tek pukul Pak Tejunang lewi ane. Onan pukul Pak 45 yang telok peji. Nyinang mambil dengah man awang daleh. Ya mihat lahu kelarah tam onan. Tek pukul 5 lewi telok payang jaki. Tek kerang dengah man pukul dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya, nakak pukul 5 junang telok peji dalam info nore pendengah keliah. Ya, mihat lahu kelarah tam, ya dalam lagu-lagu, retro nampak lagu-lagu mana nak mana telok. Dalam menutih ya, info-info nore pendengah aku si mana telok pecoh atang pukul 6 lebih. Ya, tenana telok lasi ngejeloh program mapini ke peji dahin kelok lebih ni. Ya, tenok pukul 6 lebih dah bidayuh menjauh program dah man RTM Kuching. Ya, nunana hakasut anu program tam lebih ni. Ya, kena nak amputisun sayu mana telok tangan peji dahin tam. Lebih nak man bakih telok alang kusik dengah bara dengah pes radio kaya na telok ya saya lebih man bosi kadu haten tini aku rena saya lebih DJ yang saya lebih menikah lahu dahin saya dah telok kerana ya man bakih-bakih radio kayaan ya hino tua ngawan hakelok tek jaka ani aku rena ya hanit kajo-kajo pia hanit sebeh menajih madeh ateng kerana di jeang kerana yo jamana sebeh na ngatok ni ha konti ni jubla penang tak ya sekena menika beri busiku busi kadu ya hungi telang usan ni pani malah laan ya kerana ya ya thank you di jeang. Ya saya menyadui menikah hakuntinan kerana God bless man itam lim lebih ni ya teng hiran-hiran kan anak kata dahok ni pada kata dengar man bakit lo bosi kadu ten man telok lim. Ya jemle dah bakit-bakit telok ni nyemu korek ya lem dah teh ngupi-ngupi lo kan ni korek. Ya londo ha kalau ini lirin UBB telang husan ini DJ korena ya bara handi dong hab de.
Ya selalu Sungai Rahman Asfian Mahyus Mempawah Kalimantan Barat DJ Ang Korena Tinan. Ya selamat petang DJ. Ya buat sahabat di Radio Kaya Namiri FM, selamat petang, ceria selalu. Terima kasih DJ Ang, selamat bertugas Korena ya. Ya saya kena menikah lahu Asfian. Ya tangan peji dahena Radio Kayan wina mana teluk lantik ha Kalimantan Barat Indonesia. Ya kata tabi ada nak mana teluk lim. Ya jam lain teluk peji dalam layan ki ado mana teluk levian ni. Ya livang te umaru extra music mana teluk lim.

0: No ni kak ni deh. Salat-salat dia, salat dia. Tak mau mau bawa ring. Dia nak apa ring. Baik, mau bawa tutung nak.
1: Nak nun pi kak, temu hujan teh ha balik dia teguh kak hitung. Tak atak yang baru. Tidak lebih. Peran peprah bukung ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Upi tak pahat lalik sang biti kenan peprah bukung gareh.
0: Salat-salat dia, salat dia.
1: Kelalu lalik. Om dah lalik-lalik maru atak nak kupi putung do. Dui nak tak tua te. Orang agih kat sayu. Kanya au kapi gulak te.
0: Wah, temua boring.
1: Upa tangguh mihnyak mi bising. Dey. Terbelang gulak tua halam atak kupi alang imna te. Gah men au gula nang tak tek do lang kre ni lo bui.
0: Wah, temu apa ring. Tu tong ma mo kena diu, yo jarun aku e. Manyo jala ring tim salat tim salat tim salat tim.
1: Dei, lo bui. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melo tak lama mi. Daho halamani neman Radio Kayan Miri FM.
2: Iya, Nana Ji dah pehitok mana telok lim, aja telok papiah lava tek keselamatan huina mana telok lantek talam mamin ya. Okey, jom lain telok peci dalam program Sangun Levi tejo sambutan ulang tahun lang ke 10 long abadian lang ni mana konselor jok ang jok mana telok. Okey, kosong kusi jakir yang dalam melayang kia dia orang jadi dalam daleta Sarawak ya, do telok do pat dahina do lima do pertusu do pesayak do pelupitan do bulan lima ni ya, dalam telok do ni menjihma usan.

0: dengan layan kek dulu jadi dalam dalih tam ya dalam teluk do ni kesud do mana 24 atang teluk 24 ada Dajah Associates. Ya kena hadang patun membeh hadui-hadui telok ya nginah dang neme dalam anu telok ya hinok petelok te ya jaka suti norepa do raya IDRH doni ya okey ya kerana telok peji dalam sangun lebih mana telok lim.
1: Okey, mau selebih sang larah mitam lima langtai kelengi radio kayaan Mira FM Levi Ani dahin Levi Ani peji tak alam program Sanggun Levi dahin Levi Ani ke tak ji hakai nore paji amai alang agri mentelo ane pasangun tak jo hadi-hadi langsung andalo na tak alam bulan namanin a peji dahin tam Levi Ani hati amai konselor jok ing jok langsung nebara tak jo program alang andalo kampung Long Bedian na tak alam bulan namanin a hati pedgu lamai dolar doh lah hon. Alang unak lah nak ke ihati marung lamai ulang tahun alang ke saya pulu dumana ni deh. Dahin unak lah ke nak dengar ke lebih ni amai.
2: Terima kasih unak lah. Ika alang mawe ni mau ngalang bau ni. Stesen telok di Jokayan. Dengar saya uka daun ni alang alam kuri-kuri daun hitam meluani dalam program gawai tam jadi kengiok pihak kita hingat dim lah so dalam politik syukurlah Tuhan wakagih minta melim dalam besok laan ke dawan ni
1: ok dahin nak nunduk anau ke ni dia ok ya
2: terus terang ke barah lah nak nunduk nak awan jenis ujung ngalang ni ke kita alang udah kaya urib ni dan
1: minggi
2: minggi tak lah jadi oh mana dah anda kena mana mai gear kelita kata
1: eh
2: data dang lebau bih tam lebau bih kah aku nak dah kisah kali hayo kah hayo kan no
1: ke ja saya kena mai ka abin hava ane peji dah hintelo ha radio kain Mira FM lebih di ane bara tejo hadui-hadui alang antam na dalam kapung na lepat dalam mon maru ni dahin alang nak lo tangku teka ke abin ani hati petgu ulang tahun alang ke saya puluh duman umaru Long Bedian mina dang ka bara ok tejo sejarah Long Bedian ni menitam lim.
2: Okey, terima kasih menita malang peji lahik lebih ni. Lim tam ni dan te lim ke sejarah tam lah. Lim sejarah utama bangsa telah bin usik telah ni pelalu te jing awan memang te asan tam jadi nolanya telah kayaan. Jadi aku kuma kayaan le bin abin hitam kayaan ni ke abin aku kayaan ni aku kuma kayaan. Abin yang aksak nira ni hana te berkaitan dahin ulang tahun saya perlu duman kerabin Long Bedian ni pa menduman jilibu petalatuh 46 hari tam tetinan bermaksud nak duman ni ke tepat saya perlu duman we bete lang matang ke nak min nak toh nak te saya perlu duman bete yang matang nunan secara ringkas nak ikut lah ni aku nira memang men itih kenai tam kaya ni men Kelimatan dia kan Miti tak Miti hari atau temenai jadi secara ringkas dengan yang long-long tak kelengi ini adang ni ngenap dah ni pasal ni pun ni bulak pun tak boleh ni bulak bisik pernah ni lim tu nak pergi nak nak adang tak tam tak lim ya jadi di kumpulan ni kena di kaji kelompok dah ni lang ni ngenap ni pasal ni bahagian ni bahagian betam ini balui ni dah tak nak lah bin ala jelang nak menuanan pecah perhalaan abin ngio tuk-tuk hadui dekat ti awi dah kahum dah lek tinggal wan kita dang si pas cukup tanah jadi grup dah kumpulan ni ke pecah halaan dan dah han ku patai tam ini halam ting dah sungai paung dan lah dah naji ngawan dah usi perhala ke pecah perhalaan usi dah pecah panok ti pecah sayu ke ti abin dah ngadapi lo tanah lang sayu abin murip ti hari tanah tetap menunaan apa ni nulai apa lokan ni lau hari dah naik lukumat selaan ini lah naik jadi hinaan ke abin naik ngahum na kelunan jadi tengalan ni dah kaya tike ngenap pada pasalan biar biha tike usin ni dah sebarang tayo te melangan tayo ni dah lang geri dah di tayo geri tayo ha akah balai tayo ha patah balai naik ha telung usaha ini balai jadi anak aku

0: apni ra tin ne rang te kai tan me lum lum berian ke ya na ji la ke anang da kuma la ke tamun song ke ha tamun song ra na ko na ti pa ya lang ni grid ha ji grup ni pa nai ha apa tu toh ni ni o tolong san nai ni ha ha tu toh mudik ni tu toh tarlo ka poh ke mudik ka poh na an jadi nene namo de ka pon de ngih long tinih lah lang akung hi lang ada para melakui hati lalan apa pang halung belana halung belana te ka long belana nan loh don ni jadi pepang de lah tinan ngih tini kurang lebih te luman saya jilibu satu saya puluh nulana ni udara ni pa jadi tinan ada pepang nak kayak temu song lan kalang tok kampung dah. Pitan du mandara dah di nanti long belanah nan. Pasal minan ang ke teh long map daran udik op budik op long long belanah nan. Lai korek man ali no no tok pasan bin ha. No no dah mudan barak nak kita ka bang site kelita ai kerainya. Nam du man ka dah di nan pasan belan nun nan. Aku kuma nureh dah pasal nanti apa dah lelai lorong marung kat sini. Jadi pasal dah menung map nampak handa tayha umah pau. Di sana dah lah dua puluh rumah nanti nan. Di sini tu jam luno kau mah saja kanan. Dalam dua puluh rumah nanti dia ya dah dia nak okey abang awak nanti dalam dua puluh rumah nampak. Bagi nan dah tay bagi ni pa. Boleh apa susah kenapa dah bagi bin paharin balai tu pa. Balai teh halong atip nan ring tam pecah. Usia tapi tam kejak nate bin bin ada ko di kare bin tanah ti layang kata han tam te ilo long tatah no long sayu. Tai nan dah halong atip de dah lo long melak pan dike te kada hai telo luman lo ti nan ma pau nan. Menoh nan ke ani nang long ko ni meni nan nan an pasan. Menoh ma pau nan di nan nan mudik nai ho ma tu tong kan halap on ma tu tong udik long bedian ka lain ka si pada ratinan pasan nan ni oh pelaan men ma tu tong nan di nan ni oh ni dalaan kul kul kan pasan nan sino ko apa betul nak lim ka ho ma pasan nan lain lah atang na ha duman pulupitan 42 secara singkat nak nak long nak tekan long ni dalam buku sejarah na duman pulupitan 42 nan di nak tambahkan sangan ni lah long tok pung apa sepun pemancar oleh pemancar di. Jadi paduman dah tinan. Tinan takui ngelap nak long lah bin ujam ni telah kayaan apa tambah dengan sang nan. Jadi duman 42 onan hanya dah pasantai ha, yang kerai ni long beliara nan. Jadi long empan hak naik te long beliara kata ha, umar dulu aru dah te ikut kerai umar dulu aru ha, oh long beliara kan nan. Jadi nah ini dah long beliau tidak cepat duman jilibu petang 146 okay? Jadi di nana ini ngatoh tam hanya tapi telok naji lama ini tepat-tepat dua sebelum duman ya ai bahi kui nak long barung tok ke pencapaian alam terlalu duman temelok telung lung beliau nanti ihan ini tambah batadat hati duman pulupitan 40 pitan. Alang habis ni teka 47 ke depa bi alang lung bedian lan ke 40 pitan tu mempadalat. Ya milan ni tam itam pejam pa tanan itam umum padadat itam uni Kristin kaum nak kata lang sayu antam nya ngayan lah dahin hadu itam pa melai jadi hana tawit nak lama ni siha aban telah sengilang sejarah tu ha bitelah sengenap nyindang pencapaian telok alam kuliduman anan menduman 10 menduman 1446 anan jadi anan langsangan telok nira alho alam buku sejarah dan
1: nanti jo sejarah lah lung bedian atau menaring ring dah nebulak segut nebulak bulak ke jadi nah lung bedian dan kerana ini ke aku nyindang ke lung bedian ni hati ji umaru lang atap tak kaya lan pelahu nyabin pernah aku teh hiti janggun di ada yang kalau na ji program ayah hai nandi dan hiran alamai ulang tahun alang ke 10 duman kampung Long Bediana ni dahin lamai dolo doha ni sang anan amai
0: Okey, apa dan narin na te okey tan membe sejarah tadi. Kaum dah matang kawin nan ha ran lung bedian do te dian te nan do kada.
1: Oh, lan kan.
0: Ngio sejarah na lan hino-hino pe kalau barang barang sejarah memang lan. Te ji dian te lung hugai te ai te ngilang apa kataan ni ke lung bedian. Ba dian ran ni pa lang lan na ren penan nan menan yang lan na ke bedian te. Yang lan na Sungai Durian nanti pa bi badian baduyan kada pernah dipa. So andahan mainan long dah hati nan teka jalur daun nan ya long badian nan. Jadi tu tak kada matang banyak durian sana ke kada. Sika harti nak banyak kami teguan nan kebetulan teji jung dian te long lah. Jadi hana telo ai te hiang te long badian hino-hino memang te replika nan di dian ya tambi nan.
1: Badian
0: nan. Ialah te dinan
1: Bedewan deh.
0: Ini bedewan deh. Tapi jite si pang kerai ni.
1: Oh, nama ring.
0: Ini nama ring. Kanan sejarahnya. Jadi marung perayaan ini deh. Ihana yang lainnya kan isi kita mungkin nana tepat dah bulan ini bi sukunnya dalam duman nanti. Jadi kalau sang nana jahat tugung dah hendau ledoh. Tak jadi bulan 6 ni. Kawin sampai jam jadi bulan 6 ni adang gawai ni pak. Itu ku tak dahun lorip datuk lihan di iha kahi tak datuk jabu kawin temriah cang tabat-tabat syuti kena dan telok na dua di bulan ni apan telok na dah ya kena teguh nan. Jadi kawin ha ketika nak ikhah jadi anak-anak ring telok na dua di bulan ni dah ledoh lah mungkin kawasan ha biar sikit ha tepat dua di bulan so lom telok na ke kawin tak lamai ulang tahun ini hana te dua daun ni panji daun lah jadi bulan ini hana khusus men lamai
1: ulang tahun
0: ini deh. Okay.
1: Dua bulan lagi hati lamai dua daun. Okey, nan hati tejo dua bulan dahin ngapan nanti ha dewan nanti ka ataupun nono ni.
0: Pekelatkan ni abin hari pertama nan jadi bulan nama jihma kita nak pengha gereja lah. Abin gereja tu ya tam la acara kesyukuran. Abin alang penting lah pai tam lang konan sembahyang dek abin bila tam mengalami katalang sayo memang itam bersyukur lah. Jadi nana tapi na terlalu penting lah di acara gereja nak lah ha. Kebaktian kesyukuran hati mato man pukun pitanjunang bi alam menulan ke usik ke ha wi pang malai de abin te ka selang seli te hang nuli pujian penyembahan ke te pa ukidok ka kronologi marung tok ka pemimpin ka tehin marung tok ka pencapaian kampung ana antro naja kanan onan ke hanitam naji doa khusus men ulang tahunan. Oh, jadi dapat onan te ji sisi yang kedua hati doa khusus man pemimpin-pemimpin lah lalu dalam gereja jadi usikah rupang tam gereja lawanan labin kami mauk dekaya ataupun kahum ruang untuk kita lawan tam penmai acara tam malam.
1: Oh, malam
0: lebih na marung kuman labin cang na kuman kuman masakan tam hudik lelan dan ni banyak kanan
1: palungaya
0: ni kan palungaya ya dam ok masang hum dan ban pukul 22 junang tam pukul 5 junang dan apa siapa nan nan lang acara telaji malam ke dan acara kemuncak ulang tahun nan
1: okey majlis peresmian nan nan ha okey te hang aktiviti alang anak no jakan ni ke mina dangka bara nun nalang kiraan kalau highlight nanti ke te alam dua dau lamai lang an kelok nani.
0: Abin ha sapun dah hendau ledoh ni dan si ke ha menangan ni hanu ledoh ni hanu orang tahun si kan nanti. Abin kebudayaan apa pihak ke ha. So alang saang ni rati ni abin jakan nan lho abin hitam ngenap mengenang jasa dah alang utang ayat buboh dalih taman ah yo pilha o anu Tuhan ubui itu kalau kita sang naji kira itu tadak nak tung mengendang jasa dah ke jadi anji salah satu acara lang antara nah hati maok
1: anugerah
0: mendah anugerah jasa mu dikenang tu kate bi lap menonan anke tenita perlu mana marong pencapaian kampung ni telan pa individu-individu alang atau tengayat lan lehilang dekaya ni ke permain kampung ni. Jadi an kalau nilai lah kedahanan, an kalau kira lah kedahan aja bagai tokoh pembangunan lah. I mean ham dah hak cipit lah dang nyilang kata lang kahum menentulai lang halong belian daun ni. Jadi ananji an kalau na penghargaan mendaha taman ta malang utang ayat menula lehin mendaha alang sedang berusaha berkorban te temai kapung kerain ni anak antara nalau kian dan jadi acara nak be teka ji kata lang kemuncak malamanan hati ngayan ti au kan hala eh
1: kena pui matang ni ngayan ti au alam harup pati no no to kan ni
0: ita malang mungkin kam nyam cik kam jan kam me alang oh la kaya ni umang lai la nanti tam tala tam tegu hawa ka tegu lamai ka benun la isi tam mepah kena nanti pahlan kun tam ni te gan harup dah na la harup te kita te nana la me kata harup harup nama ang ana mai ma ang kate ya sang harup kalang ngatalung tahang ma ang. Jadi anan simbolik ni peresmian ledoh-ledoh nan ah.
1: Malam nan ah.
0: Malam nan. Jadi hak dua simbolik pagi simbolik peresmian ulang tahun. Jadi malam nan ke simbolik kan ti au si kanan sego malam bin simbolik tu bin oh nak man teman bukan tusu. Jadi anan lang arti nganti awanan. Dia kedah nan lu mana leh dia. Si aku tai biar aku nyinang ngulalan tak dah na acara nang lutih ke. Hati alam acara nakuman ni ngani pa. Arti nakukuma peklet tak program tu ni. Jadi alam mano nan ke pihak ni acara kebudayaan. Nan ngahom nan. Ka ti ni pa tang bro malam ni pa dah na ti ni.
1: Petading ni van
0: nan. Petading kinan di nan ai untuk acara na ti gula Helen Fox dah ready nan pa.
1: Oh okey. Ya nan. Kira ji kalau anai lah nan ni jaka ni na dahin lahu mina mandah nyam ke anina ji jaka ngaban dah tanyi nang keluan-keluan alang te alam etnik tam sendiri ke amin ha long bedian kita sikai ha kayan tua.
0: Pa
1: etnik ending alang ha beh lahu nan alang kira dep na maru long bedian ni nyindang lah habin kahum etnik te alam na piah na dalok harin tamang sapenan dalok kelabit petik di ketamai
0: dalam kenahu manan ita melung bedian kelabit ji lah suku kaum melang memang utek lah dalam bedian ke alam buku sejarah nanti kakui barang marung menhiran ring dah ni pasan hinan awin nak nun dah ni pasan nanti lim kalam hinan bi si kutusan hiran adon ni jadi tidak mungkinan dap men oh nak labit nak pendan to alang teliling lu belian apa jadi kita doan dah nai na persembahan nai to lah.
1: Okey, marung buhu palang goreng mani ke hi alang kira sedia nak ngalung nak ka norepa na buhu pani ke dahin lah hi lima lang te nyadi peji nyelung ji buhu palang sang an kelo kira juan nan ni jakanin agata.
0: Ya dah iya. Kadang buku ni ucike ha ji kata lang maring lah bin ha ut perayaan dan kami nane memang te kami mentai sejarah lam jaha jadi mungkin kalau nak nak jaka nan si teh nak jaka ni bi ut dan sejarah te nen lang sejarah kuli kare ucike ha lengkap man pa on te bi bulak bulak kada di te lim jinan jadi anan lang saan kalau tai lam buku nan dan te pa kata lang ha beh laan merung pencapaian ha beh bisa sejarah nan memang te. Jadi buku nan te ka komiti dah kalau dia dah edita dah kalau edita ni kan.
1: Edita nanti.
0: Te ka dah kuri-kuri laong dah lo alang pakar dalam buku ke te lah. Alam nak jadi dah nan alang buah buku nan jadi aku macam nore aku kaji lah lah aku kau nore. Aku ini alang compile nak te ka dah yang printing nanti tapi lang nanti. Jadi buku ni naan si kuipan ku jam kuri legah ji lah dang antam juan kanan. Ngayon naan tu kapung de ay ka ay hat dang wajib ji lupa kami na lah ji kera. Naku ngayon ay telah nan lon lan si hat dang doa tu buku nan. Jadi ngalap ka kui barami tam ay lebih na telah lung belian lang su lang kelukih daw kelebihan ni. Kalau ngelap jam merung sejarah telok pak ambil kalau lah buku dan apa dan pemte batung kalau halam melbaban biotena sejarah sepun telok taman telok bara melalui kurikulum laung mencalon dalam rumah ke dan dalam buku dan am
1: jam ni tak hihi pemimpin-pemimpin dalam ugam hadui tak dalam kapung telah
0: dalam tipu siapa perlu di mana lah utek gaban dalam yang pemimpin dan apa kurikulum mana tu kapung repeje tempat patok kapung mai oh dalam tipu nan
1: okey dan hati okey dok tangguna alang guna ring dehin men oh nen akit telah pejah laan ngelarah jakiring apat gu lamai do ledoh ni ngendap ku papan telo teji lagu lang kena resena urai lagu lang ku mak do ledoh mentelo lim hari dia kayan Miri FM.

0: Okey, pejabat-pejabat dalam sarang radio kan Mir FM, kita maaf pejabat dalam program tam lebih ni, hati program sanggun lebih, pejabat dahin amai tam, hati konselor jok ing jok, alang ni barah tejo hadui nerepa lamai alang sang andalok na, ha, umaru nerepa kampung long bedian, teji dahin 2.6 duman 2026 manin, okey, so, pejabat sanggun tu lebih ni amai, hati marung malam kemuncak nerepa tejo acara kemuncak ni, di, hi, kelunan ayah alang sang andalok, agri teguanin kira ni penjadi norepa ni rasmi ke marung acara kemuncak ni
1: hak kah kui belum ada mabin hak ngom-ngom jaka gawai pan ni pa kaum ka kenap ta mobil orang teraya ni pun kalau cadang dua kali kena dia bin limdah kena ya ni pa memang ada hui cai hak kucing kita jaka gawai ni pa bi ulah kalau ala anu deh confirmation man Datuk YB Datuk Dennis lah ya dalang ni sebagai guest of honor telo mana-manan ya kalang langgan ni tamnyo na orang tahu dah lilahin terus na dolodoh ke bin guna rasa lah no mana dah depan ya jadi hanangan nyu na na jadi ampan telo tai habar ke hadau kui maram beruntuk abin ulang tahun ini kita terkaitan membe pencapaian ha. Abin perlu lan tam jam merung untuk pencapaian. Si te artina kami lebih merumah be ko si ka. Bi jatelo jam te tuka itam dang na kemajuan ni aku ko manore. Ai jam tuk telo long berian kita. Ai itam am badadat. Gerenti si pantam dang ne balui salat ke. So artinya di faktor lang penting lah nah hitam membuat ada tunak li di nala Tuhan lah. Jadi menduman tu 10 tegonan utek ni tam sekolah habis 60 hari kali sekolah buka lupa dia. Jadi menduman tu 10 ke tek na sekolah jadi minan ni tam mari tam ni buka matan tam. Dan menduman 10 lah ke hari berguli utek ni pada hanya di kem ni di company pepalakan jalan pada alang bapa-bapa muda ni dalam nyari tek gaji bau pun na ekonomi ni misayu menuan ke tenang na pencabiran kampung ada lari ngaring napa jadi usia secara kebetulan kemajuan ni ada hak tek ke
0: peringkat
1: na jadi anak gedok kalau barabin tek dalam program ni depa berang tahun dan pencapaian dalam buku dalam
0: tek pencapaian pencapaian dan ikit tek galung tek alam buhu panel lo dan ji kira info anu repa pengjam lang seulan men dah tebin nyam kere ni ke bin jadah ne pekale tek jo pencapaian anu repa sejarah-sejarah tek alam umaru tamti ke dahin lahum bin nun penduduk perlu lalan ne uli nampak acara anu repa lamai ni na
1: memang mendengaran dalam lulih na teguh telok na lamai buku dah ready pa buku Tuhan tu kaya na pun hitam ngom ni uli jadi nolan pa hitam na program balik kampung di nolan aku dah ni uli kalau lah dengan ni habis hitam sang ngeluan bayangkan 10 duman ayo binuni kita ni kena nyam aku mak memang ngelap dah lain jam sejarah habis tak lah pernah sang doan lah tiba memang hitam nyu dah neuli ilim juga nah ni tau kata amdang komak dah sang dah neuli ilim lah bin masa ni singkat lain bersusun tak program ni pah alam tau aku komak dah sang kurang lain lah bi tengah lagi kami nyu dah neuli.
0: Abin tek ji marung doa de bulan ani akindang hati marung pahlong ani dike. Hati pot bless marung pot bless ani ke bina itam geri pengumuman menamin sendiri ya nono to kan ya.
1: Abin long tu nai hada doh nani ha.
0: Doh
1: ni. Tegu lah ya oleh kita tegu nantam negeri hasil ataupun tolong puluh tam ke tolong puluh tam menolak tolong puluh mencegi barang awi hasang parai kena hiun geriha gereja sengte buah kan ona jadi alam program ni dia ada tek ka
0: ya dalam
1: ni persepahan persepuluhan jadi lim hasil bikran ni dalam bentuk ligit tak apa jadi nanti acara nan abin hak bang dah dah sepatam negeri limna Hasil hasil berkat tam tinan. Jadi tiguan nan kalau anda pedong dia. Kata lang am kita tak pedong abin ngarap ta beli nan apa. Tukar nak tayar ligit. Jadi anji abin na itam o kuman peji malam menandike malam yang lang kuman lang luar di orang ni. Pot bless ni tam. Pedong-pedong pengalaman tam tekuman kan ni pulang kahum dan pilihan kuman ni tegu pun
0: eh jaka apa belas ni
1: eh jadi tam jam masa dah lah anak ketua lah jadi anak lang hari tam cek dua dua bulan nanti jadi lebih ke suka nikah ni tam
0: oh suka nikah lebih na okey dahin jaka dua dua bulan ni dike peng pengalang nak jih mana oh nengke tena ngedau nak ke pahlungan ini lebih ke ha ti acara suka nikah
1: dan pahlungan ini lah ho usianya dewan te pekarangan gereja terlalu nan
0: hamba gereja men oh peng sembayang okey dan acara dalam dawa lang kedua dahin aku nyinang suka nikah ni hagana dah nyamalang kenyaluan lalan te jo suka nikah ni dahin te ji naan suka nikah lang ak nyinang halung bedian ya ti dah belawan muto pahlihayan ya te logo korek ya
1: te
0: ke marung harapan ka narepa kira dahok ka mangai ke kelunan bangu wina da itam penduduk long bedian janai peji ta alam lamai alang an kelona ni
1: okey harapan nai teka kui ona dahok alam salabuku na hite alang na maok ka sihap ya message ta kelona ni pa parong harapan ni jadi alang manbeh kui abin ni ji acara alang istimewa menita malang warga lumbdian tangan kui jatam le uli keluar ho jatam lelan menghayati pengorbanan dah kaya tam ke dua to kalang apa mana tini ji pengorbanan dah telah nyelang na menduman puluh saya hui dan di ni oh mudik ni oh mudik lah geri hitam itu teh ni tap siapa pakai haruk pengorbanan yang kedua teh beluman puluh pitan empat puluh pitan nan usia senang-senang dah ada kayak nak keputusan beban adat kawin utra pau nama lain dah adat kita kita berbeda apa dah saya udah pada tipku dah beda naji keputusan nanti jitu kalau ngatak ketak antam hayu harus hayati pengorbanan dah ada kayak antam membat dan membat adat maka utam hak kita jajan ni kerai ni so nanti hari tam perlu lewli jatam bersyukur nanti alang harapan kui ja ikam alang generasi muda ni paham ni kam te adat tam paham ni kam te budaya tam lah te jaka ni abin kahum katan tepakalai jadi arti dah kini harapan kui ja katalang antara nikmati kerai ni ayo menbeh kemajuan menbeh pencapaian ja ika menang sebagai generasi penerus kalau nak langsung pejoh-pejoh nalaan haka muto telau ni peji peju pejoh peji memang o antam alami peju pulho tam o menikmati cara tam ni peju dalam lim-lim aspek rohani ataupun biar duit sentana jadi pejoh ini dalam paan berterusan walaupun kita menghadapi pelbagai keadaan alang pedung melemah kita harus teh semangat pejoh ini depan
0: okey yeah. Peji peju pejoh motor umaru long bedian bi misi nanti batang dahok norepa tema lamai ini nak ke kenun agak nak dapat tema-tema lang antam na te alam maut pa program depa ja
1: bina da kapan ha te kaitan men beji peristiwa lang sangat penting no ni atau peristiwa lang negara no ni anu ni ke tema na dulu na depa tahun Melayu apa ini ni pa kita masa salin bersama meraihkan warisan mengukuhkan perpaduan memacu kemajuan Lumbdian dan hadir.
0: Dan hadir.
1: Jadi telah lang harap salin ke kalau salin ke pala aku betul nan ni pa. Jadi anan anu deh tema khusus antara nate ajak kak
0: lama ini
1: telah Lumbdian nan ni pa sihat tapi tak telah lebih menoi tak belang habis lah. Habis aku pula mana utam te sejarah tam. te daw lang antam memang lo sedia apa telo meraihkan sesuatu lah. So telo ni ke ana 20 domal ana. Dah kasi 10 kan dah pindah matoh jadi bu petana tu 46. Jadi tangan ko ke lebih lah men kalau nyam nak oh ni. Keluarga long berjalan oh ni memang kalau ko mak eh lo te dah sedia kelita no te dah sedia. Memang kalau ko mano lah lebih malah ini teman oh di mana tigo di kita sedia lo kalau tak sih nunan telok teh japa halu telok sendiri ni ya nang tangan kui metelok metelok yang tam yang jelang hari si kita nuna lah pelan telok tila nang an kami jemput dah apa bila jelang tu jadi alam lu tike terima kasih ka metelok alang oh nyilang melalui Facebook ka teh promosi pangan ni ja tengah ke telok ni bila lahu mai hak sang selfie lah long takai marung sejarah ni cerita ha, tepat ni pa yang sesuai tepat te man beh lang anta pung hi kata bin hak kada ko ma pa cerita dang pung hi menjil ong takai so ha pasang ai sakai da le ko telok ke ka si ku bi anan ke sukun na ko barana abina non ni tam dalam mai ni luman siap puluh domana ni halan tuan.
0: Okey, nona ni tan peji dahin namai telo Kanselor Jok Ing Jok marung lamai ulang tahun ke 10 Kampung Long Bedian dahin lamai doladoh 2026 alang sang andalo na teji dahin 2026 doman 2026 ni mau sekena payak mehala maniha jangun laan avin hawa dahin laho avin tangan kenap na ne barate joh tokani angina lima dui lang an kelo nau jakanin al ong den sayu den tuha memberkati tengah-tengah talang an kelo na talam umaru repah man community tam.
1: Terima kasih kemen lah RTM yang Pak Nyuto mawe jika aku dapat kete pelang habe lau. Ada kasih uti ha ada perlu pelitah nak kena ni papan telo menyalur melumat lain lau te pakan habe lau. Yang ulaan aku mau kau kau terima kasih ju hati dudun tangkal an lang dehang ni ke hape tak pemleh ni ke judang kita bara lang alang alang perlu te bara ke jangulaan terima kasih men kwa alang te like lah lebih ni
0: pejap peji ngajala segmen PDK peji dehing kelo tam lebih ni men ohanin ake itam kelenghi ji lagu lang kenan dan bampa lagu melu ngelunau menitam lima radio kayan alang paan ngabji itam

Ya, mai sekedap mana telah lim bake-bake radio kaya lampaan peji ngajelo program PDK peji dahena kelo lebih ani. Ita mau PPH kering hati joh sangun lebih marung sambutan ulang tahun alang kasaya pulu long abadian alang ni man konselor jok ang jok hamana telah dalam kelarah tamat lebih ani ya. Ya, tengok kerana ni 15 minit lalu pukul 4 lebih jaka ni ya dalam kelarah tamngah pia pukul 4 junang atau lama dengah lebih alang ana telok pahmo temo man radio kayan man miri. Ya mana telok pakai-pakai radio kayan alang aku si dengah bara dengah akil lagu ya pia pah ni pahapa na telok lebih ni sekenap mana telok lim. Ya busi kadoten ngap de dijiang kerana dangdak lagu hapah-hapan ita melebih ni lagu pulai ke sarang kerana tenan ya remajana. Ya nampal hau selebih man Venus Jones selebih dijiang stesen radio video kayaan kerana tenan. Ya minta putarkan lagu Benci Tapi Rindu. Lagu ini buat khas untuk bakeh Mr. Lucas Lahat dan bakeh yang lain. Okay, thanks you. Thank you DJ Yang. Sesuai Radio Kayan Miri FM klik kerana ya. Ya, sekenap mengering RTM klik online radio mana telolim. Ya, selebih lahu man uko manai. Selebih DJ kerana. Selebih menikah. Rosalinda Elkule kurena tini ya sayu lebih dijang lasu doha kucing doni kuna awite hava dan medak lagu gawai ya kata lagu ani man panak dahin bakeh kui alang te ngeluan alang na ngeluan gawai do mana ni kurena yakinah ngeluan dahin sayu te do gawai alang sang atang ani ya sekenap menikah DJ selamat menjalankan tugas. Ya dalam kelarah tam lebih ni ya mana telok lantai rete dalam dalih ya tek lantai shopping kuriak tek lantai grid hate anak telok te nyenang wayang lebih ni kuriak ya pegu te suti do raya adik tahan lepas hari raya korban ado ni tak lang wala suti apa jo jima de henduji ya nyebong terum temu hado gawai nore pandolado. Ya, sengenap dah ini. Sengerah lebih mana telok lim. Okey, apa ni apa-apa nak telok? Pengakil lagu mana bakih ya telok hati busi kado ten ini di. Okey, lagu pulai ke sarang ya. Dalam kelarah tam, sengerah lebih mana telok lim.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

Ya, tak lama kelaras tak melepas ni lagu Selamat Doh Gawai yang dia mana artis-artis atau lah orang ulu. Ya, tak lama kelaras tak macam ini lah an. Atau lah sampai je tak lama dengar lebih. Alang an atau lah pahamu temuh man radio kayaan man miri. Megak tejuh rumah terbuka Gawai Dayak 2026 Gayu Guru geranya mai lantang senang nguan menua. Ya, nan batang dahok dalam majlis rumah terbuka Gawai Dayak 2025. Ya tengok kelunan ayat lang ni nampak tejo rumah terbuka ni hati yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg hati Permia Sarawak. Teji de bulan 6 hati dok ji ya langsang atang ni. Mempukul pita Najih Ma tempukul dua lebih ha kompleks Unifo Kuching. Ya, tengok kelunan bangu anak japa pihak tepeji lame te majlis rumah terbuka. Yang mana telok lantai ha kucing yang hitok telok ji de bulan 6 hati dok ji. Mempukul pita Najih Ma tempukul dua lebih ha kompleks Unifo Kuching. Ya, sekenap mah dah telah pakai-pakai radio kayan. Langakai lagu udengah lebih ada hang luak yang lagu pengakai mana telok lebih ni. Ya tino bakai ha telok hiaran dengan hab de Venus Jones ni akai lagu. minta putangkan lagu benci tapi rindu kerana ya nak tuju mana Mr. Lucas Lahat nore pa bakai-bakai alang apa ji lebih ni kerana ya wani kan hab ya Venus. Ya dalam Clara ha telok peji dalam dengah lebih nak reng ya ona nengap nu pengakai lagu mana telok lim. Ya peji-peji telah santam radio Kaimeri FM melampaan ngap ji itam lim. Kerana pukul 4 junang lebih.

0: Murid sayur.
1: Ya, tak mahang atau lo alang hatok ha sebeh aja kak ni korek. Nak sabar nak kah? Nak dapat tak mahang atau lo alang ngupi-ngupi lebih. Ya, saya ngarah lebih. Ya, malok tak awang ngeju. Ya, lidah kebun atau lo kah? Ya, nak apa lah mana atau lo alang peci lebih ni. Alang ha goreng kuih pisang. Oh, alang nak kuih dinu kah? Nak kuih sap kah? Ya, sedia ngapa nak doledoh daripada do gawai ya. Ati ha dahun dan bakai telok busikan daun habde ya sebeh ha barem dah hendak sebeh belaga hanok lang hanit kerana aki aku sebeh belaga hanit lah. Okey, tolong kelaratan lebih ni ya. Jarun nak tolong ngupi-ngupi. Ya, ngeri yang lagu pengake mana dah bakai ha telok nak repah talam kelaratan. Ya lebih nak mana telok lantik ha lung bidian marung sambutan ulang tahun dalam gasak puluh duman kampung Long Abidian ya tek lami lang dah nam mana ji atang dua de bulan 6 talam duman 2026 ni ya kahu mempelbah hadui lang dah na teguanan lebih nak tek jo kesyukuran jasamu dikenang anugerah pemimpin cemerlang. Jemuan ulang tahun pelancaran buku Bedian saya puluh deman tek lingkah pentas kebudayaan nunam brah nunam kalahu tek sukanika. Tengok dalam batang dahok ya bersama meraihkan warisan mengukuhkan perpaduan memacu kemajuan Long Bedian. Ya tengok tetamu kehormat alang ni teguanan ni hati yang berhormat Dato' Denis Ngau ahli Dewan Undangan Negeri N Tusu Pulau Tusu Telang Usan. Okey, ngapa nu pengakil bakih telur Venus Jones ngahabdi akil lagu benci tapi rindu kerana ya ya dalam kelarah tamu lebih ni saya ngerah lebih mana telok lim.

0: Okey, kerani hatlah pejah pejah talah madewak dengah man awang adal eh. Ya nak lah telah tanya ngeci dengah man Bangkok hati nak pihak kuasa hatelen tak nahan ngeci laki warga Malaysia. Ha padang bilun suva na bumi avin ni ha anyelma ya. Geri nyelam lebih 250 tulan liar dalam murib ha teh India. Ya tena dalam operasi nerpahadui lang dahat nani melawin jabatan taman negara hidupan liar dahin pemulihan tumbuhan dahin tek kuri-kuri agensi penguatkuasaan tek 24 bulan 5. Ya tena pegawai tek nahan G suspek umun 34 duman hati kio-kio halam pukul teluk 45 jihma jelang dahin pintu nerpah bertaman mutam F3 zon teluk terminal teguh dah sang leka ya teh padang bilun anan ya tenok ngioh man pihak kuasa talent ya tenok laki ani lang alang talem adang anu bilun nak man padang bilun suvara bumi ani Bangkok teh padang bilun antara bangsa ni taji subnas sendra bosi ha Kolkata India. Ada no hasil persa nuaranak beg nak ya dah teguh dah masuk nurepa daftar teh betaman masuk teh padang bilun dah teh habung tulan murip ani anak hok ya halam ji beg beg lepun roda ani termasuk dua manuk hati manuk enggang gading dah ada dua laan Patagonia Mara 62 ekor iguana, 5 biawak nunuk pun kavuk untam ni ya. Orang nangkat jiatu ekor mangkarung alang pun jela warna biru ya. Dahin saya puluh ekor penyu air tawar. Nanan tulan-tulan alang nak geri. Ini ngiyoh mendahak pihak kuasa talent na tak lemaji dahok barang. Ya tengok pihak kuasa barang suspek ini anu king yo akta pemeliharaan dahin perlindungan hidupan liar 2000 pelepitan akta kastam 2000 pelutusu akta wabak haiwan 2005 dahin ordinan diraja perikanan 2005. Ya tengok ya anda hak serah te pala penyiasat ha balai polis padang bilun ha suva rama bumi dahin hadi pejauh anna ni hendak melawin tak jauh undang-undang. Nana ji dengah man Bangkok ya, man awang dale ji dengah lang bayar loh mana telok lebih ni. Hati mana dale Francis ya, teno dale Francis kerani terungak tak jauh judo alang lasu. Tahri mana dah lem de ani ngioh perkhidmatan cuaca negara dale hanan. Nyenang tak jauh kesudo ni hana dalam rekod tek bulan 5 ane barah lasulan ya mengaklan ya winaha pasen barat laut Renus Danili Duport alamun tesu pelupa tek duman ya nesakte haji ngavan lang nyengem teguh hak gereji asok nak pano dalam kesudo hati 27 Celsius tek nyup jihma. Tapi tanan ihak mekap lem nuarana jenila dan jendang musang ya anan ji dengah man Prancis ya Renes Prancis. Ya dalam kerana ta melebi ani ya kena hadang pahmu ngeluak dengah lebi man awang dale ya te ija kak lempiah nguak lebi jima. Ya, sekenap mana telah lim pakai-pakai radio kayan dalam puan peji dalam maklarah tam. Lebih nak mana telah lang mariang peji. Hanya jeloh program PDK peji dahin nak kelok. Busi kadau de bara anun kami. Ha, UBB barem lang hanit DJ korena. Ya, dua nanti jauh sebeh de lokan ni ya.
1: So kena mani ka bersi kado aja mereka nasak kasebeh kami membelaga. Asa lebur sengara hadesi igang kajo laju, lagu legend ani DJ korena. Lagu benci tapi rindu ngahap de ya. Okey, telah mengelarah tamat lebih ni mana telok langkawah kenap. Ya kusik dengah telah mengelarah tam. Katok lagu pahni pahapan tek kuri jam melaan abang nak telok sang lasi tepat tek pukul 6 lebih. Ya dalam kelarah tam lebih ni ya aku sang pahapan nak telok ya tek ji lagu lagu extra music live ngate uma aru mana telok 5 radio kayan Miri FM.

Ya, sampai Doha ni ya, langgar geri teluk pejauh hati pukul 5 lebih teluk payang aja kita gerang dengar mana pun dengar Radio Mana Kuala Lumpur.

0: Pusat pemulihan dalam komuniti PPDK ca penuh penubuhan ya penjo ngebuka peluang ngan awang latihan ngan bimbingan kuma golongan istimewa. Menteri Pendidikan, Inovasi ngan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wein Bada, kewujudan pusat kuat PPDK ini atak penting dalam menyedia latihan berstruktur kuma pelatih yang perlu perhatian khas. Ya pekumalaa ini ca awang ya tiga kuma kelunan kadok. Uban sukat nak lebih kadok peluang kuma ida golongan istimewa alat latihan dengan bimbingan ya sewajarnya. Ia berharap apan pihak pengurusan dengan tenaga pengajar PPDK sukat nak kerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Bina Pekuma Kementerian Pembangunan Wanita dengan Keluarga pakai merancang puyan-puyan dengan program pembangunan kemahiran yang sesuai kuma para pelatih. Ia ti isu ini siok Majlis Pragawai PPDK hidup mesra teng pukap Kak Serian. Polis lepeknan lemau salah ke tempatan oleh pa dipercayai terlibat dalam sindiket pusat panggilan penipuan dalam talian ia menyasarkan mangsa Cin Awang Dale. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabu ti isu kuma media, pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komisil dengan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak, ti ca serbuan ke ca umat yang kenyalan pak nyap day. Suspek ia siap tahan ina, inana dalam umun ke ang 23 uman pabe 42 uman. Ida peun rampas komputer, talipaun ujo ngan kadok-kadok naan peranti elektronik ia dipercayai pakai ida pasat puyan ina ia salah ina ia dengin job scam. Siasatan awal pelurak sindiket ina lepas beroperasi sepenuh masa sebagai pusat pengelan penipuan pekerjaan palsu. Kes disiasat kena Seksyen 420 dan Seksyen C20B Kanun Keseksaan. Dale pesisir barat Sarawak aka un potensi yak biok diterokai menmita telaga minyak ngan gas yak mading. Ini pecah peluang yak tiga bagi menguat industri tenaga negeri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kuma, dale ina meliputi jalan Kimanis Sabah, pabek Teluk Brunei, termasuk dale Baram, Mukah ngan Balingian Sarawak lo un rizab minyak ngan gas. Dale ina ambek melai diterokai laa uban kekangan teknologi ngan kos operasi ya embau. Premier parti isu ini ngan media Kak Kuching. Dalam teguk ina apa, Sarawak perlu sedia ti kerjasama ngan syarikat antarabangsa bagi memperkukuhkan peranan negeri jadi pengeluar tenaga ke rantau ini uban susulan Cin peningkatan rega ke tenaga global. Pengadok lemah atau polok tujuh usa penerima lepas alat surat hak milik tanah Seksyen Polok Ayah, Kanun Tanah Sarawak ia melibatkan 6 atau ayat 4 lot tanah. Telu lepok pelepas alat warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6, Kanun Tanah Sarawak bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Mambong. Timbalan Premier Timbalan Premier Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan Bada, Kerajaan Komited Pelau Puyan Nyuka Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR demi menjamin hak pemilikan rakyat ke negeri ini. Ina ia pekumalaa nekena ini uman 2020 day pekiok dalam 2,060,000 hektar tanah NCR yang lepai dah sukat. Tapi selepas pelaksanaan inisiatif baharu penyukatan tanah NCR, suwek cinca puen telu hektar lepai dah sukat. Ia berucap kat Majlis Penyerahan Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 dengan surat hak milik tanah Seksyen Polo Ayah, Kanun Tanah Sarawak bagi dale dun mambong kak padawan. ia penambah dari isinya lah yang pian atau 70,000 hektar tanah NCR lepak ida wartakan ngan suwe cato 10,000 hektar tanah individu lepak ida pusit surat hak milik kenda Seksyen Pulau Aya Kanun Tanah Sarawak. Warga Perkhidmatan Awam Sarawak diseru apan penjo menghayati nilai pengorbanan, keikhlasan ngan semangat pemung ngan pepeng dalam ida pasat amanah kumar rakyat. Kuak dau isiu setia usaha Kerajaan Sarawak, Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Aidil Adha abek sekadar ca sambutan keagamaan, tapi enggin ca pengertian ya biok pasen pengorbanan ngan keikhlasan dalam pengudip ngan perkhidmatan kuma kelunan kado. Nilai-nilai murni Aidil Adha patut dijadik ca pengelan ya biok bagi memastikan mutu penyampaian perkhidmatan kuma kelunan kado dipertingkatkan. Ia berharap apan sambutan Aidil Adha uman ini enggin ca keberkatan menguat perpaduan ngan menyemarakkan keharmonian dalam ang kelunan kado ia berbilang kaum ngan agama kat negeri ini. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar ti isu ini dalam ucapannya sempena Hari Raya Aidil Adha 2026 Masihi. Ini tuak dengar tepat to ini, dengar lepas sedia kuun Ratna Saimin Cin Amin dengar RTM Kuching. Pemong penjau pemong kejayi ke usia Talidio Kenya Miru FM, selama sembah ngan penok kuun dengar. Selamat kita tahu, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: Ya, yeah, nana kini jam ke telu, ilu ke pesek dalam jam pukul lema ke tetap. Ilu ke pesek, you know, nyalama ikam ya lepa madu ngan ame dua cin pukul telu. Pabek nak kini jam ya ke telu, ilu ke tali dia kenyam Miri FM. Ya, ikam boleh ngelinga ame ka siaran pengalai ke radio ngan RTM klik pa. Ikam boleh ngelinga ame ka live Facebook RTM tali dia kenyam Miri ya.
1: Okay, dengan tawa saya nak kamu nak kejar dengan lah kau saya tali dia ketau ini. Tahun ni siok tahu telu 27 Oktober lemah 2026. Jadi bangun tawa lah mek doa suka kejar dengan jam. Ngana kerio nak sengen nak akik ke cerita pasal tu ke leto. Ya kerio lah ya on info kerio takik sedia aku mai kemong. Ya ina kelapa belian ini nak lah. Dan mungkin apa nyelamai kem dia kejar dengan lah live FB. Nawai mata lah message mungkin nak on sejam message ke ina. Ya atau baca kelapa ini lah ya. Kem dia pemong kejar dengan lah. Ngana sekarang sana tempat dek cin umat dadok pa on dia kejar dengan tua atau
0: ini. On saja on dah pemong kejar dengan tua. Salau dengan tua kat tali dia tu ini. Assalamualaikum. Harap ikam on tiga saya tiga batong.
1: Lana le ena ya.
0: Oh, kena ena apa tu ke kusid dengar.
1: Gaya awang.
0: Gaya awang. Ya, kenggin cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, ke baca gaya awang cin Belaga. Okay, gaya awang ke Belaga ketetawap ini on bayu begilat ke ca dua uko ngan ketetawap na on hujan ke ca dua uko. Okay, tu tepuke ke nak gaya awang ke dalai telangusan. Okey, dari telangusan ketetawap ini on bayu begilat ke ca dua uko ngan ketetawap na on hujan ke ca dua uko. Okey, tu tenat ke dalai miri. Tu ngenyang ke dalai miri lading. Nah, gaya awang ketetawap ini on bayu begilat ke ca dua uko ngan ketetawap na abin hujan dawa. Abin hujan teluk ini, megang teluk ke miri kini. Okey, tu tenat ke gaya awang ke dalai marudi. Dalam marudi on bayu begilat kat ca dua uko ngan ketetawap na on hujan kat ca dua uko. Kat dalam marudi telangusan ngan Belaga on hujan kat ca dua uko ya. Kami retuak ya ben hujan tawap ini.
1: Ya, yeah, on panah kira. Tapi on pa hujan nuat-nuat set naik bulat tau dah.
0: Merem-merem pasi awang. Yeah. Tapi ben hujan. Oh. Yeah, tiga apa pasengim teka. Kek-kek baca mesej saya mading pesek ke Facebook tempat ini. Cin, Shekal Kugan dawa shalom selamat tetap. You dengar DJ ini dengan DJ Nick dawa. Ake harap ikam dua sehat-sehat. Tuhan memberkati tiga dengar mek do kini. Harap ikam kak Johor pa on tiga-tiga agat kemkina ya. Tika tawa ya benar mesej sama dua kak. Tali dia Facebook kini ya. Okay, kenal lah. Ke on info kalau sih pesalau
1: pesalau
0: nak okay pesalau kamu dengan lagu cint Amit and Ichi duet sampai ale lebata.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, tiga sana ke kami kem dekat jaya ngelak ke usai tali dia kenya Mira FM yang nyawa tiga tawai lan kami kem la angan bangan tawai sukat pemung ke jaya ngan cem singkat-singkat liwai lah sengan akik ya. Jadi tahun ni nang tahu telu ilu bersiaran ke usai tali dia pemungan mek dua DJ Pauline Lenik. Ya. Okey, ngan nak lah ambil dua metok baca mesej ni kamu sengen akik ya. Nak kena kengkin ni lu tena asik cak info kriut pas untuk ilu letup perlu alat bahat pas untuk inilah ambil dan ilu nasik pas untuk we amai ya. We amai ya on anak-anak lah nak kini ya ilu nasik nang kes-kes ya tebion on kat badan dah berkena ya. Jadi ini akhir kulak kursi kuma ilu omong midan ilu nasik nang cak info ini ya midan anak ya tembion awai on ke warga negaraan patut ala gayang pekuak lah senang puyan ini hinana peluak senang pengenyat ke entak perkara puluk lemak perlembagaan persekutuan kena anak dina tai umun puluk ayah uman ya. Jadi Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah ya kumah kini inana kaliu ya umun ya nang umun pasen tok pengenyat ini ya nadang cina ca ta bulan 6 inana nak penuken ya serius lan lah ya ko mawe amai ya, panala bahat pasen tok ini ngan pekina pekelunan dia jaga anak-anak dina ya panala bahat nang kaliu-kaliu inilah ya. Jadi kena ini ilu nasib pengenyat kewarganegaraan ni nana ka entak perkara pulak lemak da sumak sukat abe umun 22 uman ya. Jadi nak apa kenare ilu nasib kelepaca atau bulan 6 ya kena ini sumak ida dia umun pulak ayah uman ya tekentak ya layak nak pertimbangan pasentok ini ya. Jadi kelepak umun da pula ya uman hidah dia ti pengenyat ini perlu ngebayak proses naturalisasi pada kini hinana alat jakak yang majan lah tipu yang inah ya. Jadi ya petirak pekina dah suyuk ca sidang kumakluran di alat dengar ke kucing dengan dalam pekina pelaa Datuk Sri Fatimah ya kuma pasentuk jawatan kuasa khas pasen status kewarganegaraan JKKSK Sarawak penco nak gayeng pekuak mepo gayeng bagi kelancaran proses pengenyat kewarganegaraan ini. Jadi buyan ini pegangan verifikasi ngan pekina penak khidmat katuk pala ida dia ti pengenyat ini ngana pengaduk pin puluk lemak pengenyat kewarganegaraan ka entak perkara puluk lemak perlembagaan persekutuan lepa ida pedengah sio itiang ya ketelu JKKSK bagi uman 2026 ini. Jadi cina pengaduk ina pengaduk lemak puluk dua ada pengenyat inana kategori anak ya biunsah taraf ya ngana telu puluh ayah adalah anak dalam jagaan ngana lemah de anak among. Jadi pengadoa hinana un pat atau PN pengenyat kewarganegaraan lepai da pedengar si, kidi sio iting JKKSK Sarawak bagi jaga uman 2024 abek na 20 lemah atau bulan lemah oh, uman ini dan kadok terset nah sengen nak ya. Ini nasi info ke kusi kumaikam sengen nak kreat pas untuk info yang guna ya. Namun kuma ilu leto atau pawai amai tapi kem dia jadi penjaga bahan nak ini ya. Dalam menawai ilu mong kumaikam nak bersiaran ngelai kak usai tali dia kenyah Miri FM. Ya kena inah tepat mungkin ilu tengering ada tip belian ini kumaikam dia pemung kejayaan ngelai cina pasen biar Miri kini bangin tawai suka pemung kejayaan ngecem on dia banyak kerita nak kini tain yang tawai yang ikam terima kerita ya. Okey ilu kena ilu ngering ada belian cin jermi tingang.

0: Ya, ina nanya lah Mike kami lo, madung lo, madung kejayi ngan mi dua ka. Use tali dia kenya kata tawap ini ya, kami ya mading. Sekarang ini 34 minit kena. Lapa pukul lemah kata tawap ka. Mi majuk lah mi dua ke, you know, pokok untuk to ini lah ya. Tali, you know, siaran lo to ini ya. Ini nak ke on message mading ke Facebook dulu medua tu ini Nana Chin Airing Wang bicem-bicem DJ dawa ngan cha emoji Chin ni si ke dawa kini ya. Tiga tahun benikam lepan na emoji lepan na message-message ku mami dua ka live Facebook tali dia kenya kini. Mina pekam ka TikTok ya. Tiga tahun ku mai kemong.
1: Ya, tiga tahun ku mai kemong yeah. Sekena ke ya. Kenapa jemi-jemi apa lagi na hello.
0: Jemi-jemi.
1: Ni apa mau ke jai ngan lah ka TikTok ini tiga siapa lagi na jemi-jemi dawa. Yeah. Tania Tala. Ha, kenapa Syarul kadalah ya dia ke jai ngan lah ka ina. Ambil dua bangin tawai suka pesalai kemong saya nak ingat nawai kau mereka tidak temu kalau mata meses kat live chat kena ikan mata tua ya
0: ambil dua kebaca akidi
1: ya ya ok ketika panggil ni kem tenase laas dengan nak cek info ya ambil dua kusi kau mereka tidak berseran dengan laka usai tali dia kenya Amir FM jadi sangat-sangat tepat tau ini apa yang nanang tau suti tau raya Aidil Adha jadi kau mailu malai dalam mengin kini tau raya korban ini
0: tau raya korban.
1: Ada dalam kena pakai ngio sangat-sangat tepat dia kejaya ngalah hadang online hekem dia dalam masa cem tai masa kini tai masa kina nang tau raya liwai ini jadi dalam nasib nang ini pa ana dok kalen bagi cewela. Ya beni doi dah ya malai ni nas ngan nake ude pilona adang kadok ngan ino pada kidi tai kedilok kedilok udep lah tem kenapa onjinala sakit onjana jinala tiga onjinala mua onjinala petawa onjinala biun mua
0: ya lah nalek nah ambil lu kejangka ban dulu
1: ya okey info ya kek lokusi ku mai kem ini ya menawai ku mai kem la apa sentuk ke ikem dia kelok te na dermada ini ya orang lepas ke cerita kidi ku mai kemong tapi ini pa pendengar kidi ku mai kem la hinana 30 atau bulan ngan 30 ca atau bulan ya 30 atau bulan ini hinana ke mai mol utong jam pian nabe jam ca ni bela. Ambil no. It's okay
0: dah. Last note.
1: Ina akib biar pisau. Oh, biar je jahat teka. Bila medan je pisau, ina biar naik lah. Masem-masem ko. Okay, biar ni nona. Telah peluk cata bulan lemah. Ina nak main molutong. Nang... jam pian ambil jam ca 30 ca atau bulan lemah ina nak Cisingkor Temple.

0: jam pian abe jam blok 2 blok tau. Ini segayang dermada ini ya. Aku meda dia suka ikam dia suka tai dermada ikam suka tai na dermada jinan ina oh ya. Okey, nasi info kumai kamu sanake ikam dia pamung kejaya ngala ka use tali dio ya un belian tu akina cablian cina ina.
1: Andre let bada nelan
0: tau. Oh, okey.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, cablian slow ini.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, Nana, kena kini 40 ayam minit lapar pukul lemah kata tahu. Ya, kena keluar ke pusat dalam jam 6 tahun ini nak. Okay, ke kena ke ke metit belian ko mai kemla ke ke kusica info inana pasen tuk Test of Borneo Cultural Carnival 4.0 ya ada kati sio ca pabe 22 tebulan 7 2026 kayang ini pekua ngan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif ngan Seni Persembahan Sarawak ngan Persatuan Cina Sarawak pekina pe Cin Majlis Bandaraya Miri MBM. Ya ini ca gayang ya edakan ti bulan 7 ini nak be majul ah ini nak Test of Borneo Cultural Festival 4.0 ya. Ana ca info buat ca nakik pada kumai kem ya ngelinga tali dia kenyato ini. Okay. Ya, ambil peon meses cin ni dah ambil dua ke pasal loikam lah ngan cablian cin joli jangan Bella Annabella.

0: Ya inana senganak inana kenana ding inana cinamik dua DJ Enik kini mik dua kepesalo ikam cin tadi mungkin telu tadi pabek ke kena pukul 6 ini lepas ni harap ikam onsai ini isu cinake lah harap ikam onsai ngan salau ngelinga amik dua tu ini kak tali dia kenya ini nyat lesau dalam onsalak ke tesiu ke jawab dah isu ngge hanya nak cinake petukul anem bam kak jam ya kuat okey ke ini dah kula DJ Enik yo
1: ya dah DJ Enik kawan pengalai lah. Ya, kadang harap ilo mau peketo tiga sengela tua ngana peketo jaga agak lelah jaga tiga pengumuman le jaga tiga tirak lengan dulu dia cangan kumai kamu dah kerja dengan mek dua ka live FB atau peka radio pengalai tau ini tiga tawai kumai kam ngana jam 6 kuban pengalai lo pencung ringa ada siaran cin YFM Impan Kuching jadi kumai kamu dah kerja dengan le ka kat TikTok ini ya nyala so sengana ke ya biar BNJ metit belian ku mai kem lah ke petegu ikam nempam lah ya dalam request belian nempam nak kini mungkin ke lao ke ataupun ikam pesukan live TikTok dengan DJ Pauline ke ya tahu ikam ikam bang nyai nak kenal sengana ke jam 6 pencolong ngering ada siaran cin YFM Impan Kuching belian rumah lan cin amik dua cin
0: tadan marangna bye bye.

0: Mi cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
3: No.

0: Surabaya tu. Saya terima kasih Lur Kamrik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kang itu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tertentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan luar dunia aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah dia lepuh kita ini riba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisik udah ngelaban air beram anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ni dia ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: yang gawai selam pun negeri. Setiap lagu gawai kena pun ke awak. Sada lemai kita ke lemai untuk peningat lemai hari 3. Ianya kena 27 hari bulan 5 tahun 2026. Lagu hari Richmond Ucung bergulai dengan Ben Charles dengan Moji. Kena kita nambah kaget mood gawai kita ke dekat dintu kita. Nak lama dagik. Nak tinggal bapa dagik. Kalau ya Ron Bansa Dayak dekat ngintu pengerami gawai ke tahun 2026 tu, nah. Tentu ya jam kedai tu menung kiruh nyedia kediri dekat ngintu pengerami gawai ke tahun tu membeli ke barang dikena ngintu pengerami tu piam gak ngenah ke bala temuai keratai maya pengerami gawai ke tahun tu, nah. Nanti dia perhati ke jam kedai tu dia sekedar Nur beli ke barang yang enggak pasar bunyi ko sekedar tu tadi penuh Nur mensiamai itu tadi beli ke barangnya dia kediri kan ngintu pengerami gawai ke tahun tu dan tajak pihak lubuh kita tu tadi gaget beli ke barang anak-anak ingat nah nanti kita beli ke barang tu tadi berjimat kita lubuh apa baik ke kerpai tak ke biak sandi kita tu tadi. Kadang-kadang lebuah kita itu lalik ya. Kita itu tadi nak ngira nama pengawak ke tak ke lebuah beli ke barang tadi nah. Tak benar ulah kita ke lalik tu tak benar narit orang ke nak tu mana ati nah lebih kita sidak ke dekat bambi ulih jam kerja tu. Apa yang mereka kita ke berbelung berbeli ke barang berjimat out hari segi belanja lepas kita yang tarik berbeli ke barang sikit rindu mati kita ini ok selalu menyikus kedak tu tadi sekali dalam setahun ngintu pengerami kawai tang lepas kita tu tadi berbelanja tak ke berbeli ke barang berjimat kita out. Anang nitih hati kita ke dekat bergawai ya. Jadi yang buat ke lemai tu gaya hari kami buat mandarai kucing kalau bikin baca lai piramdi di Tok Peninga habis hujan nak lama dikenak ngemasah ke gaya hari kita ke cukup hangat sehari itu nah pama meh kena ngurang ke pengangat gaya hari kita sehari itu kalau bikin buat ke lemai itu di mandarai kucing. Jadi gaya jalai di Bandarai Kuching bersih kurang hari selama tak peningah lepas kunurun kawak tu tadi. Jadi sekedar jalai besar tu tadi bersih kurang lagi bala kereta ne? Kereta pengangkut engkau mayuh peningah kita tu tadi bambi uliah berserimai dengan hari diaw sehari tu ingat berserimai dengan hari Raya Haji tekan hari Raya Aidil Adha. Bisa mulai kediri ke menua atau ke rumah pancai nak ngujung ke sekedar jalan itu tadi bisa kurang mimit hari bekas selama nah. Jadi kita ke menundaran tu tak jalan jam ke Datuk Peningah berjimat lepas kita mulai kediri tiba berasa lelak tau singgah nak lama gigak nur ke likun tau lalu kampi samping harap kita boleh natai kediri ngakai nur ke dituju ngau selamat tau ke likun laban orang ke diksaya benung nganti penatai tau ke pemulai kita nah. Jadi kami bersampi harap ke pengerami gawai ke tahun tu tahu benar jalannya di intu Pak Nur kita peningah sama Pak bersampi pengerami gawai ke tahun tu mai tu mai limpah piam kat mai jerki ngakai tiap ikut kita ini.
1: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngakai diri sebilik tidik sayau.
2: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tanggujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
0: Ini ya berserimbai ngau pengerami Hari Raya Idul Adha pian megak pengerami gawai ke tahun 2026 tu dia lamar dia 500 ikut pemesai Hari Upis Kereta Darat tau ke JPJ Sarawak ya bersiap jalan ke pengawak tau ke operasi Hari Raya Idul Adha ngau operasi hari gawai 2026 kalau ya operasi tu peningat di percalai ke berengkah 24 hari bulan tu tadi nyentuk 5 hari bulan 6 tu ilak kalau ya buat operasi tu dia pengemersa bas ekspres dengan perengkap pengangkut manusia mayuh dekat di percalai ke buat 3 bengkah palan penyangkai bas besar ianya di Kuching, Sibu, Ngamiri kelimpah hari 57 itik Kanandur ke Suah nyadi penusah badi di Sarawak itu ianya 27 itik jalai besai ianya bak jalai perintah besai ngau 26 itik jalai mengeri jadi sama-sama mekitai nitih ke undang-undang jelalun lebih kik berserimbai ngau pengerami gawai ke tahun tu. Okay, peningat udah lepas lagu tu lagi kita sama belak mendiang ke Hello Y Sibu.

0: Okey, Berenika Natasha Ati Lantang Begawai.
1: YFM Sibu 87.6 FM.
2: Mari selamat lemai, selamat bertemu baru bawa.

0: sore, selamat lemai, selamat bertemu baru bawa Hello YC Bu ke lemai tu, berita kecubah tu. Tu tahu diperhati ke kita itu peninggal nyerombak musim pengerami gawai tika datai. Kalai nanti di Sibu di tu, dia berengkah hari sari tu 27 hari bulan 5, dia bisik 12 itik barang ti udah ditetapkan kena rega maksimum dengan atur skim rega maksimum musim pengerami tau ke SHMMP Gawai Daya 2026 ungkup menua Sibu di tu yang kaum Sibu Kenawit ngemega Selangau skim tau ke atur skim tu digagak nyentuk ngagai 4 hari bulan 6 2026 tu eloknya di patut diperhati ketai 12 titik barang ke disebut tu nyeng kaum manuk tu wai hidup saya manuk daging kerbau ti di import dari India biar megak janik hidup ia kedatai dari ladang aja dan daging janik sekali ke perut isik ngam megak lemak kelimpah harinya megak bawang putih hari China, kubis kubis segala ke diimport dari Indonesia ngau China, biar mereka cabai rangkai keriting, biar mereka buah nyur, ia ke dibeli ngau cara borong, kelapa parut dibeli ngau cara runcit ngau mereka santan kelapa nyak 12 titik barang ti dijaga dengan atur skim rega maksimum pengerami hari gawai 2026 di menua Sibu. Jadi 7 skim tu dan ia dikena nyeliah ke rega barang ditikik ke sependekat ti maya musim pengerami gawai daya tu. Enti ditemu ngelanggar atur tu dia orang ke berjualnya atau ke orang kemburung yang tadi daya uliah kena hukum RM100,000 tau ke dijia nak ngeluit 3 tahun tau ke kedua-dua ya sekali nyak meh besai empas ya nanti ngelanggar hukumnya nyak meh nanti nadai ingkah tanda rega bercurak mirah pudak tau ke warna pink kau kita nadai ingkah bak barang terjaga bak skimnya mega uliah kena hukum jadi tau ke penudi bendar patut diperhati ke kita kita tahu ngagak report bak aplikasi Easy Adu portal e-aduan KPDN tau ke email tau ke datai ngagai upis KPDN Pampan Sibu tau ke ngeriput dengan WhatsApp balumur 019-279-4317. Nanti kita bisik nemu meh harga barangnya ditikik sepeneka hati. Lalu berita kedua tau ke berita ke penudi kita ngenang penglikun jalan alun kelebih lagi bak musim pengerami tu hari gawai nyo semak ndar getu peninga pelabak kung ke jam kena tu lemai tu kita agi mindah tengah jalan alun tau ke benung mulai ke dirempuh ngagi menua kita tau ke nyo semak kat datai jadi tu ngenang sana dia upis pengangkut jalan Sarawak dengan unit operasi JPJ Sibu bisik berjalan ke Ophas Motosikal dengan pengawal sidak ke Matau biar mereka sidak bisik ngenan ke tau ke ngaka operasinya berjalan lanang di Sibu itu jadi kebenar ya operasi itu anda ia diperjalan ke sidak ya nyerombak op hari raya ID Adaha ngomega op hari gawai 2026 ti endang ya udah berengkah 24 hari bulan 5 2026 tu tadi lalu dekat tembok 5 hari bulan 6 2026 operasi itu diperjalan ke ngambil mensia mayu ia ke tengah ke jalan alun nitih ke atur jalan alun serta semampainya ke pengikut diri lebuah ke berkena ke kereta pengangkut tau ke nama ajak ke pengangkut ke dikena dengan jalai maya musim pengerami atau ke maya pemisi sekolah tu jadi ambil ke info kita mayu sepemanjai operasi tu dia bisi 278 perengkap pengangkut hari mayu macam bangsa sekali kenya motosikal kereta bisi udah ditan ke lalu bisi meh berapa itiknya endang ya ditemu salah ke Tegal nada lisin kereta nada lisin motor udah mati lisin kelimpah harinya mereka nada dengan buat rotek dengan mereka insurans kau ke penyalah kebukai atau patut diperhati kita tu peningat sebab kita minde hau ngambil ke kita nya mai ga minde nada di kakang nada tirau kelimpah ke nyaga pengelikun rimpu ngau beritanya ngujung ke berita hello YC bu kelemai tu. Jadi, ngau tu, mari sama regawai meh ngagi semua bala peninggal kita kebisi mendiang ke hello wai. Biar mereka anak-anak berjimat, bubuh kita berbaik ke perangkap pengakut. Lalu sama nitih katur ke udah ditetap ke bak jalai. Ngau nya, mupuk dulu aku. Bye-bye.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
1: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Aku Edman Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambu Minta KC.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami, Ari Wai Feng Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari kawan.

0: kenalah di hari tai kereta kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kena tahu ke pesan berat ya ke besi diterima kami kelemah itu. Kalau pesan ke Terubah Tuk Datari Sendi Nak Budin atau ke Indai Umang, mesan Kaban Melayan kelebih ke rumah panjai di Semakai Merabat, ianya rumah Lipa Tanuk, rumah Sunang Berbangai Kibak, rumah Maghrib Berbangai Kanan, rumah Siban Angebran, Kaban Melayan, bak rumah Guma Pasar Atas,

Rumah Randi Intana, Rumah Roy Temawai Lubuk, Rumah Nguyen Majau, Rumah David Gerajik Baruh. Pian mega kaban belayan ya ke dia bak rumah Mupuh, dua bak rumah atas ngebaruh, Rumah Raymond Rian Batang, Rumah Jimmy Ulu Bayu Rimbas, Rumah Edmund Gunting Senggalang Debak, Rumah Adrian Rambu Bakit Ijo Sepawuh, Rumah Leri Tukang Sebumban Ibul Pantau, Karim nak lepus bilik di Lubuk Renit Seratuk, Peter Datu sebilik di Kuching, pian mega kaban belayan di Sri Aman, Sibu Bintulu Miri, ngau kaban belayan Kukai, kenalah rintai, kena madi tau. Kalau pesan tu, ngasuk terata yang rumah di Lepuh Jungkal Layar Betung, laban Frederick Anak Lepuh, Frederick Anak Lepuh tak kedulit udah nadai, kena 26 hari bulan 5, 2026, lalu ni Frederick Anak Lepuh tu dekat di Sengai Belamayu, ianya kena lemai hari 4 tu, 28 hari bulan 5, bak rumah tadi nak lepuh Jungkal Betung serta dikubur kena 29 hari bulan 5 bak pendam batu api Jungkal Betung. Jadi ya sekali lagi mereka Frederick anak lepuh tak kedulit udah nadai kena 26 hari bulan 5 lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh inya lemai 28 hari bulan 5 inya hari 4 tu baru mati di nak lepuh Jungkal Betung serta dikubur kena 29 hari bulan 5 bak pendam batu api Jungkal di Betung. Lalu pesan ke Siti tu pesan ngetah seulit. Datari Sinorita Sumang anak Ipang, tak ke Cikgu Sinorita. Kalai pesan tu nuju kawan belayan dia ke dia di fasa 1, ngau 2 petang hari. Sekarut dengan mopi ngau mopi pasir. Wong Panda, Bui, Menyang Sawan. Kaung, Radau, Ulundup. Betung, Kucing, Miri, ngau kawan belayan kebukai kenalah sebut itu. Kalai pesan tu mada ke pengawak ngetah seulit ni yang serai nak uyup tak ke kuyup tak ke bini ex tuai rumah Surgeon Ipang anak ni kan. Ianya kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 bak rumah Jamit Pudai Lubuk Antu pukul 10 pagi. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang serai anak uyup tak ke kuyup ianya kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 berumah Jamit Pudai Lubuk Antu pukul 10 pagi. Pesan ke Siti Tepninga, pesan mati datari Anthony anak Sawing, pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia baru mawing Sungai Gayeng, rumah Kona Semuruk A, rumah Kelabuk Semuruk, rumah Unggih Kudang, rumah Pengeluh Mukian Kudang, rumah Awin Seloi, rumah Johnson Seloi, Tiris Berkenu, kawan belayan Bak Skim Gempurut Nanga Jagau Kenawit, di Miri Bintulu Engkau Kaban Belayan Kebukai Kenalah Rintai Kenama Dito. Pesan tu madah ke Duna anak Daud, Duna anak Daud udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh enya kena 27 hari bulan 5 ngagai 28 hari bulan 5 2026 pak rumah Jenny anak Dan serta dikubur kena pagi 29 hari bulan 5 2026. Sekali lagi madah ke Dona anak Daud, Dona anak Daud dah nadai kena sehari tu 27 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belam Mayuh, sehari tu ngau ilak, 28 hari bulan 5, 2026, bak rumah Jenny anak Dan, serta dikubur kena pagi 29 hari bulan 5, 2026. Pesan ngetas ulit tu dah dari Rata anak Tangai, nuju kawan belayan, ia ke dia bak Sitak Mujung, di Sitak Sungai Mujung, Pantuk, Paku, Majau, Melinau, Bebangan, Ulu Mujung, Pemegak Bak Pasar Kapit, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Madi Tau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ngang ngelumbung, Niang Puyau Anak Gumbang, kali pengawak tu dekat diatur, kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026, pukul 9 pagi, kena cara semiang, bak rumah anak niang tumpu, ianya bak lumur 20, Taman Indah, Jalai Seliriak Kapit. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ngang lumbung niang puyau nak gumbang ianya kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi bak rumah anak niang tu ianya bak lumur 20 Taman Indah Jalai Seliriak Kapit. Pesan ke Siti Tup Ninga, pesan kawan tu datari Jingga Nak Canting, pesan kawan belayan ke dia buat rumah Siba Nangas Tengin Ulu Anap, Batang Kakus, Batang Sangan, Muput, Rumah Kanyan Penyarai, Simba Nak Canting buat Sainiah, kawan belayan buat Batu 12 Bintulu, Rumah Nyanggau Sebubut Lubantu, Budit Anak Bigam buat rumah Milai Panggang Lubantu, ngau kapan belayan kebukai, kenalah rintai, kenalah maditok. Pesan tu madah ke pengawak,
berantu niang jantung.

Tengah nak Luna, Kaleb ngau tu dekat diatur baru mawa Sungai Entajum Sangan Tatau. Kena malam 3/6/2026 jadi pagi 4/6 dekat Kependam. Lalu sekali lagi madah ke Pengak Berantu Niang Canting Anak Luna Kalai Pengak Tut Kadiah tu Bak Rumah Was Sungai Tajum Sangan Tatau ianya kena malam 3/6/2026 lalu pagi 4/6/2026 dekat Kependam. Pesan ke Siti Tok Peninga, kalai pesan gawai ngeregang tu, tak keberantu tu, tak tari tu rumah Sidi nak lut, pesan kawan belayan ke dia di Batu Besai, Pakit, Kem KK Dun 31 Bukit Pengunan, Melugu, Melugu Kuari, Sutung, Kelawah, Puaik, Lubantu, Sanugul, Samunggur, Sri Jaya, Miri, Ngau Kaban, Belain Kukai, Kengelalan Yang Silin, Anak Unding, pesan tu, madah ke pengawak, gawai ngeregang tu keberantu niang silin anak unding dekat diatur kena 4/6/2026 ngintu diri serumah lalu nganjur regang kena 6/6/2026 berumah sidi Batu Besai Tengah sekali lagi madah ke pengawak berantu niang silin anak unding kalai kena 4/6 ngintu diri serumah lalu 6/6 ianya nganjung regang bak rumah sidi Batu Besai Tengah lalu pesan ke sekitik tu peninga datari Dina nak sandah pesan kawan belayan ia kedia di Batang Bayung, Batang Serikai, Batang Pakan, Tabai, Batang Ruban, Seratu, Kucing, Sibu, Pintu Lumiri. Ngau kawan belain kebukai kena larintai kena mari tu. Pesan tu malah ke pengawak ngetah sulit ni ringkai anaknya duk tak kapai cek. Tak kaki Dina ianya kena 6/6/2026 pukul 7:30 lemai bersarap bungai lalu hari Minggu 7/6/2026 ngalih ke pagi kentas sulit serta ngambil intepalu ianya bak rumah paling Sungai Kunang Jalai Payung Ulu Serikai. Jadi ia sekeligi mandah ke pengawak ngetah sulit ngambil intepalu ni ringkai anaknya duk terkapai cek tu kalai hari 6 pukul 7:30 lemai ianya serarak bungai lalu hari Minggu 7/6/2026 ngetah sulit serta ngambil intepalu bak rumah paling Sungai Kunang Jalai Payung Ulu Serikai. Pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetah sulit dah dari Lencu nak bagu, nuju kawan belayan ya ke dia baru maluin tabut, rumah landan tabut, rumah panjai tembung, rumah kawan belayan di Kejemut, di Saulu, Lidung, Sebu, Tituk, Teparung, Tawang, rumah kunjang, sebayang, temuduk di Kampung Sabu, Kedang, Beletik, Nyakai, Nengesan, Tulang, Selepung, Ngau, Kaban, Belain, Kebukai. Kenalah rintai, kena maditu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Davis anak lencu. Ianya kena 2/6/2026 pukul 10 pagi. Bak Jalai Kapitan Tuai Sabu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Davis anak lencu. Ianya kena 2/6 tu pukul 10 pagi. Bak Jalai Kapitan Tuai Sabu. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datari Pina anak mudai kalau pesan tu nuju Kaban Belayan ia kediau di Batu 16 Sungai Menyan Dijih Jikang Jih Kuak Setuan Mit Setuan Besai Setiam Seturang Berdengan Sejuk Bukit Ambun Kapit, Sangan, Nangas Tapang, Sebakung, Pian Megat di Nangan Silai, Senibung, Tanjung Taruh, Ngau Kapan Belain Kebukai, kenalah rintai ke nama dia tu. Kalai pesan tu, madah ke pengawak berantu niang berita anak mudai, ianya kena 4/6, bak wong batu besar batu besi Sepiring Selangau. Jadi sekali lagi madah ke pengawak berantu niang berita anak mudai kalai pengawak tu dekat diatur kena 4/6 bak wong batu besi Sepiring Selangau. Pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan datai hari
ex-counselor Jubit Anak Bandar kalai pengawak tu pesan tu nuju ke Mamblayan ke dia di Tanjung Bijat Sekirau Aik Geran Bakung Sungai Aik Sungai Aik Entulang Kuching Sibu Miri ngau kaban Belan Kepukai kenalah rintai kenama dia tu pesan tu madah ke pengawak berkat ke regang yang bandar anak acang idut anak jali ngau rubin anak jubit ke dekat diatur kena hari 6 ingat 30 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi baru manuni bakuang tengah Tanjung Bijat Distrik Aman jadi ya sekali lagi meraka pengawak berkat ke regang niang bandar anak acang idut anak jali ngau rubin anak jubit dekat diatur kena hari 6 ingat 30 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi baru manuni bakuang tengah Tanjung Bijat Sri Aman. Lalu pesan ke Siti tu peningai yang pesan Datari Regina nak ketit ke Indai Luhat nuju ke Mamblayan yang kedia di Ladang Atas, Ladang Baru, Durin, Sengam, Suai, Sepaduk, Serakit, Ngau ke Mamblayan Kebukai yang kedia Bas Manjai Jalai, Sebungan Sebawah. Kali pesan tu mada ke pengawak itu 100 hari niang nui anak antau kali pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 tu hari 6 pukul 3 lemai misa bak rumah usah sebungan sebawah jadi ya sekali lagi madah ke pengawak angin tu 100 hari niang nui anak antau dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 3 lemai misa bak rumah usah sebungan sebawah pesan ke Siti Tok Ninga pesan berkat ke regang datari kali yang anak ngalai kali pesan tu nuju kapal anak pelayan ya ke dia obak menggiling jelak setapang guguk batang lemana sekunyit kapulu kapu ilik lepung mawang bilantu ulu bilantu ilik ngau kawan pelayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu kalai pesan tu madah ke pengawak berkat keregang niang ngalai anak yung ianya kena 30 hari bulan 5 hari 6 tu bak rumah Anthony lu buat kacung lemanak keliling pukul 8 pagi rintu kena cara sembiang jadi ya sekali lagi madah ke pengawak berkat keregang niang ngalai anak yung ianya kena 30 hari bulan 5 hari 6 tu bak rumah Anthony lubuk kacung lemanak keliling pukul 8 pagi ianya kena cara sembiang kalai pesan ke Siti Tok Ninga pesan Datari Agustin nak lingkung pesan tu nuju ke Mamblayan ni ke dia di Banting Ulu ke Banting Ilik Kuching Sri Aman Bintulu Miri Ngeranji Lingga Semulung Ulu Semulung Ilik Sungai Pisang Seduku ngau kawan pelayan kebukai kenal lintai kenama ditok kalai pesan tu madah ke pengawak merantu niang menggi megi anak niang megi anak kula kalai pengawak nikit keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 hari 5 tu bak rumah Gerunsian Banting Ilik Lingga lalu regang dekat Dianjung ke Pendam St. Paul Banting kena pagi 30 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 jadi ia selagi madah ke pengawak merantu niang Megi anak kula kalai pengawak nikit keregang dekat diatur kena 29 hari bulan 5 hari 5 tu bak rumah Panjai ianya rumah Gerunsian Banting Ilik Lingga lalu regang dekat Dianjung ke Pendam St. Paul Banting kena hari 6 tu 30 hari bulan 5 2026 lalu pesan ke Siti Tok Peninga pesan kawan tu tak ke Ngelumbung Datari Raymond anak Budin tak ke Imun pesan kawan belayan ke dia di Poi Nangas Panas Kenawir sekayu aik poi nang ayam nang peranan sekayu aik mapai tuah kenawir nang uah kenawir nang ngemah kenawir sung kapit nang alajan nang silai kapit pian megak kawan belayan di Julau Kuching Miri Bintulu ngau kawan belayan Bukai kenalah rintai ke nama dia tu kalai ya pesan tu pada ke pengawak kawan tu tak ke ngelumpung ni yang Budin anak minggat tak ke laki bulan anak ujih ngau ni yang Musa anak minggat tak ke lagi ianya kena 3 hari bulan 6 2026 hari 3 bak rumah Kurina Jenipa nangadap kenawit jadi ya sekali lagi madah ke pengawak kawan tu tak ke ngelumpung ni yang Budin anak minggat ngau ni yang Musa anak minggat ianya kena 3 hari bulan 6 2026 hari 3 bak rumah Corina Jenipa nanga dap kenawit. Lepasan ke Siti Tok Peninga pesan
merekat ke Regang di tujuh angkai kapal belayan di kedia di Kuap Sibu Timiri, Entawak, Kelasin, Guntung, Kenyungan, Empadik, Sungai Tanduk, Munggu Demam, Purai, Piamga, Sepemanjai, Jalan, Sepemanjai Batang Undup, ngau kapal belayan kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngasuk kita datang ngakai rumah Danster Nancang Padik Tengah Batu Lintang Undup Sri Aman. Kena pagi 29 hari bulan 5, ianya hari 5 ngonguluk pengawak Sembiang Niang Ajit Anak Sid. Kalai sekali lagi madah ke pengawak merekat kergang untuk kegawaian tu Niang Ajit Anak Sid. Kalai pengawak tu dekat diatur bak rumah Danster Nancang Empadik Tengah Batu Lintang Undup Sri Aman, ianya kena pagi 29 hari bulan 5 2026 hari 5. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga, ianya pesan gawai antu datai hari Andrew Anak Tusung. Kalai pesan tu nuju kamar belayan ya kediau di rumah Petrus Anis, rumah di Boniface Jarau, rumah Mansur, rumah Juliana Iging, rumah Tang, rumah Glima, rumah Rentap, rumah James Brandah, rumah Setiam Skin B, kamar belayan ba rumah Ancal, rumah Dadat, rumah Buan, rumah Mary KGD, rumah Jang Sungai Stabar, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kenal mari itu. Pesan tu madah ke pengawak gawaian tu Niang Tusung Anak Anding, tak kapai Buyo. Kali pengawak tur kadia tu berumah Petrus Anis Teluk Batu Bentangur kena 3 bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke pengawak gawaian tu tak ke pengawak berantu Niang Tusung Anak Andin tak kapai Buyo. Kali pengawak tur kadia tu berumah Petrus Anis Teluk Batu Bentangur kena 3 bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga datari tajim tak ke Selo Nyaring. Kalai pesan tu nuju kamar belayan ia kedia di Radau Kaung Kaung Pakulu ngau Paku Ilik Sebujuk Sungai Putung Sebangkui Ijuk Penguruan Undup Sungai Labi Rampuk Wi Temiang Pian Megat di Menalang Sungai Tengah Lubuk Juk Kelasin Rumah Gunung Sama Undup Sri Aman Pian Megat nuju kamar belayan di Kampung Kangka Lunduk Sungai Mawar Indonesia, Sungai Biru Indonesia, Sungai Antu Indonesia, Langau Indonesia, Ngau Kaban Belain Kebukai, kenalah rintai, kenal mari itu. Pesan tu madah ke pengawak merkat ke Regang, Ngik Nia Lindang Anak Ancul, Ngau Jubi Anak Lindang. Kali pengawak tu kak diatur kena 29 hari bulan 5, 2026, pukul 9 pagi nak cara sembiang bar rumah Inman Antain di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup Sri Aman. Jadi sekali lagi merah ke pengawak sembiang berkat kergang Niang Lindang Nancul Ngau Jobi Anak Lindang ianya kena 29 hari bulan 5 2026 pukul 9 pagi nak cara sembiang bak rumah Edmund Entain di Sungai Rebuah Batu Lintang Undup Sri Aman. Hanya terlebih mengingat pesan ia ke bisik dicuma kami dari WhatsApp Konti YFM Iban ke lemah itu.

Mr. Francis, boleh minang kita dengan lagu Air Mata Bahari Gawai. Jadi pesan ke dibaca ke sekali itu hanya hari email yfmiban@gmail.com. Kalau pesan ke situ itu pesan mati datai hari jam anak canggat. Kalau ia pesan untuk nuju kapan belayan, ia kedia buat rumah Medlindun, anak Bekayeng, rumah Tandang, anak Rimau, rumah Rabai, anak Irang, rumah Anderson, Kalung, anak Pandung, rumah Radin, anak Suping, rumah Buas, anak Lau, rumah Ming, anak Kabung, rumah George, anak Takin, rumah Manggung, anak Akau, rumah Seman, anak Nyuak, kawan belayan di Kemusu Mukah, Pengelan Lubang Mukah, di Jalan Mukah, ngau kawan belayan ke Bukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalau ia pesan tu, madah ke Igai Anak Tuga, Igai Anak Tuga, tau ke Apai Jena Udah Nadai, ia ingat kena 26 hari bulan 5, 2026, lalu yang Igai Anak Tuga, tau ke Apai Jena tu, dekat di Sengai Belamayuh, ia ingat kena malam tu, 27 hari bulan 5, lalu dikubur kena pagi hari 4 tu, ianya 28 hari bulan 5, bak pendam riam. Jadi sekali lagi, madah ke Iga yang nak tugak tak kapai jenau dan adai, kena 26 hari bulan 5, 2026, niang tu dekat di Sengai Banyuh, ianya kena malam tu 27 hari bulan 5, serta dikubur kena pergilah 28 hari bulan 5, bak pendam riam. Jadi berita ke Siri lagi, tak telefon dengan Bibi, Pak Lumur 014-386-3438. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan berantu tau kegawaian tu dah Terry Thomas anak gajah. Kalau pesan tu nuju kawan belayan, ia kediau di bawah Tuah, Pidai, Berjahit, Lukut, Nangadap, Nangalijau, Suung, Seri Aman, Ranan, Kenawit, Selidap, Bintulu, Macan, Ngau, Kaban, Belan, Kebukai, Kenalah, Rintai, Kenamah, Dito. Kelai pesan tu mendah ke pengabaran tu, tak ke gawaian tu, Niang Prida dan Nik, tak ke Indai Tul, ianya kena 4 hari bulan 6, 2026, Bak Rumah Gawung, Sungai Sah, Kenawit. Kelai ya, pesan tu mendah ke pengabaran tu, tak ke gawaian tu, Niang Prida dan Nik, tau ke Indai Tul, ianya kena 4 hari bulan 6, 2026, Bak Rumah Gawung, Sungai Sah, di Kenawit. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ngetah sulit atari kayu anak tikiang, tak kapai jimbau, pesan kaban belayan, ia kedia di Batang Anak, Batang Kakus, Sangan, Miri, Tatau, piam gak kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kenama dito. Kali pesan tu, madah ke pengang ngetah sulit, nia lalang, anak kudi, tak ke Indai Isu, tak ke ini Jimbau. Kali pengawak tu dekat diatur, kena malam hari 6, 29 hari bulan 5, 2026, Bak Rumah Saran Nangatau, Ulu Anap Tatau. Jadi sekali lagi mereka pengawak ngetas ulit, niang lalang anak kudi, tak ke Indai Isu, tak ke ini Jimbau. Kali pengawak tu dekat diatur, kena malam hari 5, 29 hari bulan 5, 2026, Bak Rumah Yempu, ianya Bak Rumah Saran Nangatau, Ulu Anap Tatau. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan tatai hari Pauline Morin dan anak Thomas Wen, pesan kaban belayan, ia ke Jauh Terkesemak, ia ke ngelala niang Felicity Fernandez anak Cundi, tak ke lebih dikelala orang ngau nama Siti. Kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Felicity Fernandez anak Cundi, tak ke Siti. Kalai pengawak tu dekat diatur kena malam 28 dari bulan 5 2026 pukul 7 malam, Bak Rumah Menyadi Niang Tumpu, Enyak Bak Lumur 72 Taman Yan Min Bintulu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Felicity Fernandez anak Cundi, tau ke dikelala orang nama Siti. Ianya pengawak tu dekat diatur kena malam 28 dari bulan 5 2026 pukul 7 malam, Bak Rumah Menyadi Indai Niang Tumpu, Pak Lumur 72, Taman Yan Min di Bintulu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau, ianya pesan ke diterima kami hari
datai hari rimbu nak ugap, hari rumah ticoy nanga sengayan kanawit, mesan kapa nak belayan, ya ke dia ba sekayut jalai sengayan, rantau dilang, berjadi ulu, berjadi ilik, woh, mapai, tada, nanga mam, batulu king, nanga germai, bintulu, miri, biar megak kapan belayan kebukai, kenalah rintai ke nama itu, kalau ya pesan tu, madah ke pengawak ngetas ulit, niang cuat anak ugap dekat diatur ba rumah ticoy sengayan kenawit kena malam 28 hari bulan 5 nguan ulit lalu pagi 29 hari bulan 5 ngetas ulit. Jadi ya sekelikit madah ke pengawak ngetas ulit niang cuat anak ugap dekat diatur ba rumah ticoy sengayan kenawit kalai malam 28 hari bulan 5 dekat nguan ulit lalu pagi 29 hari bulan 5 dekat ngetas ulit. Lalu pesan ke penudi untuk peningal ianya datari sujang anak kani kalai pesan untuk menuju kamar belayan ia ke diau ba Sungai Tengah Menalang Lubuk Juk Kelasin di Sebujuk Radau Kawung Sebangkui Batu Lintang Purai Guntung ngau kamar belayan di Sri Aman Kuching Sibu ngau Bintulu. Kalai pesan tu madah ke merkat keregang niang niang naja anak wat ngau niang udin anak sujang ianya kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi berumah sujang Sungai Tenggak E undup di Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawal merkat keregang gik niang naja anak wat ngau niang udin anak sujang kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pukul 10 pagi pak rumah sujang Sungai Tenggak E undup Sri Aman. Nya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami ke lemah itu kita ke dekat natai ke pesan berat pesan ke batang tak natai ke pesan berat kita ngagai email yfmiban@gmail.com tak ke ngagai WhatsApp konti YFM Iban. Nak berasa peningat jam kita pukul 7 3 minit lemai berkeselama pukul 7 setengah lemai terlagi peningat kita semak pula mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching tak sudah nyakin minang kita ngau lagu-lagu kelemai itu bawa awak sedang lemai 27 hari bulan 5 2026.

Rambu mana pejalan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: pengerami
1: nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh titik cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita Raja Kitai
1: Raja mana? Kitai
2: ya. Ha. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 mengenai tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh

0: program Siti ke tahu dari ramai rumah so yang minat ramai rumah yang konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelaminkan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

ST lagu gawai Ari Josephine Jalin Richa Rami Gawai di Rumah Panjai. Sudah mai unik kita mai kita mendengar berita lumai Ari YFM ke lumai itu segi lagu lama gawai Ari Christopher Klee. Selamat Ari Gawai.

Selamat lemai peningat dia tu kami nak berke berita lemai 27 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Sarawak ngagih ke dagin korban ngagih rapan asnaf ngau orang kemasuk Islam berserimbai ngau Adil Adha. Pemersi pengau ngintu ngau mula dagin korban nyaup nyelih ke pemakai nyadi kamah. Penanggul kuasa karan di Limbang disadang oleh diputar ke sepedau gawai. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Premier Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng bisik datai berjadi pengerami makai selamat Aidiladha ke Diatur Konsul Islam Sarawak MIS Pak Masjid Jamek Sarawak di Petra Jaya. Ia mansur ke niat nengah ibadah korban sebelum tiang mata ke pengap munuh dua ikut jelu korban. Ke tahun tu 8 ikut capi, bisi diberik ngambil ke bunuh, ianya 3 ikut ke diberik Konsul Islam Sarawak, ke 5 ikut capi ke diberik Konsul Pengintu Pengelantan Pendiau, serta pengak lumbak ngemain pengerja pengak perintah Sarawak, Maksak. Premier udahnya lalu jadi simbolik pengawak, tinetak daging korban, sebelah dagingnya diagih ngagai bala asnaf, ngak orang kemasuk pengharapnya di Kuching. Dulu agi harinya ia sempat bersembiang Aidiladha begulai ngau tiga, kira 3,000 ikut orang Islam kebukai bak masjidnya. Ibadah korbannya ukai semutik nyadi ke pengawak jalai pengharap maya Aidiladha ajak dan mengat nyadi pelasar tip guna benar di kena ngangkat ke pengurus hati pengorbanan serta penyerakup antara orang Islam di Sarawak. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada kepekaran yang megak oleh nyop mengajar mensia mayuh pasal penolo ati ngau reti pengorbanan. Pengawak ibadah korban ke dikerja cara begitu royong pak masjid ngau surau megak oleh negap ke kaul ngau penyerakup antara orang Islam di Menuatau. Ia mansut kecaku untuk ngagai RTM di Kuching. Aidiladha oleh nyop mengingat korai Islam pasal reti kebenar pengorbanan, pengurus dengan penalu hati dalam penghidup sidak. Aidiladha megak ukai semutik pengerami kedintu, tang tau mengingat ke sidak pasal pengorbanan, nanti dikerja dengan hati tirurus dekat merik berkat di besai. Menteri Pemansai Induk Ruang Bilik dengan komuniti Datuk Sri Nancy Syukri, madah kebat tiap pemujur pengelantang dengan berkat di diasai kesari tau, tetap bisik cerita pengorbanan tikala ditapik siku-siku orangnya sekaliknya nyak ngidup ke sidas bilik ngigak pemandai ngigak jeruki tak kegawak ke mensia mayu tiap pengawak ke dikerja ngati sabar serta lurus endang bisik reti ke besai. Dan Susri Nancy Mansur Kejakoto dalam post Facebook ia atur pemersi mengintu ngembala daging korban yang perkara kecukup berguna dikenak nyeleh ke risiko pemakainya di Kabah.

dijaga berengkari pengawal letak, ngagih ke pemakai nyentuk ke pengawal defrost, tajak pendakin oleh tan disimpan nyentuk ke 12 bulan dalam peti ais. Pengilap tisu di kerja orang ianya nujuk ke daging baktika suhu bilik dalam timpuh ke lamak, lebur daging ke benung dipagi. Suhu tak ketikas mengangat antara 4 dengan 60 darjah Celsiusnya ditetapkan tak mengundang penusah, laban igit penyakit tak campat benar nambah. Daging ke laun disimpan tak ngasuh igit penyakit bakal salmonella ngau E. coli, majak mayuh tak ulah tinepuk daging kaki hangat dalam peti ais, tak ngerusak pemakai bukai dalam peti aisnya. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Penanggul kuasa karantik ngerugak mensia mayuh di Limbang disadang oleh diputar ke sebelah orang kengintu gawai. Tok berduduk dari Sarawak Energy Berhad SEB ti nyewa set enjin api dari Johor Baru ke ditagak datai kena hari lima tu elak ngambil ke oleh nangkup guna ke kuasa karan jam ke diatau. Kaban Parlimen Limbang Dato' Hasbi Habibullah pada kesekedak set enjin api di Limbang jam ke diatau ditetap kerusak atau kebisik penanggul teknikal ti ngerugak kapasiti kuasa karan ti dikeluarkan lalu ngujung ke kuasa karan pas kedandurnya besik terjanggal. Bak pukul rata, kuasa karan ke diguna di Limbang nyak besik 19 MW lalu set enjin api ke dikenak sebelah tu oleh mansut ke 21 MW kuasa karan. Atur dinambah ke enjin apinya ialah oleh nambah ke kuasa karan yang ngagai 23 MW ti oleh ngentap kaki sistem kuasa karan serta ngurang ke penanggul terjanggal kuasa karan bakar ke diato. Berebak ngenya Dato' Hasbi madaka pengawak ti nyambung grid karan ke Limbang disadang oleh dikemujur ke dalam pun bulan 7 atau ialah. Tajapan sistem grid kebarunya dekat Belabuh dikenak tang pengawak ti ngeluar ke kuasa karan jam ke diatau dengan majak berpalan di Limbang dalam timpuh antara 6 bulan nyentuk ke setahun nyadi katur dikenak nentuk ke kuasa karan dak terjanggal pas pemanjai timpuh endur ngalih ke sistem. Limbang besi 12 set enjin api tindak besai dengan 6 set enjin api ke besai. Konvensyen Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PBB peringkat zon sudah ditagak ke diatur antara bulan 7 dengan bulan 9 tahun tu. Sekretari Jeneral PBB Sarawak Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berada konvensyen ungkup zon tengah dekat diatur kena 25 hari bulan 7, zon betung 1 hari bulan 8, zon utara 29 hari bulan 8, lalu konvensyen ungkup zon selatan dekat diatur kena 12 hari bulan 9. Maya konvensyennya ditetapkan ngambil ke bisik bengkah zonnya oleh nyedia kediri ngotumu serta berurun lagi. Maya Nur ngatur konvensyennya ditetapkan bahawa menyedia ke konvensyen PBB Sarawak di Kuching. Aumnya ti bercermin ke sapit Presiden PBB, Dato' Ahmad Douglas Ugambas, bisik Nur sidak berandau ke bagi pengawal tikat dikerja, palandur ngatur konvensyen ngap ngelancar konvensyennya diatur. Dewan Bandar Kuching Utara DBKU sudah nanggam kaul kerjasama strategik dengan upis pemansang industri kayu ramuk menua Sarawak Pusaka di kenak muka taman dengan galeri buluh DBKU. Tuk dekat dikemujur kari pengawak tik memansang ke landscape di berpelasar ke buluh hari bansa tik tan serta manah tik ulih nyop negap kaki agenda numbuh ke menggeri hijau. Dari laman Facebook sida, DBKU Madaka Pusaka sudah nulung ngadaka 700 itik tampang buluh dikenak mujur ke program tu. Rengat keterubah program tu nyak mungkur pengawak tinanam 100 itik tampang buluh. Taman ngegaleri buluh DBKU disadang dekatnya di lambang baru Bandar Kuching di mana nur orang ngelantang kati. Dikenak ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Premier Sarawak ngagih ke daging korban ngagih raban asnaf dengan orang kemasuk Islam berserimbai dengan Aidil Adha. Permisi pengawak ngintu dengan melalui daging korban nyaup nyeliah ke pemakai nyadi kamah. Penanggul kuasa karan di Limbang disadang oleh diputar ke sebedau gawai.
Yang dekat kami Mike Tam, dia ke berita kelemahan.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sorry tu, 27 hari bulan 5 1993. Perintah Sarawak akan boleh mai pemansang tiblak hari konsep pemansang berakup awak ke nadai kandendur di kelawang ke hari arus pemansang menua. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mada ke caranya berguna ketegas sebedau tu pemansang lebih agi di Kemerat bak kanan negeri baka Kuching Sibu Ngau Miri tingujung ke sekedak kandendur bukai tinggal pemansang. Dan dia tu perintah melabuh nyerakup ke potensi ekonomi di Serikai, Bintulu, Serian Ngau Semarahan, ngambil pemansang uliah di asai kebak semua kandandur. Rakyat megak patut bekerjasama nyadi siti unit ekonomi kena nyapai pemujur begulai kelimpah bambi uliah ari fasiliti ngau projek pemansang ti disedia ke perintah. Koya, asa jaya, contoh pemujur ti udah dicapai lebuh projek parit ngau entali air mujur di pejalai lalu udah mai pemansang bak sektor bertanam bertupi serta mata orang meranak ke pukuk hari temu kak kilang ngagak inyak rangkai bak ndurnya. Menua Sarawak tu udah merdeka megak meri awak ngagak rakyat nentu ke tungak kuih penghidup sida dan japan timpuh 30 tahun di asai ke serikat dan pemansang ke diudih sigi hari kerjasama antara perintah ngau rakyat ianya perintah nyendia ke infrastruktur lalu rakyat nak ke ulih ngangkat ke ikas penghidup dari empu. Cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Setiap lagu kawan Arizi Gelang ikut dengan Jules. Kena merindah-merindah kita ke lemai tu. Kan tadi bah udah ngintu diri ke lemai tu bergulai dengan diri sebili. Tentu ya benar rami jam kedai tau na. Bala anak, bala menantu, bala ucuk udah berengkah pulai ke menua berserimai dengan pengarami kawai ke dekat dintu kita nak lama lagi na. Tentu yang maya cerita, maya pengarami, maya kawai tu. Jadi harap ke gawai ke tahun tu ukai semina merik jereki ngagai tiap ku kita tang mega nanggam kaul ti mana antara diri sebili apa mega orang bukai na nanti bisi layak buai ke keruh ambil ya ke ciru na baduk ngenagi cerita lama. Okay, terima kasih peningah ke bisi nyapa ke lemai tu nama gagak kita peningah engkau ke segera peningah kita bakal indah acun biar mereka mak pi yang ni betul nak berita mak pi yang mereka wai tu udah enggak kuih cuan kini enggak penganan kini enggak kuih kebukai nyangkuang ngau biar mereka peningah kita bukai di Sibu Jessica Itan bukan di Sibu Jessica Itan di bau Jessica Itan di bau Syasha mana Syasha di Sibu Akim Muam di Miri nak berita Akim Muam biar mereka peningat kita ke buka sisi amalon ngarap ke semampai gerai yau Samuel Mudin Stemmer Stevie Stellar Valentina Paul sepagi nah mayuah si datuk nah suah nyapa pihak mereka peningat kita ke Bukai ke Sibina di Sarawak dan mereka di Semenanjung Malaysia din di Johor kini pihak mereka di Nur ke Bukai apakah Sabah kini tak ke Benuang di Menua Ribai kan nanti hari kini kak pulai ke menua pulai ke rumah panjai bersrami bersimbai dengan pengerami kawai dayak ke tahun untuk tentu ya hati tak sabar nah ketap pas hati ngitung hari dekat pulai ke menua jadi kita ke benua di rantau jalai ke jam kedai tu harap ke berjimat titik ke undang-undang jalai alur nah lalu harap ke kita selamat datang sama sangkai bak nur ke dituju ke lemai tu. Mereka selalu lemah yang akan Iba Vincent kebisinya apa? Terima kasih Iba Vincent Dini gawai kita untuk biar mereka Juni Band selalu lemah DJ selalu menjalai ke pengawak DJ mereka selama gawai nuju kita sebilik terima kasih Juni Band biar mereka Nita sepik kandang selalu lemah DJ selalu menjalai ke pengawak di konti hari seluruh isi putih selama hari gawai nuju nuan ngau semua ke ngelala kok ya Rini Sabai selalu menjalai ke pengawak DJ ke lemai ke selamat di kawai nuju nuan masang seberang lagu kawai ke lama DJ au lagi kumutar kiau Agnes Inerubin selamat DJ sampai jalan ke pengat nuju nuan ke lemai tu berita hari kami ke lemai tu miri di miri lemai tu mana ko ya beri selamat kawai nuju nuan terima kasih Agnes Inerubin Andrew Ujai masih selamat DJ sampai jalan ke pengawak hari di miri di sehari itu mana aku ya minta putar ke lagu hari Winnie Albert gulai dengan Jeffrey nyaloi bergawai atas kapal nuju semua peningan WFM kelemah itu serta kaban Facebook dengan kaban WhatsApp nyajak aku ya hari Andrew Chai masih yang di Miri kok ya kalian temui MJ selamat hari gawai DJRG minta kita nampak ke seberang lagu gawai kena M Lindang semua kaban FB ngopninga semua pesan sama gawai semua kok ya terima kasih DJ sama kalian temui MJ jadi Cecilia Kumit selamat nemai DJ sama jelai ke pengawas serta ambil selamat hari gawai nuju nuan terima kasih Cecilia Kumit nah. Okey, jadi Francis Ancis semangat kerimpu menemani ke WFM terima kasih ya. Ningat kita kebukai Brody Muyang selamat lemai DJ selamat jelai ke pengawak serta selamat hari gawai dayak nuju kita sebilik koya terima kasih Brody Muyang Mami Abah bersihnya apa megak selamat lemai serta selamat menjelai ke pengawak terima kasih Mami Abah Ros Lia wow, orang hari bayang tahsiak ke lemai tu jadi selamat lemai selamat menjelai ke pengawak serta selamat hari gawai nuju nuan menaikai hari kami di bayang tahsiak ke lemai tu minta tebah ke lagu hari Christopher Kelly selamat hari gawai
Udah kemutar lagu yang tadi, Rosliau. Kena yang merinda semua orang kengintu gawai. Terima kasih DJ sama-sama Rosliau. Piamakan uju peningat kita ke sekali itu Intan Bakit. Salamai DJ sama jalan ke pengawal uju nuan. Serta selamat hari gawai ke kita sebilir. Terima kasih. Ini ngintu gawai Intan Bakit. ke tahun tu nyangkung kau kan mesti angkat kue kita iban kelamaknya nah kue tradisi ha menyikap Melayu nah Anita Nawai selamat DJ selamat berjalan ke pengawak Stalikun maya gaya hari di Pakus Power selamat hari gawai terima kasih Anita Nawai Seni N mesti mendiang ke wife and terima kasih sama jalan ke pengawak ku ya selamat hari gawai sama-sama Seni N tujum selalu meka bisik nyapa meka selamat berjalan ke pengawak berjimat pulai lagi ku ya terima kasih tujum selalu Roy Kuang mantai ke radio lama ini selamat lemai DJ ku ya selamat berjalan ke pengawak mana hari kami di Sri Aman Jam Kreato serta ambil selamat hari gawai Nuju Nuan kau semua peringat YFM. Terima kasih Rui Kuang, Richau nu bisa nyapa megak sama malam DJ sama jalan ke pengawak. Mana hari kami di Jalan Simpang Semuncan kot ya. Minta tepah kelaku hari Maghrib Jalan Pulai me hari gawai kena ambil selamat hari gawai ke dekat datai Nuju Tas Bilik kot ya. Terima kasih DJ sesama. Ini tinggi semat hari gawai Nuju Tas Bilik si saya kot ya. Terima kasih mayu-mayu sama-sama ini tinggi. Ada yang belum shalom selamat lemai selamat ngai nuan kelemai tu kon DJ ko ya selamat gawai daya Elohim ka apa di surga merkat ke kita sebili ngintu hari gawai daya enda lama lagi amin terima kasih lah yang belum Alice Spencer selamat DJ ko ya selamat gawai nuju tasbih terima kasih Alice Spencer Mike Igat selamat lemai DJ minta putar ke lagu gawai Ari Reza Reho gawai daratai datang lagi hari kena merindang semua peninga YFM serta nuju semua bala kaban belayan pembeka nuju semua apa lambai bisiknya apa mereka selamat lemai DJ sama berjalan ke pengawal terima kasih apa lambai hanya tadi sekedar hari pesan gawai hari peninga YFM ke lemai tu terima kasih kita ke bisik nyukong YFM hari page station YFM Iban Station peminat kita memang kat page peminat YFM page-page bukai mereka keseluruhan nyukung YFM ke pegawai sejalan kita 24 jam sehari. Okey, merindang meningat kita ke lemai tu setiap lagu gawai ya. Ari Jeffrey nyala bulan dengan Winnie Albert bergawai atas kapal.

0: Okay, harap ke berapa peningan kita sudah sama belak terpindang ngau lagu kedepintan tadi. Jadi, 3 minit lepas pukul 8 malam, peningan Datuk kami yang baik tak mendiang ke main asal ianya sanggai ngau dungai. Kalai Siti sanggai gawai, lalu kedua dungai Ari Turmasiah anak tinggam, lalu Siti lagi dungai Ari Juing.
1: Dalam hasidram ninga-ninga kita sarito punga ngan guntur dini hari dalam kebataknya ngaye baduk ransi dram sadram nya tua.

Nyak kitai kam nyakai panyai rumah ngalaran ngagak darak lima piring lapan dengkah kemana-mana junsun kalinah dekecapah pingai basuran. Aku cari aka cebik pantung tanam dablah kaku buah pinang rutan da birai kakur nae punga singai padi sanganan da biau selinggau hijau manuak kejalayan. Da sarasi aku nguati babi saparnam da serayung aku ngupua ubuang buah ramawang tenuan ninya seduai luluang nyaindu orang da geluang ayu aku mang.

kebak sari itu nyampau pengrami-rami kita ngeri Sarawak renyan ngintu gawai besai kita cari punggak singgai satu hari bulan 6 daya ngau iban kenyah ngau kayan nukit ngebarawan yusun ngekadasan ngintu satu hari bulan 6 kasari itu bujang sama belak Ransing hei amagang anangai sekali-kali kita punga singai ngintu gawai besai satu hari bulan 6 Laban tunang udah kekak kita daya kebalama da pramu kaban pangulu da pejurai kapai temenggung muntik gerai tuai iban da saya naimpi kita duyan menyari tuai rumah jawan. Nya urang da munggu ruan ayu kumang meran kegajah meram singam sasingam duduk hadik. Panggang cari itu kebak kali ya kita yagi da pegai orang putih manua englan manua kita bedau Malaysia kali ya pemadu daya merinsa-rinsa engau iban nadae da tanda dalam kalinda satu hari bulan 6 kadia tu bisi deklai sida janggi ngetunjuk siti jari kanan nya datu kaluang sati bieningkan nya urang tu sayen tangan dulu nyari tuan ayu kumang sama bla panai amilang pala kita kena punggak ni bisa terpederak asai ngirup barindam ragi Abram anang mangan banu anu kurang kino ino baduan pangan laban sarito kita ingin tu gawai besai punggak singai satu hari bulan 6 Bacar itu bisa dipesan ayah apa yang maga seduai ayah apa yang makam mengerti tahun siti nyen kamari kita menyadi bisi jaku jai ngansiban nenggau pangan bisa ba bukut sambil ba pandam bekermuk sambil beterkam dia tu anang sekali-kali kita bersikian tangan

Ito na bujang abang magaang mamagang ngagay rumah pangan. Tanganang gagita milih daya aja ngawi ban baik kurang putih bansa atuan baik ke Melayu bansa kedayan baik ke Cina hari Vietnam salatan. Nang dasurung abang magang mamagang ngagay rumah pangan ayu kumang na di tagang. Inti pamakai kesari itu pungga singai nadae gautai mangat kinadae mayu macam. Beda aku manuak nyu mangko mangkoak babi batalam talam setawat nyu naka ka pruat bia naka ka nyawa kebak langkau du nyampau kadugau tiga tapayan. Nang da pakai anak daya ngoiban ngintu satu hari bulan nam kesaritu bujang mansang. Yang abang. Keba anak kita Sarawak namayang iga pa manaye kamnua bukae kayenglan. Kerja ka sabah ngumbang labuan ke bejalai ke baru naik imai sanakan sarito pulai magang mamagang agai menyakai panjai rumah ngalaran batemu ngau beradai naik karung menyimpan bebuti ngau menyadi sama tabuni sawam dalam dia sidak bapakai kai bajengai beganya bisa berindam mai abram. Ngajeh kadiri pandai nitih ke bansa bukai ngiriang iban nila bujang atur hapi mansang. Uji kita kinoino anagway mangat mayo jako kita namiya kanang mangaragak banandak tengah nanalan. Ninga ke radio bagi iban ninga ke pesan Datuk Kaluang Setibian ningkan kita sama ninga cerita Datuk Kaluang Setibian ningkan ke menua kita itu Malaysia keliak ya de perang raja menua Kayuang Redam. Ya ya bajaku ngai baduk ranse bansu dram sa dram mai kita daya ngoi ban hage ido pagi ngalaban ngetan ke bagunan ayu kumang bukit hake alingkang. Kemban yang apa kita juga kelia ya sindurah da durah munyi beruang mangah ngetan kecarangan kena barasai mai raja Jawa Sukurno basumpah kebak Sukurno ala sumpah laban juga dulu sula.

Lapuang itu serabana tidak punga lajat kerjanya dirinya ngalus kemanua Vietnam itu serabana tidak punga lajat kerjanya dirinya ngalus kemanua Vietnam salatan tidak pelpus temangatudu kiruh ngetan kesampadan buda sakaut agi kulang kabut ngetan kesukut pulau Kelamantan tang sidaya madah kediri nulih pulai kam nyakai panyai rumah ngalaran nulih bertemu ngau beradai indai karuang menyimpan nulih bebuti ngau menyadi sama tebuni sawah madalam tang sida wece nulih de kertas putih bekiruam salam mai kita Sarawak bemparian ayu kumang ngenang sama belak sino oh ngenang.

Enten ade bujang, enten ade lebu amaing, ini mengadai karuang mengangumbuang menti. Enten ade munus lali ngawa manok sabuang nyerah, enten ade makeraba sam kampuang. Nganuat wan ko sempet tuat kayat nga ubuang nuan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan wan lalur sungga nga mandi kai buntu tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besami goreni ikan ada doang.

Kalau ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkoang, kasbang pangkoang, kagoang. Tempat peka gendang, kulihat jelu walau toang. Pilih yang kudadadi yang cukup dituang, orang setuai, pudan tenyinya lairannya, balang barkuang, urat tenemiak, tentunya bakal jengkak, benong bakal goang. Urang tadaran tak bunga, tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu, nuan tua gayu, bujang, lempuang, bulu, nuan tas hidup, biri yang ketat, tupuang, sayap berkecap, lalayang, abuang.

Nuat mga derah baka kipah wilon baga gantuang nuat mga laju baka peluru tenuju pulau buruang nuat mga lasiet baka sumpit luruh di timuang nuat mga laju lancar baka silar ular tenduang nama nuat mga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nuat mga semetup baka gugup buntur beta tiguang bisa dituba tuba emang kuluang muno hari poh barajang rujuang nanti bulan turang ingkalan tengan kembuang titawan turang nyampun cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaela mujuang diano ngepipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan tuan kemana tuan raja tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pesilar ular terduang ngipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang renguang mantuk mangkan juang makai ba ajalai ngai hai ye makai ba ajalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok ke bulan tekel man tengan kembuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dabuang daya samankah medak ngepala nampai merah renuang dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan di buan turun jelu beta ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang nya nyangai ngai udah nga mi doang da jung warang kampuang nyerah ngara rumah waba bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngagoang baru muji tuan haji tungku gemamna.

Entah ada lebu apa inai mengadai karuang mengada ngandot nunggu sepetuat kain ubuang jera menti nuan ada munasali ngau manok banda mental nuan dalam bental perut segala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerubak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sungga nuan mandi kai sungai kera rapa sungga kili besamik ngerenik bunso ba ayah sungga kulu bau resu garu laka lalu baik pulai ke jementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu wai entenya duduk berarintai panjale ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka jera raga.

Bekalala kebulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan tak mengasih do basa ambir banda nama nuan tak mengadreh baka kipah biluan merarika nuan tak mengalaju baka peluru hai yesa napang banza nuan tak mengalasiat baka sumpit lurus segala-gala. Nuan tembaga jampat baka kilat ngalamai petangra raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan tembaga bisa ditubai indu tuba tembaga munuh hari poh ba rajang ba bunga

Udah nyampan dengan segagalan, ti tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan da tandang kegelenggang langai tisa da tedian nuan ngopi pak da saka jalai tujuh becar rangka. Dian nuan munuh hanga munsuh hang mayuh hang deka reja ngembih keka amini. Bansa ngayang mayuh nga bansa. Nuan ngayang atas sikit dah gelar. Gelak urapa silar. Ular nga naga tuan aji. Tuan tungku gemamna. Jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular nga naga nuan tamangat dagu.

Sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh tegak lenggang punjuang ngalinga urat nyampo penan negap berserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir kasingkap pinggai mirah nga jera batang tegak gunang baka bentang tajau naga pucuk telah lenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala buldan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam pranama.

ujuang kaguna mansia nya urang batuntuang ngobintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir maing ngai gak padir maing ngai.

Udah ngarah rumah babunga nyerah gembi tajar beda diri. Udah ngamuji raja tuan haji tungku gemamna baru muji kapala mentan tri juga linggi.

ചിന്തനരിൽ ഭൂമി നയമാതി ngandot nang kasan petuat kaya no buang nga ragi nyera kena nama keraba sampadi ngandu ang kena alam sam puyo ang inai ma ngadai karuang menga ngadi samilan bulan 10 hari nuan ada cekak kelah nyerumak peranama bulan pegagari Nasunga nga kai ang basami ngorni ikan padi sunga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci halu de bai nga pulai nga kejementang rumah panjai yang panjai ngelah lili alurang tetua nya duduk barima panyaleranya balang bega gigi urang ta

Manggae, ada pulau Nsarotapan Nyemanggai, ada punjuang Kalambuang tiung terbang, nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang, sapa rumah teka kutujang punggang penyambang, nyak gemanua raja ada ngangau nyawa nempalang, nyak gemanua

lu. Ngangau kumanga bejau nggo parau guncangrang talu nyada bujang.

rumah diwae entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang entik tahu madaka tahu niwae awak kena debat ibu kejaku kaya nampalang kati rumah di tahu dah tujah tiki tunjang tahu menduk tahu hai samamu lentura batang niki medik jalili darah kumang entalu bega guaye ya bajalai bakenjiang nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki laladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berdenjang duduk muai duduk barasuk baka penduk saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepa megi dia menting sabot tali kumang berani dayang nantang kini kepa jalae di wai nak ngangabai siku ena ngalang ngai nadai pajalai bukai makut wai amang kepai lebu wangundang aku tekak baran sau ngigak jaya leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambil nilang gera tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku turun rekam ula sidak sapungga balayau laja sengayan siga engkarawaya lelang aku turun ke bedau, tidak punggak tak jauh, nunda pulau, madang atapang. Intinya bermuah malu, tudaku dalam peduk kanan lampuang dekeduan, tidak punggak dengan datilam. Pajak gelam kapuk arenggang tedi bisi anang namri aku tedai isi gagunang mancang awak kerja mawang bujang nantang awak kakel yang jantiang kalili yang pulau limbang awak kakel yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang.

kasih sayang apeda darah daun jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang-pang utang kamanya dia ketika mawa neaya ujang daun jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang Allah serang sayang daun sang kubai.

Oh, tebalaruh ngupa engkadan ain tede minta pamandaye pugaye batu acam tede minta pamandang ngambik jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nade bisik ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nade bisik ngempuang ngadu nguan nyemak kebakan nguan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari.

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jelingga mandi nanga uang mencegi tenyebomua malu silu supan nati

nan tai ai pulai nguyang keticin talu de kebo ya pintu bandara Malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae pendak ngabae ngabai mancang lari nti nyobra ruman pajalai ndu sudan maria kelam pelaga tuci timpran nyapan nda sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinyo bejalai bama yama.

panegara kaki tanyuang nyembeda putuang putu hadai tinti yang penyedemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nada ringan sung sangnya nalaki ain tiba berpa nanti bisa kita peda abi besi nanti jalai kumang mengkai nanti kita baru paye kena ada titi dinyerat ada buki telah lagi tinggi elah lanyi nyalalu metu kumang kedu darah keratu nunda batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluang laki ya tinggi berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nanya bermua nya lemi dapati pun kaki nya mawa.

0: Pegulans Jalai.
1: Okay, terima kasih lah bagi muka mula sejalan dengan YFM ke malam tu buat awak sudah lemai buat jam ke penuh di terpeningah. Jadi sudah mai kita mending ke berita 9 malam tu lagi. Jadi kita merindang kita dengan lagu-lagu gawai kau dah pilih kami ke malam tu.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku dan si Tambu Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
2: Kami, Ari Wai Fan Ivan di Kuching.
8: Mari selamat hari kawan.

0: ingin berkepo pendiam Mel.
1: Ya, banyak ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah di beli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Beh, dia nya isi. Nasib nak dia bisa. Tuk, tuk. Tuk, gik. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku utai jari ku tu. Gik meh ku cia dia pakai kempuan. Asuh dia, dujung dia kereta aku.
1: Ya, aku harap kenuan tu, Mel. Tenangkan aku ke penyawah kereta ini tu. Nya dujung tanjung dia kengkah kereta tu, ya.
2: Iya, nama yang telara. Asuh kajak dia, ne.
1: Apa? Nama kereta ini tu nya syarat. Kuma ikut tu aja barang dibeli nanti tadi, Mel. Ya, kenapa utai tu nama yang tu, ah? Nya nadai lagi bonet ke penduduk belakang tu undur kengkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, air lembenin. Tu, kue. Tu ai kutek, ai semeti ya nak mayu ah, kat 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melana gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancek deh, utai kada beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, bedau utai kada jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Ukai nama. Takut bulan berdapus, nyawa ketup ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu Mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Nih, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
2: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
3: Pesan tu, Ari YFM.

Aiba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke bak radio YFM ngam juga Facebook YFM Iban. Sama-sama mai kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal ACSJ ke-9.

0: Okey, ya lagu Ari Anderson ngalai pilih hintan ngau kaca lagu dikenal ngepun ke awak pemerina malam di YFM ke malam terpeningah. Datai baru malam hari tiga bakal selama berkulai dengan aku Sam ngau tuai rumah kita yang bisik malam tu. Selamat malam tu rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, berkulai baru tu ngau bala peningah ke malam tu ne.
1: Ya.
0: Malam hari tiga ke malam tu?
1: Ya, bakal selama ni Sam.
0: Ya.
1: Malam ke kena kita nama tu.
0: Au,
1: dekang itu gawai.
0: Sari tu muka selamat raya haji meh agi bala peninggal kita ini tu rumah.
1: Betul.
0: Alban mayuh muka peninggal kita ke mendiang ke YFM tu pupu bangsa.
1: Ya.
0: Jadi terima kasih begulai ngau kita ke malam tu. Bunyi kota rumah tadi nang dianti-anti peninggal kita. Malam hari tiga program ngegam semangat besi dikeluarkan malam tu harus telefon kita ke di kena bala peninggal kita tu rumah
1: ya 082-258-633
0: ngau 258-634 ya kami dua yang ganti kita ke besi cerita malam tu
1: ya. Harap ke bisik masih dah dekat berkongsi cerita dengan kita malam tu. Nasi
0: amat? Ya, harap ke bisik punya kedua di rumah. Lepas kita sama nemu meh orang nyoka berami gawai.
1: Ya, dia tu punya buka begau bisik. Nanam buah-buah sama keadaan ni, Sam.
0: Ngabah bubu.
1: Ngabah bubu.
0: Ni ke baum diri serumah punya tadi. Ngau pengawak bukai meh.
1: Ya.
0: Ke nyambut bala diri sebilik ke datai kini.
1: Ya.
0: Tentu kiruah.
1: Bisik meskak. Sekedar-sekedar saya ke sekedar ke. Udah bisik kalau ngak. Udah bambik ke pemisi.
0: Ya. Pula ikan menua ni.
1: Ya.
0: Okey. Tajap ya program kita yang bakal selama malam tu peninggal.
1: Ya. Tu asyik kena cuti ni Sam.
0: Nadai pemisi tu. Terus bergulai ngobala peninggal. Okey. Udah lagu dari Jacqueline Junior Man tu. Kami dua itu rumah. Muka harus telefon lagi kita ya.
1: Ya.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat dan tuya bat YFM.
3: Okey, peninggal ya. Udah datang bak program ngenggam semangat kita ke malam tu.
4: Ya, mengambil-ambil arus telapawan kita udah dibuka ni, Sam.
3: Ya, nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi, meh. Jadi kita ke engkau bisi cerita ke dekat di kenang ditusi ngobala peninggal kita.
4: Dekat dikongsi ke kita. Kita terus nang bergegawat ni, Sam.
3: Ya.
4: Anang lagi nanti nyomayu lagi nyepesera telepon
3: betul
4: boleh harus
3: ya
4: jadi dia tu mai maya kita
3: nanti udah bersedia kami dua itu rumah mereka udah bersedia nyambut kangau kita ke malam tu ya. Okey, program kita itu ya. Program ngenggam semangat kita ke malam tu tajapan mayu pelabak aku
4: ya.
3: Pengawak ke diatur tang kau kita ke bisi awak ke malam tu dor kita begolai ne
4: ya dini dini dor kita ke sini ngah kali ke di menol luar dari Sarawak bakal sidak di Kalimantan dia ne sem
3: ya minggu nyen kemari mayuh ke bala peninggal kita ke telepon ne
4: ya sem
3: lebih 10 iko mayuh nyen ne
4: tu mayuh sem laban awak sidak bercerita dini nak keleka 10 itik nama yo atang cerita sidanya cukup mana.
3: Cukup mana ya? Panjai.
4: Panjai. Nya ngas soya. Apa nama tu? Munyi ke mimet daripada kita.
3: Ya. Okey, jadi ngarap ke malam tu kita ke engkau baru muka pegulai ngau kami dari rumah.
4: Ya, mari selamat pegulai ngau kami dari SM Pak Krim ngenggam semangat.
3: Ya, ya ke ngelama tu mereka ke suah bertelepon ngau kita.
4: Ya.
3: Nadai salah mereka tahu nusi cerita kita ke malam tu ni.
4: Ya, penelapak di Rimpu.
3: Tahu.
4: Ba, tiap-tiap kita mesti yakin ngagak pengawak ba. Sepemanjai penghidup kita ini, Sam.
3: Betul. Ya, nanti hari ke udah-udah ditusi peninggal kita ini tu rumah. Mayu penemu ke
4: ditemu
3: kita
4: aman. Kena temu, pengawak kena ada temu,
3: utai
4: kena ada temu, ditemu kita bagai.
3: Ditemu kita.
4: Lebuh maya ketua kena nya bekeni utai tu, bukunai tu jadi sidak mansuat keleka.
3: Betul. Tahu ke namanya ketua antara bak bangsa pun kayu pan bisinya ke baru didengar.
4: Betul.
3: Berdau terbuka ini ke laban bak siti-siti menua antara.
4: Ya.
3: Lain ke nama kangau ya.
4: Ya. Bak siti pan lain ke kangau ya.
3: Bak tanya pan bak pengawak lama sebab pan bisi bidam ini ke rumah.
4: Baku baru tidak nemu bakaku baru tu nemu tiger tika mambu
3: mambu betul
4: mambut
3: pengawak kengin tu rumah maya ke bisi ninga buruang tika punya meh. Okey, sekali lagi berkongsi nombor telefon kita
4: ya, 082-258-633 082-258-634
3: harap ke bisik meh kita ke dekat berkongsi cerita malam tu lagi ya.
4: Nang kuih nanam buah-buah ni Sam.
3: Ya, lalu pihak mereka lagi nyengok sidak ya ba Facebook meh tu lagi tuan rumah.
4: Ya.
3: Ke bisik nyapa tua ke malam tu.
4: Ya.
3: Terima kasih nang selalu begulai dengan kita ya. Nanti yang malam hari tiga.
4: Ya. Nanti ada orang lagi Sam. Tu aku berlagu untuk malam tu. Sam.
3: Okey. Tu merindang peninggal dulu tu rumah.
4: Ya.
3: Dari Achan, engkau balap peninggal kita lagi. Baru dah terenah kini. Punya ketua baru dah badu makai.
4: Ya.
3: Okey, sudah tu lagi engkau ulih bergulai dengan kita. Bawa program genggam semangat ke malam tu. Ya.
4: Ya.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Aku berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.
3: Okey, tuang uji nyawa tu Neto Roma.
4: Ya, Sam.
3: Okey, ya, hello.
5: Ya. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Selamat malam. Oh, siapa tu, ai?
5: Aki Jawa itu.
4: Oh, Aki Jawa.
3: Aki Jawa. Okey, Aki Jawa hari ini, no Aki Jawa.
5: Aku tu dia ada kucing itu, tapi menua
3: sangat. Oh, okey, okey, okey. Jadi, bapak program kita malam tu, engkau bisa tak ada kenang, no, lebih lagi ke berkawal malam semangat tu. Wow.
5: Mungkin teruknya di sebelah itu, kumrik mereka di sebelah lah.
3: Okey, sama ke Jawai. Sama-sama selamat hari Jawai.
5: Selamat hari Jawai untuk semua balap penuh. Balap penuh. Jangan semangat. Halo.
3: Ya. Ya. Terang. Terang amat. Cukup terang.
5: Cerita lama supaya terpengaruh kamu. Jadi, ketahu aku ceritanya sebab tahun 80. Ya lah. Di menua di Semenanjung Den laku bubu. Bubu baru. Di tempat aku putus langgar jika aku tuai rumah semua. Jadi main bisi kami tu kira-kira peristiwa tu kira peristiwa dobaan. Jadi aku tu tadi main keton lah. Jadi dipandang cerita lah senang ya.
3: Okay.
5: Jadi kami keperluan hari-harinya lemah. Kalau kengagalan kau lah, kalau berdua agak best lah kurang agak. Jadi kalau agak kalau kami melihat tempat landai tempat, jadi sudah agak sudah siap semua, sudah ternak untuk diri lemah semua, ngebelaknya tadi ada lelak serari jalan ya. Jadi nak muka-muka kira ke bedaun tu malam kira-kira tujuh dia. Lepas ke dia di kampung petang lepas ke kampung. Jadi tak betul tak. Aku punya nembiak aku, nembiak semuian aku menjemput. Nampak panjang, lalu begaul belak ingat kecil tak. Jadi lalu baru tidur aku ya baru kenali ke diri. Tak tambahnya yang cerita lain tadi. Jadi aku yang nak belak kami apa budak tarik kaki aku ya.
3: Apa? Hey.
5: Betul aku tak betul saya pun tidur sempat dia tarik kaki bentuk bujang kaki saya betul tarik ke dia tarik saya aku
3: tarik enam minit
5: aku nama tanya ada ketungkaan tu ini kemarin ini biak bantuan tu kan bukai bisa harap dok okey lah aneh pun ada tengah buka aku ya kata kalau berberihat aku media aku sedikit pun dok aku mau kuasa lain atau itu ketika dia lebih kurang dia lah bergerak pulang ni yang kut manju orang beras piakin
3: akai
5: aku yang siapa yang bisa tahu saya bergaul kepala ya nama ngelih nyawat ke luput apa nama ni akai ni biak tahu aku boleh ngerak aku. Aman. Aku tidak main saya. Tengah saya betul kita semak saya. Betul yang terus saya tak okay. Tengah dah lain saya.
3: Okay.
5: Oh aku ni nak untuk saya aku bukan kemudian. Aku kena tempatnya pun tidak ada. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul. Betul.

0: Dok mamai berbagi saya. Mereka kita punya bisnis mereka 30 ikut. Jadi saya berjaga aku sempuk jam 10 ikut 2 jam aku sampai penyalah agak. Aku tadi alung itu kopi ngut hidup ke kungkut ambil kopi. Dan ambil namanya utai ke kupluh rumahnya untuk beli si beli rangannya dah. Buat orang cerita tiba-tiba saya kena mana ngomongnya
1: cuba tunu kena jawab man
0: tunu kena jawab buka si peluru tengok beli rangannya yang tadi mereka udah nyana tapi aku nih balas dia lagi jadi pagi mau tunu persen-persen aku pedak aku kubur baru hayat tindu aja lagi baru amai
1: kuburnya dia apa ya? Akai.
0: Patut kita tu kacau ya. Aku entai kita macam tempat ini. Apa tu itu ni? Kita macam tapi kita orang nak kacau. Kamu ni dah ya?
1: Tino apa Prabu orang? Orang.
0: Selain orang mana? Orang selingnya. Orang selingnya. Nah, tidak nere buat bangga kita ni.
1: Lain ni.
0: Lain tidak. Tidak boleh dia, tidak dia. Dah,
1: buka aja
0: dah ya. Punya mustahil dan mulai kami dari situ. Kalau pindah kami nengai dia dia ke, pindahnya. Ini yang perlu mata untuk berbudak, sama dan lebih tunggu ya.
1: Aruh, ya.
0: Aruh. Itu kami tengah jauh tempat ya.
1: Sama. Ya. Nanti kita namanya pelabak aku.
0: Kau ya, pihak muka. Muka juga petang. Jepang kau bawa dia sini mana mau kita mau bulat.
1: Kau ah.
0: Kelapa yang tak.
1: Kau. Tak.
0: Kau. Cerita yang ini. Kira aku pun. Mungkin aku pernah dulu tinduk malam. Nggak tinduk jenak lah. Nggak ini mau kita laku malam-malam. Tidak jadi kata, tapi mesan bala-bala yang okey nanti tidak mereka bisu itu buka lagi. Ini mungkin yang utai ke bahasa ngasong tidak terbuka buka.
1: Yang berganti ditih hidarnya ke?
0: Ya, bila hidarah, bila hidarah. Belum boleh sih, hebat ada.
1: Okay.
2: Ambur ke rembangnya makai joai.
0: Ambur apa ya? Menemui agenya. Ketemu tayangan juga kita bekas kundak. Dari nemu apa kita punya gaya. Nemu nak nemu pun jadi nemu.
1: Aman.
0: Itu lagi kita ya.
1: Okay, mayu cerita ke Jawa itu galau.
0: Bisi lagi interesting cerita terpentingnya
1: apa dia? Tahu bertemu dah gawai lah kita.
0: Okay.
1: Jawai. Sekali lagi sama gawai.
0: Sama jaga diri pun boleh.
1: Amin. Okay. Ya, terima kasih.
2: Tadi ke Jawai mungkal menalan.
1: Mungkal menalan kita. Tu sedadunya tadi ne, ya. Tu rumah. Ngenang si daya korporasi Anwan mu pelabak ku ku ya meh. Nurnya ku ya. Di Selangor dian gerau.
2: Gerawan
1: tahu banyak tadi.
2: Kau Selangor, dari aku kena sih.
1: Aku nih.
2: Kau lawan aku belau taraki.
1: Aku taraki.
2: Belah Perak. Apa? Belah Kedah ketasnya. Sempadan. Gue biar dia nih.
1: Aku nih. Aku
2: orang.
1: Aku area Selangornya segi

0: Tahu kalau meh.
1: Tahu kalau.
0: Okay. Ya, nyak pening ah keterubah kita cuma kasih hakik ya, jawai.
1: Hakik jawai.
0: Jadi ke engkau aman bisik ke kekurang peninggal kita malam tu nanti ngawak ni tu rumah maya ke nadai lagi tua merindang peninggal ke lagi lagu kawai ini lagu tanya tang kita ke engkau baru berkulai dengan kami tahu telefon dia tu peninggal
1: dia mengak saya baru isi kedak maya si benuang gagau dekat gagak ke bala kuih nasi bala ya, ibu
0: betul kuih roti
1: roti
0: kena ke dekat ni nah elak ni
1: betul penganan
0: ya lagi pan bunyi ke aku tadi tu rumah ni mayu aku medak sidak ya baru datang di menua ngai nak nungak bala anak menantu
1: betul
0: ke tadi hari mendiang ke radio kena tadi
1: ya nak ngawak kena
0: ya
1: sikit bekak ya laban laban mood gawai nyo lebih lagi dah sem.
0: Lebih lagi. Minggu baru ialah engka ngetu dah lama tu.
1: Ya, minggu baru nyamai sem. Meri nama tu
0: korang
1: pesan dari gawai. Pesan dari nuati merti.
0: Nuati dari gawai. Okey, tu merindang peninggal
1: bedau
0: situ.
1: Bedau.
0: Bedau ni. Mengika sitik lagu gawai tu hari peninggal kita ini.
1: Ya. Yeah.
0: Hari
1: Ricky Anderson.
0: Ricky Anderson?
1: Ya, yeah, seperti yang bunga jarau.
0: Alright, mengika dulu nih.
1: Ya.

0: Okey, menggal awak kita ngau sitik lagu gawai tuan-tuan rumah.
1: Ya. Saya kelaban udah mood gawai magang sudah. Nah, sem.
0: Udah mood gawai.
1: Ya udah kedas-kedak bisi udah nanam buah abu.
0: Udah namanya ngabah bubu.
1: Ngabah bubu.
0: Bisi nya ke udah nang lalaur. Oke, dah enggak.
1: Udah dua kali dan ini dua kali nanam buah-buah.
0: Nanam buah-buah.
1: Sari tahu kok kau.
0: Iya. Au tante jawab ya, kami dua tiap rumah tu
1: nang tetap nganti
0: kita meh
1: berkongsi kecerita.
0: Ya, nanti bisi peninggal lagi kami dua nyawat.
1: Ya,
0: nanti nadai lagi
1: tembah ke lagu.
0: Rindang kita ngau lagu-lagu. Laban kita sama nemu meh. Ya. Mungkin ketua tadi berapa hari lagi? Sari tu dah 27 lah.
1: Betul. Ya. 27 kira bisi 5 hari gitu.
0: Orang ke dekat nyambut pegawai.
1: Nanti pokoknya tersebut cucu atau menda sida ba
0: Facebook
1: Facebook kan, tua okay. Bisi beri komen ngeri tua bagai kemalam tau ni sem. Pemam sem bisi 29
0: pemam. Mayuah ni.
1: Atau orang tersampai berkulang itu sem Jones tulang tu sem.
0: Sama lam.
1: Harap ke kaban aku mak alap mak rabung alap ku ya ninga program tu ke ni kaban jenatan ngumbang ke aram buka radio bisi sida tu sema sida nama tu Roy Kuang maka sem tu si nadai kala tinggal tu sem ya selamat jelek pengawak ke mana hari sida Basri Aman dia tu ya sama kita tiga. Kita tiga nada cuti ke apa wamat gawa serta benung gawa sambil ningak ke program ngenggam semangat PM ga Rica Uno. Selamat malam saya mengotor mempetiangku ya.
0: Selamat malam.
1: Selamat biar lagi pengawa manah gaya hari ya itu basim pas mujan ke amin sem. Nyamreh ke di karap kita harap hari semampai mana sem? Anang hari jai. Tapi nanti kita mikir-mikir ke sem. Nama buah kita nyebut nanti hari hujan tu hari jai sem.
0: Ya apa penemu aku tetap
1: ya.
0: Siti laban nanggul pengawak kita. Kita nyunda boleh lebih lagi pengawak ke ba luar rumah aku tetap ada. Nyunda boleh.
1: Nanti kalau
0: aku mengaku.
1: Ya nanti panas nada hujan hangat ke kurang ke sem.
0: Hangat ke kan lagi. Nada air.
1: Iya hangat mari itu ke. Nama buah kena ada hujan ko.
0: Ada hari ke dan
1: tahu. Hari ke dan tahu. Sebenarnya jarang ke betul.
0: Ya.
1: Nyerti dah sem kita itu dalam dunia atau nang sini nak kalah puas.
0: Aman.
1: Ini Petrina tu sem. Selamat malam DJ ya. Jalan selamat bila ke pengawal. Terima kasih Iba Vincent bega bisa nyengok tu aja. Benong ingat kok ya. Ya. Benong gali baktisi radio.
0: Mendiang ke kita ini.
1: Ya, ini tinggi pe selamat malam. Ini tinggi. Nita sapit kandau tu pun si nyapa tua sem. Aris Loy sebuti
0: ni. Okey, sama malam.
1: Asan Jang Sana. Jang Sanga. Selamat malam ku ya. Selamat hari gawai ya guys. Semua kita harap ke semua terperindang ke program menggam semangat.
0: Ya.
1: Catherine Rubin bergerak megak bisik ngangau tua tu sem. Nyapa-nyapa tua berkata untuk.
0: Ya.
1: Ya, semua merik dengan itu sem semua merik. Selamat gawai, selamat jalan ke pengawal. Gawai, selamat ninga-ninga ketua ngangau semangat. Itu orang nanti megang tu sem. Nanti urut ke balak kaban kita ke luar kan. Kak berkongsi ke cerita.
0: Ke dekat ninga cerita
1: menya.
0: Tak lebih lagi beri selamat gawai ke kita ini.
1: Ya. Elizabeth ke aga wis sem.
0: Okey bedau tutur rumah nang awak.
1: Mama nak nganti ke aku sem.
0: Ha?
1: Nganti aku maca ke dah.
0: Baca
1: sino ke dai.
0: Baca tutur rumah.
1: Elizabeth ke aga. Selamat lumai.
0: Ku maca berita ketua lagi.
1: Okey. Udahnya. Anita Nawai. Selamat malam DJ Sam ngatur mampet yang bertemu baru buat program di Kerindu kengengau semangat. Thank you DJ. Ku ya. Agnes Inarubian mega sama. Sama mega ceko sida tu ari mirir.
0: Okey. Tu bisik uji tu.
1: Okeynya Sam.
0: Nama angka bisik cerita ni.
1: Ya. Hello.
0: Ya, halo. Ini Sulah baru.
1: Ini Sulah. Ini Sulah. Ya. Okey, ini Sulah hari matang.
2: Hari matang.
0: Ah, hari matang.
1: Okey, ini Sulah.
0: Okey.
1: Cerita ini Sulah nih.
0: Oh.
2: Jadi kau nusi cerita apa kata kau ni? Namanya aku subak.
1: Anaknya ini
2: pasport.
0: Ini Sulah.
1: Ini Sulah. Oh, ini Sulah. Coba deh madam ke radio.
0: Jauh memang ke radio.
2: Jauh.
0: Okey.
2: Nanya tadi. Aku tu laki kumayanya namanya mati bak sibu dia lah masa khusus. Mati dia tadi. Udah ngintu ya semua saya aku tak suruh dengan aku pesut.
0: Engkau nama ya?
2: Aku tu tadi. Lepas nak ukai, kau dah tahu dengan aku sepatu dah kuna
0: tadi. Lepas buat.
2: Datai itu yang tadi. Datai ba lanyaknya. Aku mayanya jam ku tujuh kita ya. Pernah kapan kita tujuh tidak ya? Dan yang jalan aku tu kian ngau tanya nya ngau tidak nganjuang ku nak nganjuang kamu nyari anak nyari aku Siti nama anak nyari ku nganjuang ku kian nganjuang keluarga pesepuatnya. Tanya tadi udah aku jalai kami tadi maliak abah lubuk sikit bertemu kami lubuk tanya aja ni je deh sikit main wah hutai ngacau lubuknya deh. Udah nyak tadi maliak baik ya kau orang kedereba kau orang ngajuang kami duanya. Bayar aku dah mata bayar aku ya. Udah nyak tadi aku sih alam mumpet takut ah. Dan yang tadi jalai kami nanya ibu ke ya. Di anang tanya lagi anang maliak ke tebiang ku. Maliak tebiang macam takut ya lagi. Kau yang nak nak tu dah maliak tebiang ya.
1: Oh, kena sungai kita nya. Apa ini Sulah?
2: Kena sungai. Dia tu bisa jalai. Mayanya suap dang tahun 8.
1: Dininya kini?
2: 2008
1: nah. Dini ini Sulah?
0: Nuanya.
1: Menuanya?
2: Aku tu tadi tanya nya kaget kak ngaga pasturnya ada pesan nak pendana. Jadi sidak ya madah deputu si tempat tinggal di sangau tu nadai ku sidak ya nya kami dua tanya ingat ke hari pun nah jalai kami nasihat kami tanya namanya meda tungkangnya ada api. Kalau orang ngar tungkangnya kami itu tadi ate seram dia si mati ku je.
0: Angkai.
2: Dia berbos takiaknya. Saya dengar memain semangat.
0: Aman.
2: Udah nyata dah saya mengelanggar tungkang ya. Kena tungkangnya menyentuh pra yang dengan nasib buat deh. Men tahu kami yang nyong singet kulu singet cilik. Nah ibu, kau yang ngan kau dari banyak. Anak takut deh kau ya. Bedek namanya. Terjun si kau nya. Hari akhir tungkangnya kian. Menjauh ke perahu. Ya ni kek baru wasai parai. Saya kena nama apa. Ni kek ya ni kek kakek perahu nya baru. Nyokak karam enggak kami dia.
0: Okey.
2: Ate karam siap parai.
0: Au.
2: Air belum sai.
0: Okey.
2: Udah nyang kada.
1: Batang sungai ni nya anonya. Sungai.
2: Tidak ada sungai Kepuas ku sira ya.
1: Oh, amannya.
0: Oh, sungai Kepuas.
2: Sungai Kepuas ku sira ya.
0: Au.
2: Ku nak nemu udah nyang tadi. Dan lagi kami nanya, tak nanya. Kami lah dengan tu pesintang dengan tu bahasa ngau dan kami nak lah dengan tadi kami ngujak sangau deh. Dan yang tadi jalai kami nanya bertemu ngau tanya-nya kau orang irat perahu orang irat bat kayu aku tahu nyebutnya
1: aw deh aw aw
2: orang penung kayu aduk kuka kayu nya malah orang irat yang ngana akit deh bertemu orangnya nyuka karam nak ke perahu kami
0: okay deh
2: amai teru aku nanya siapa tengah memai semangat dan yang tadi jako sida bat katanya akitnya
0: aw
2: kita lagi kau ya anang limpah hari sungai nama sebut iya sih dan muda anang limpah sama tu menolak akhir berjalan kau sedek ya dan yang tadi nak dari kami nak limpah semuanya baik ya ngelingsuk sepiak ni kami tu tadi baik orang ya moyo dan yang tadi maksud data ya banyak ali ya lu ribut nama malatnya
0: okay deh
2: umat dan mangka perahu. Tengah baik mak tebiang ku siko jangan nak mak tebiang kita ikut siko nya baru nembiang tebiang. Dah semua pak tebiang ni suka sepiak ni tebiang sepiak. Dah nyata deh. Ya lain kami nanya udah ngumpat ombaknya nak lama kayak deh. udah nyak tadi, jalan nanya tadi, jalan. Tadi apa sangau tu kunung sida nyak tadi, tadi sangau dia. Ibu kau ya, kau dekau yang anu anu aku. Dek lagi ibu anang tumbuh terjun, kau sida ya. Nanti kami udah tanya udah terjun, baru dia dah terjun, kau sida ya. Aku ke aku, udah nyak terjun sida jarak mana sih, dua ikut ya deh. Ngajuang kami ruainya. Dan nyak tadi. Terjun aku tak terjun seruai lalu maaf lalu banyak sedak ia perahu lalu lalu kadet sedak air tung agak lanti yang aku sedak airnya.
1: Jelatnya
2: tadi. Kadet orang kaya kami kami dua itu ada yang dia nyata deh. Lalu ramai ya kaki ya jari aku ibu. Ya. Kita mengajar ide aku ya. Lainnya baik banyaknya. Dan dia nyata istilah aku nyebut baik kantung. Baik kantungnya. Yang kapan kapan ya si kok nyalakan si koknya kantung pun tadi. Udah nyata tadi. Ikat kami dia. Pada aku orang-orang atasnya ni boleh bala lawat. Ikan ujak ibu, ujak ibu. Kesedang kari dah tengah malam buta. Pukul 12 malam.
3: Apa?
2: Kang ujak ibu, kang ujak. Dan yang pecah orang menyuang ku, menyuang kami dua ini. Ya, nyadam punya selika. Sambil ikut yang nagang. Ti ku ya. Ti dia mai, ti dia dia tu. Kenyak malam tu ti. Untuk malam tu ti ku ya. Kenindak malam tu ku ya. Tu orang nak kalah kita tu. Oh ya ngono entah jangan ngono siti itu tadi. Bija kok yang ngau orang kak ngujiak tadi. Kenapa orang ngujiaknya tadi kak ngamik kami ruai tadi kode kak ngaban seruai. Ibu kaya dek anak kita ibu kaya sudah kaya ngai dek tarik sudah elg. Kaya ngono aku. Nanya nak ngau aku sama pertama agak lah sepiaknya si ruang sepiaknya. Nah dah ada ngacau sudah udah nyak tadi. Ya masa tengah malam buta. Ni kak no diau, ni kak no tinggal. Ni kak. Temu orang yang baru.
3: Apa?
2: Ibu kaya, ada macam susah dia tinggal tinggal kujak ya. Kaya ngono aku ngai aku jang, aku ngono ya, aku tu orang tanya, aku ngono takut aku malam masuk tetap tu jalai aku.
3: Namanya. Agi apa jalan tuang mayanya anak kita ini sulah? Agi apa jalan tuang? Agi apa?
2: Agi apa jalan tuang? Udah ni antara. Ya kau si kau yang orang kumpuja tuangnya. Kau orang puja tuang. Ia sudah ngai nguji. Ya aku ketiban. Pulak aku sedak laut lain. Ya aku pulak aku ketiban. Ia sudah ngai nguji. Nama kita ngasak nguji baru. Kau si kau aku orang puja tuangnya. Nama dia si buat ke kami. Kau ya. An orang puja tuangnya. Sedang patanya. Dan yang tadi. Ya kau orang manjuang kami dua. Siti itu tadi. Tapi kau yang nak si buat tau orang tau nak kalah kita tau kau tau kerja lain senang tau kerja lain susah. Kau rekodnya ngano dah nyak tadi nadai mulai baru sedap. Ibu kau am kita makai kau makai buat warung kau ya. Baik makai warung kami siti sekali makai punya data udah makai tadi menua makai data baru sitan tadi. Kau ngau makai. Mana kau masa siapa kemayar lagi kau ngano orang ingin banyaknya. Kita itu memang yang lagi buat saya yang ngomong kaya aku sendiri, yang aku, ya iban orang lanyak, ya, berikutnya. Dan yang tadi, makai ngomong kaya. Udah makai tadi, pulai agak tempat orang aku diaunya tadi. Udah pulai tempat diaunya ngayang, angkat yang nanya. Udah lu, dan yang jakuk baru orang pulang tiangnya, jarak rumpuh rumahnya. Nama tengok kita diau, ya kak kali, ya kak tindu, ya kak makat, kena karehat. Kusikonya ngano ya, lada ini nak beli. Dah nyak tadi, ya kok orang dikon kariban tadi. Ngajuang kami dah siti tadi, udah nyak tadi, ya kok ya. Kita pulai kusitku ya, anda ngajau orang. Udahkah kita menua, kita Indonesia atau tampak nak rebat menua orang Sarawak dan jahit. Kusikonya ngano ya, agak kita enggak boleh berketuk. Kusikonya ngano ya, baru yang ketuk, baru ngeluk, baru yang kepulai. Yang sedaknya pulai tadi. Suainya boleh aku sama pinlu sama pangkiangku anak nyalek punya tidak ada eh nanti boleh ngaku tinlu nanti boleh ngaku pangkiang. Kediri diri aku aja dalam pangkiannya. Udah nyak tadi. Dah aku sih kira tinlu semalam malamnya deh. Udah nyak tadi. Pada aku peliang aku sih tiga orang ngajuang kami dua yang tadi berandau tengah malam buta. Tuh berapa aku dua aku berandau sih dan tinlu aku nanti tinluannya aku. Namanya galai hentak bak. Merintang apa, tanya aku dia, mau pintu aku dia. Dan angkat aku, najang aku nama suai kali itu. Di kami dah kali itu, ibu. Kita baru, antunya tadi. Aku ya, temerak kami itu, ngai aku ya.
3: Jai, bahasa namanya ini, Sula?
2: Iya, kan, ngacau kami doain tadi.
3: Awa.
2: Rawat, Pasal awet ni siapa-siapa kita tu. Kang ajuang aku kami dua nya anak nya adik punya yang bersiti tadi kita tu ngelanya. Anak itu pun ya kami dua sisi kian kata dia. Udahnya ya mendapat tengah harap teh. Yo pagi hari baik tidak makai baru jara. Udah makai baru makai tadi. Nanti orang ngajuang nanti nanti bias ku saya nanti bian bian. Nanti bian orang ngajuang mobil ku sira. Udahnya tadi nanti ya. Nyo tengah hari berangkat nganya. Angkat kami dua nganya nuju mengeluar si teh nak muku nak mung munuanya. Datai bian tadi. Depan orang ada bicara. Nah aku tu nak mung depan kok jangan aku mau nak kalah aku depan saya betul aku mau sida ya. Udah nyak tadi si teh nyadi nyadi kok nak nyadi kok tadi si teh siko tu ya. Jangan aku kaya ti si teh siko aku mau. Aku nak kalau kita kok kono ya. Mana aku nak dekat nak palpan aku nak nemu aku nak nemu nak tahu aku. Dan yang tadi. Perut nenek alumpan bicara kami dua sama sisi kursi sisi bicaranya lapan pun baik dua baik sisi. Udah yang tadi. Betulnya kami dua itu tadi ngetung. Ngetung ada rumah orang setuju dia nemu umur setujunya. Dan yang tadi yang tadi ngetung. Udah nyata deh. Datai rumahnya tadi, kumbainya kemana? Nemunya orangnya sama jahit tadi.
3: Orangnya agak?
2: Kue orangnya, tapi ya jahit sama jahit.
3: Apa?
2: Nyo minta duit bak kami luai selama lemai-lemai-lemainya. Ya minta duit bak kami nanti-nanti kari ketawa. Kami mindah kebukain ada tempat bukain. Aku kan itu, aku tuan ada duit, aku kan siti. So, aku pun ada duit, aku tiga, aku kan udah mudah duit, baik aku kata mereka. Aku kan siti, nemu ku ya. Tak macam kok telefon ni, ngadai yang muda tapi telefon ni ngadai anak. Setanyanya anak, orang badaunya anak debu. Betul-betul telefon anak debu, masa anak debu ke. Ya baru cerita, baru minta duit kami dua. Kami dua lo bayar anak debu, tinduk berumah ya Dian. Ngadai masih selamat Dian. Dan yang tak pagi cerita, ayuh anak debunya ngadai tinyak, ngadai sisian bas ko cerita ya. Nanti bas lemai lemai kami dua sehari-hari nanti bas ni pukul dua baru bas datai. Datai bas nanti ni jalan sehari-hari ni masa jalan masa sungai Site ni tadi mulut ngetu sedak ngetu ya deh. Ngetu kami dua dia. Nanti teka kemik-kemik bu ya. Teka makai-makai aku sedak ya. Aku tu nanti hati kemakai lagi takut. Ternyata deh. Kemik aku tu turun kemik. Turun aku kemik berasa sedak berbu minta duit. Ame jahit orang menanyian. Kau siko kau kenderi babah di anak nelayan ibu. Kau tidak baik siko nak lagi kakai dek lagi. Jangan aku. Ini takut gak aku.
0: Oh, ya.
2: Dan yang tadi.
0: Okay, Nisulah. Lagi nampu baru
3: lah. Nampu baru Nisulah. Nampu baru Nisulah. Lebankan berita.
0: Berita lama-lama.
3: Boleh?
0: Ya. Oh, okay. Okay. Ya tadi indai Sulah ke malam tu nih tu rumah. Okey, selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Pemucur Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semeriang di Kuching ngatur ibadah kurban ti besai patut nyadi ke contoh ngagai orang bukai. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato Abdullah Saidul madah ke ibadah korban ke sekali itu munuh 35 ikut capi ba suraunya siti ari cara ke madu besai tikala dipedak ya ba surau. Ya madah ke program ke bangsa tu kai semina mandang ke semangat kerjasama ngau pangandiri tak mega ngayan ke penegap kawal komuniti ngau jemaah surau. Raban Komiti Surau ngau siku-siku orang ti cakah berjalai ke pengawak jalai pengarap ba kandang menuanya mega nang data yari Raban Nebia. Nyalai pengawak kediatur bekenya ngayan ke pemanah nentu ke palan surau ngau masjid majak relevan serta semak ngau Raban Nebia. Dato Abdullah Saidul mansut ke jakunya ngagai pengarang berita udah tip jadi ke pengerami ibadah korban ngau akikah ba surau nyak sarito tadi. nilai pengeransing pengelurus ngau bebata asur tidak baik ngintu pengerami Hari Raya Idul Adha nyadi ke plaza rati berguna benar kena negap ke penyeraku rakyat pupu bangsa di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke rakyat Sarawak seruran nyadi contoh ke mana-mana lebuh sertanya ke penyeraku antara pupu reban bangsa. Yang maksud ke jakunya ngagai pengarah berita bahawa program ibadah korban Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Seraban Polis PGA Miri. Nangkan kenyak ia madah ke perintah Sarawak muka berjalai ke polisi inklusif tinggal berat ke pengelantang pengdiau penghidup rakyat tinangira bangsa ngau jalai pengarah. Nyalai penumbuh unit perkara pengarah bukai Unifo ngayan ke bukti tinyawab ngemansang ke jalai pengarah bukai tinggembuan tuju ngetan ke penglantang menua tau. Sibu dia tu nyau majak semak diangkat ke nyadi mengkri sepengudah mucur nambah ke belanja simpan ngagai 47 juta ringgit. Pemucurnya udah nambah hari 19 juta ringgit kenyari tahun 2019 sobat. Chairman Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Ingho madah kentara syarat keterubah Local Authority PBT diangkat kenyadi kana negeri inyak ngembuan belanja simpan penghabis nadai 50 juta ringgit. Ya maksud ke jakunya maya tib jadi ke kalender WAK Sibu Festival 2026 ba upis MPS di Sibu. Siko Induk Rakyat Nual War kena hukum jil nak kurang hari 15 tahun dipelabak ke bisi kawal ngau pengawak nyual diri tinglingi Menteri Kuching. Nitih ke penerang hari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexanaga Cabo induk ke bumur 34 tahunnya ditan pukul 1 lemai kemari bawa sebuah palan Doria Diau bawa jalai setutuang. Pansi akan terubah tertemu ke induk tu bisa kawal ngabjalai ke aktiviti tukar pengawal nyual diri kena 2 bulan terudah ngena aplikasi online. Dengan penerang media ya ACP Election madah ke kesnya dia tu benar di pansi ya nitiah ke section 372 bracket 1 bracket E kanun kesiksaan. Induk tu muka di pansi nitiah ke section 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 palang 63 laban tindak mucur ngayan ke dokumen pejalai tisah. Nyanaka nabur ke berita kemalam tu, berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: Udah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari Lima tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba Radio YFM ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama Maya Kitai nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.
1: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh titik cara terubah hanya bertung kitchen berangkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua hanya pameran Raja Kita Raja Kita
1: Raja Kita
2: ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga hanya khutbah khas hanya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu juga. Ya keempat tadi menyikap kepada aku dulu ya, majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO ya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengima Rentak Betul ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikap tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi di tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi program setiap ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia konsert rakyat dekat lalu ke 14 hari bulannya juga berangkat hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kaloningkan juga
0: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak
3: Scholarship Biasa Sarawak tu entah ya pengau Scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke Julut bak sisi 2026-2027 Scholarship bak presis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant unorang ngau ke buka itu mewak nur anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukur ngau pelajar di mana ada peminta kenduri kena hari 5-29 dari bulan 5-2026 atur ngau peminta boleh kena taik ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya bak session scholarship bak nombor 082-441-686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cemai
4: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mac?
5: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan Scan and Pay.
4: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
5: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
4: Nyamai amai mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu
4: SP Global, Duit Now QR, Anytime, Anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentunya Bat YFM.
3: Okey, kita bertemu jam ke 2 tonai tuan rumah.
4: Ya.
3: Ba program menggenggam semangat kita. Jadi ba jam ke 2 tu lagi nyawat kangau re peninggal kita.
4: Ya.
3: Tu bisi peninggal tu tuan rumah.
4: Ya.
5: Okay. Hello. Hello.
3: Ya, hello. Au.
6: Oh. Selamat hari gawai.
4: Ya, selamat hari gawai.
3: Selamat hari gawai. Aki dia tu kini, kai?
6: Kai.
3: Siapa tu ai?
6: Ya kamu lah, tawa tu ai deh.
3: Siapa tu kini? Janang tu kini?
6: Nama deh, mana? Anak tawa apa mak? Apa mak kuka? Nak bercerita juga tu ai deh.
3: Siapa ni tu rumah? Aki Sepia. Jauh baliknya Aki Sepia
5: tu. Jauh, enggak Aki Sepia tu. Berbisa dan nama buat tadi kini.
3: Nadai?
6: Nadai aku. Nama aku dan nama orang penunggunya.
5: Amin. Mana nyawa telayan Aki Sepia?
3: Alus gini.
5: Alus gini nyawa. Enggak telefon, enggak mana lagi kini dah kena. Dah tahu, dah tukar baru telefon.
3: Terima kasih telah kulai ke kami dua malam tau.
5: Okey, Kis Pia, nama cerita dekat kunci dek malam tu.
6: Cerita ni mana?
3: Okey, au.
6: Jadi aku tu nurun ni mbak. Ada menu ada tengah kemamu kan eh.
3: Au.
6: Datai kau dia. Nunggu babi. Tunggu semua lemah nak saya. Kira pukul 9 pulang aku.
3: Oh.
6: Pulang memang saya mersu. Mana tanya aku sekian.
3: Oh ne.
6: Tengah aku malam mana orang ripuang.
3: Oh lah ripuang.
6: Oh. Kalau kau banyak. Kalau kau buang uli ya. Baik aku pulang. Tapi baik sungai. Tunggu, aku ripuang tadi. Mulai aku bisa kaya. Aku dalam mobil, nanti kaya. Aku...
3: Oh.
6: Tunggu, tadi aku meripuang dia. Dah semua kenunya ripuang. Pulai.
3: Awa.
6: Pulai. Dia mendatang cinta-cinta rumah orang biarnya. Tadi aku mendatang api biru, beli itu. Nah, siapaan ya, kotiku dia. Banyak pernah pertama cinta. Cinta mendatang saya, kian. Itu aku tu saya kak merani kendera kau jatuh banyak.
3: Aau.
6: Tengok aku, tengok ngopi dia, tengok. Ada kau nadai, cuma cari kau.
3: Nee, nemu dia.
6: Angkat nadai deh aku. Kalau ada mau cerita sama dia, bawa laki angkau dia.
3: Okay.
6: Ini kamu dasar dia muni.
3: Hai.
6: Nari, nari ya, kau.
3: Aau.
6: Eh, aku mau kumpul pala kuasa ke emas tak? Mesti cintu angkau tuai.
3: Aw, kembali pala. Aw.
6: Betul. Lama muntah pagi itu. Tak kerja, aku muntah. Nak jauh kan? Luka rasa rumah banyak kereset. Saya biar saya kasih 5 bulan ini. Nada tak rumah. Banyak kali. Tak kerja, halu mikit-mikit. Dekat aku buta baru rumah. Bentar aku lupa baik rumah. Banyak. Tidur aku malam. Tidur aku malam. Kenapa aku? Orang menyalai. Dua ikut. Tiga ikut juga.
3: Awal.
6: Kalau mimpi aku dia. Ini tuai orangnya. Lina. Ngana. Tupi biru. Tami biru. Awal. Baik, kau ngacau kami ngumpet balai kami dia.
3: Oh, au. Oh.
6: Aku kami dua tu ngulu kena cuai tu ngulu api ke.
5: Hmm.
6: Aku nak nemu orang yang api malah lemah dulu dah.
5: Hmm. Oh, orang nak kena api.
6: Oh, orang nak kena api. Tak nak tak ni mak.
3: Au.
6: Hmm. Kami dua tu ngulu kena ngambil api ko tu ko ya, dui ko nya kepala lalu ngoi meluncur.
3: Tu.
6: Dan pembudi.
3: Aau ah.
6: Iya. Dan yang kedua, nasi kebal aku kum. Aku dek. Orang nungke napi itu jalan yang berbeza. Nada yang mungkin nungke napi kita nada mabah aku. Aau
3: ah.
6: Bisa boleh ada banyak kawan terkawai. Nada itu bisa aku. Lama tak cerita ayat.
5: Tadi ni Sam, tua bedau laban ke tua kenal ni berita tadi. Oh. Jadi harap ke ini sulahnya tau telefon baru mah. Rindu kan dengar cerita.
3: Ya, engkau lagi ke nampuannya
5: tadi. Kan nampuan baru tau telefon baru ini sulah. Minta ampun tadi laban ke nyau lanjur berita.
3: Beri awak ke berita.
5: Beri awak ke berita. Jadi tau telefon baru ngagai ke berdua gitu. Nyambung cerita tadi aku mau ceritanya berdua habis. Laban di berdua datai bak pun tiana din.
3: Ya tau sama marun lagi ni. Okey, tau bisi ke tau ni tu rumah.
5: Ya. Yeah.
3: Okey, halo, selamat malam.
5: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam wai. Siapa wai?
7: Aku tu sore nara ya kau susah ya kau. Main sama lagi kau ada dua hari.
3: Ah, main
7: dua hari. Dua hari nama nara apa nara nama?
3: Ya, selamat kau.
7: Banyak semua.
5: Amin, sama-sama.
7: Banyak semua aku tahu.
3: Terima kasih tuan. Sama kau wai. Dini kita kau wai, tonton. Dini kau wai.
7: Ya, kau wai.
3: Oh.
5: Sama-sama.
3: Nah, ini sudah tadi.
5: Terus ke tadi sambung tadi ini sudah.
3: Tadi dalam berita. Okey, tampung dia ini sudah.
6: Tadi benung ko datai apa banyak dak. Mbak. Mbak kampung ya tadi. Dah baik sudah tunggu kampung.
3: Au.
6: Banyak. Banyak tadi. Jalai kami hari nya tadi. Nah, datai apa tempat sidak makai, tempat sidak yang tumpung. Nah, tunggu kami kan tahu kami dia. Ibu, ku ya, ku dari babasnya. Di anak urun ke ibu, kaya dengan aku, itu di sini, di sini ada empat, kaya. Aku sistem semeli, kaya. Tak ada, dah setahun lagi, kaya. Jadi, di teruk ke ringin ke ibu, kaya dengan aku, dia nyata tadi. Nak tu aku tu nurun tadi. Udah nyata nurun, aku lapan aku sikit ada makai utai dia ngai aku. Air pun aku mai air itu. Air mendera dia, mai air itu, aku betul niat, dan nyanyi apa aku. Udah nyata tadi. Ini nurun tidak tidak kemakai masih ada makaiin jarak jarak sudah ada yang ada. Pulak baru sudah yang makai berjalan baru kapal kami. Jalan baru dan berjalan ingat hari. Tama agak menua orang situ yang ngajung orang ke dalam basnya. Kata ada menua orang situ nya. Akai kami dengan habis semangat pada kedai. Kelang kurang kena ingat gini yang aku dalam mutunya. Tapi ketau benda aku dalam kereta, dalam basnya. Yang saya akan pelikkan ke mereka sendiri dari bapas yang anu. Lalu tetap tambah itu kunci pintu basnya tadi. Lalu naik. Kurang nurun, kadang nurun ini tadi jarak. Jika ini tiang yang sirak, nggak jauh. Ini tadi, ini ada ribu akhirnya. Tulak orang. Dan yang tadi. Mulai kami ini yang. Engkat nganya. Jalan-jalan. Dapat pun tanah, Den.
8: sige bisa tujuhnya dia ni. Jadi an kaban an nyat nang yang tunggal nya anak anak nya dek nya tadi sit tunggal sa siti nya tadi. Hmm. Anu nak tanya nuju dia ni sigi tak sigi telefon sigi lah ini ande sigi tak boleh telefon tidak ya. Hmm. Tapi dia tadi lapan dah sigi nemu dan yang tadi tapi dia kira pukul tanya dua malam dua tengah malamnya kan dua tadi dia. Hmm. Orang sigi yang buat kami dua itu sira yang tadi era si kumpul rumah tadi. Hmm. Udah datai dari rumahnya tadi. Kada datai nurun ke aku basnya tadi deh. Hmm. Jadi urang ngajuang kun tadi kami nguan tadi sing ngau ngenyen. Sigi ngau badau terus ke buntana yang ngau. Hmm. Dan yang tadi tepung datai buntana den. Malam laba ima. Ya ma pagi siti tadi baik sida ya bajak jalai aku tu. Ami bu sida ya jalai kita ya dapat agi pasar matahari sida ya. Hmm. Ya nyau jalai pasar matahari. Tah lagi nama sida malahnya pasar matahari. Pasar matahari nya. Hmm. Udah nyang tadi jalai kami nanya kayak nyau kami ken tu tadi jalai. Kuiko menur ku diau nya ibu ku ya milih utai ko ya mo ya utai bo kenangan dari itu meli mai ari tu kenangan dari ko ya milih tu dah ko tu tadi ka ngambilah dah tai orang laki 45 iko nya meda kada ya segala nak kan ku belum lama aku ngetu sidak ngetu aku ngetu sidak ngetu udah nyang tadi ngetu pilih ko tai aku milih merai baju merai tangkaian sidak merai sidak lima tadi udah nyang maliak orang keluar ko diaon tadi ibu ko ya kita dek ko ya kita bisa mayuh itu ko ya nyang tadi nyau ko nang Siti nyepan ngambil aku kalau ngirit dari aku. Hmm. Dan yang tadi nyau aku tidak yakin aku tadi. Kenang sida lima atau tadi kayaknya masih kok nyen. Ketika si koi aku sida enak boleh aku. Hmm. Kati ku sida ya. Induk Malai ya. Orang-orang Malai ya. Orang Malai. Oh ya. Mama si orang si orang Malai di situ. Kati aku si ngau jaku. Kati ku nyen. Dan yang tadi orang Malai. Ya. Dan yang tadi kami rumah. Nama orang yang aku bisa orang Malai itu yang aku ngono ke depan dia ini si orang Malai bo kaya ngono aku nemu dia orangnya madah ke dia orang Malai kita nyuruh dia nyuruh Indo Malaysia aku ya nyai dia bisa duitnya saya tak akan rumpak dia jangan aku tu kena dia duit aku ngono kan menurut kami dia punya jalan itu jalan senang aja sikit nak aku kita aku tamar tetap jalan penusah aku ngono dia nyata dia pulai maka minta dia. Ya, me pagi hitiknya tadi. Tanya aku sih dah ya. Tik aku kemaya kita ngangkap, kemaya kita ngangkap pesawat ke aku ngono sih. Nah, betahu ya. Oh ya, laban tanya orang agak enggak bakal ngasih yang ada ngadu kan tanya adanya. Oh ya, kecat merah kita nya deh. Tanya tadi. Ada ngadu ke nya sudah ya udah nyanya. Kedua malam, tiga malam baru ku tanya enggak sedap pesawat. Ya tiga malam ni ya tadi. Kau ngono sida ya. Kati bakas hari itu. Kau tu tiga malam aku dah di tu. Kau ngono sida ya. Hmm. Lah ibu ya. Tadi udah nak duka kami dan saya ingat tanya mak tapi hari itu nak uliah kau sida ya. Dan yang tadi. Lah mak aku sudah melihat untuk sida ya. Jalannya nyari kita dan mukai deh. Hmm. Udahnya. Ya malam harinya tadi. Ya tanya pada aku orang terbangkut angkut kini orang yang bangku angkut kita mati itu orang yang mengumpat kita aku dan yang tadi bangku angkut kita dan nemunya orang di luar kaki lima ya merisak kita menua tu nak bakar menua ni kan cukup merisak di luar kaki lima orang yang tadi beranak berimbing ni ya dan yang tadi agak dani kami pagi sidak sih udah nadai dani kami pagi tanya aku ngono kami dah kami ngirup kami makai yang aku ngono aku tu beruman yang aku ngono ya laban orang tarik mada orang dia kemarin nang asuh lama aku ngono yang kagak ngangkat pasport kami malam sarinya angkat pasport dari dia tadi lade nama ke ni nak bergambar mengikut jari itu nama udah yang depan bas kami dua nanti bas udah ngangkat pasport jadi nanti bas udah kami nanti bas depan bas kami angkat nanya pukul 4 lemai udah nyangkat kena jalan itu lemai. Datai bak nanti kuang kita itu. Datai bak nanti kuang, datai bak sekenyaknya. Pun terbedauknya. Udah nyak tadi. Sikit lapan tiga sikit orang jepisik orang. Telepon orang kurang. Udah sip masuk orang yang ngambil kami dua. Kapan orang yang ngambil dia kan orangnya tadi. Menang orang ngambil kami dua dia tadi. Orang yang sikit orang ipak dulu. ore ai entare.
3: Hmm.
8: Alun runtun mari. Alun runtun mari tanya-tanya namanya Dek Siti. Siti ya, Siti ya luka tentang. Aku lalu pot yang dapat tuainya.
3: Au.
8: Lupa nak aku contak tentang ia tentang Siti tentang out tentang Siti ni tadi. Ia ia aku lupa apa tuai ngambil kami tadi. Out ya aku tadi. Dek kau yang ngono ketuainya. Apa kamu kau yang ngono? Ya aku ya. Apa yang ngono? Ya jadi. Dek dek yang membela ya aku ya. Ya ya kau ya ni ada. Danya tadi. Baik si kau ya kami urus Siti tadi. Siti terlalu angkat tadi. Sudah nak dengan angkat Siti. Siti angkat ke dia.
3: Hmm.
8: Danya tadi.

0: Nah, dah ibu kau dah puang. Berhenti aku nanya warungnya aku ya. Nyau tanya ya warungnya. Ya, rayu aja warung. Kira kalau si tira. Dah ibu warungnya tadi. Warungnya mada. Bisa kau ya duit tak pura. Kau lihat aku suang. Kau ya. Kalau si tira yang kau. Aku nak kena tau dia. Kami dua tu. Lui kuat je. Aku. Tata ni. Urun kami dua si tira tadi. Sikoknya tadi. Berapa pula ya. Ngajuk kami dua lagi warung kau ya. Dan yang tadi aku luar bawang. Sama pihak tangki yang. Sama Pak Imam pening duanya. Milik lo tiduk tentunya pendapan ku sidak. Tanya tadi, sama saja. Dia kira-kira 20 minit kami dua duduk dia. Kenang kurang menguka pintu kami dua kali keruak ngikut pintunya. Tapi pintu no boleh kuasi dia. Dan yang datai no dan ningai no induknya. Wahai ku ya, nama aku. Jadi tok suai dia ya, suai dia no ku ya, suai dia ku ya, kita suai dia. Nama dengan itu bagian lagi si laki aku kau ya dengan tadi nyawa aku kia dengan tadi kia aku tadi ya laki ya kat telefon ke orang pua orangnya kau itu ya nama saya di itu wai kaku anu sikit-sikit perawan diri kaku ada ya wai kia kami wai orang tu nyalah ngeja apa nyalah kau kaku ya meh kaku badu-badu aku mendingan nyebutnya ni telefon apa laki nya tadi ke warung lah tai orang warungnya ni banyak warung muru sida ngojak ko jai diam di ko mana ni muru sida pagi start siko nya bijak ko nah tai dia lo dia sida dah nya lah tai siko dah tai ngang ko kapan ni orang kempu warungnya dah tai kapan siko nya baru suai sebo sida erari orang kurang kejai tadi udah nya tadi pagi tadi nak telefon baru si Siti itu tadi mai orang kan kabarnya tadi ini kapan ngajuang kamu kira tadi dan ya warung nak nemu kumayar berapa ya mayar berapa ya dia punya namu kapan kau ada mikir duit dan aku nak nulis sirai dia ne. Dan ya tadi tak tahu kami luar ngajuang lagi agak tinggi luar ngecup sekutnya dan saya ngecup sekut udah ngecup sekutnya tadi kenang kurang tadi berbuat kak ngecup sekutnya perbuatkan nak kau kong kau sikonya nganoknya ya orang kan luar ngok siti tadi lagi aku ngecup aku lah ada ibu kita ngecup aku lah toh ini aku tau aku dengar tadi ambil sikonya cup sikon tenang kesidak ngubut baju sikonya ngubut baju sikon minta pasportnya tadi minta duit bagi kami itu siti uang bu kan aku tenang duit yang aku tanya tadi cup sport mencup tadi bayar cup bayar nyanyi lagi tanya sport kita teh dia nota kita ini Malaysia tau aku dah boleh kia undangnya tadi titik sirak kia titik sirak kia sikit minta duit eh undangnya tadi titik sirak kia kata dia tadi kontinyanya polis kita nota tau minya undangnya tadi kata dia ibu aku ya dito dek kau nang dia orang nota nak kita itu ya tidak perlu mereka duit berbanduk ini tiap kita itu ya iya sama aku ke Norianya kamu si tim pertama dan sama kamu kia udah yang tadi kan kisah kia si tak biar kok nganu orang yang tadi telefon si kok yang agak orang ke tanya ni orang ke nak jaga aja lihat ni aku nak nyanya ya deh yang aku pun agak bisa ke sekolah yang aku nganu agak ibu bangkit ni lah si kok lagi kia telefonnya aku perkam dia lagi tanya jadi ya yang ngajuan tadi polis kita di menua tau ngajuan kan dua kian udah nyan tadi datai kami dua bagiat nyan tadi telepon aku ni anak aku yang met aku di ni sudah dua muka aku ngano anak aku itu kami dua mak kami dua nula masuk mak oh ya nula masuk kami dua udah nyan ada tanya nyan jago polisnya tadi udah nyan jago ngupolis ngurang namanya jaga gate tadi alu buka ya ulah buka tadi aku lalu tanya lalu dapat suai punya adik aku like malu lalu iri yang saya punya adik ya aku udah ingat tadi si tinggi tadi ni lalu dia nak nemu aku lepas hari yang aku nak nemu Noria
1: tau
0: yang hilang sirik jadi dia yang hilang sirik yang dah menua aku nak dek aku lupa ya udah ingat tadi datai dah mutunya tadi tinggian kak maju dengan DJ pengagak hati dah nemu rempu hidup nemu rempu selamat. Hari ini yang sikit dengar semangat.
1: Aman. Mayu hati di bangsa aku deh.
0: Ha?
1: Mayu bangsa orang di bangsa.
0: Mayu? Mayu apa yang mana kamu nak kita tahu. Lihat orang itu orang datai. Anak ngetung kita ini. Anak minta duit. Boranya kita. Yang ini penuh malam aku deh. Kau nak minta duit.

0: aman.
1: Ya, makanya lu malam yang bayar ya, makanya bayar hotel. Isi duit main duit kemudian.
2: Terima kasih.
0: Ini sudah cerita ini sudah ke malam tau nih terus panjai cerita
2: kenang ke nak kata tu kau kata tu perlu satang mas pemanja segi kesal
0: ya segi menggam semenggam punya terus
2: kita kena emosi nemu perakin segi nyai
0: ya
2: nanti dan tu undang tu dan tu ngasih
0: ngai kita ditanya orang nih pedis kurang banyak tadi.
2: Betul.
0: Oke, 10:41 minit malam dia tu peninggal. Okey, nyawat kangau kita ke malam tu.
2: Betul.
0: Ya, ke dekat bercerita kami dua rumah nang sikit nanti kita meh.
2: Ya.
0: Ke limpah kita ke berperindah lagu-lagu kawai nih tu rumah.
2: Nanti tua minggu siti ni ni lah sem. Maya udah gawai hari di dah ni lah tu habis.
0: Pesan gawai lah banyak lagi mood gawai. Okay, gigi pisai peninggal 082-258-633 ngau 082-258-634 ya ke malam tu. Ya, dua merindang peninggal dulu ke tuan rumah.
2: Ya.
0: Terus telefon aja peninggal ya.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang terima kami yang apa tuai yang sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.
3: Okey, okay, bagulah iba program mengenggam semangat kita ke malam top peninggal. Okey, bisa peninggal tu tu rumah ni.
4: Yes, okay. Terus kira.
3: Ya, hello. Selamat hello. Malam. Ya, selamat malam, wai.
5: Selamat malam, selamat gawai.
3: Selamat gawai, Mega. Oh, ini Cia Risuang. Oh. Oh, okey, ni Cia, bisa utai ke tusi malam tu ya? Oh. Okey.
5: Tu berita anu tu ukain tu namanya ah.
3: Mhm.
5: Ukain tu kenal semangat juta tu.
3: Mhm. Okey.
5: Juta. Okey aku cuba ada kek ini ko. Lama aku tu dah.
4: Okey, terus kerja ni ya.
5: Oh, untuk kita terima kasih. Selamat malam tu ade.
3: Ya, selamat malam.
5: Oh, aku nak cerita aku tu, dah tanya ke tu.
3: Okey.
5: Aku ketubah tu. Jadi ini ngakek tu. Malam bak langkau kebun. Kan tu lah kusai ke rumah ni.
3: Aku
5: banyak. Jadi ini aku tu. Uun. Kata rumah ni. Jauh ni tu bukit tu yang ini. Ini ngan mutai ini tu tuhan dia.
3: Aku.
5: Banyak. Aku tu rumah. Rumah dia, nak buat sebab kanan ini aku tu. Rumah tu dia, kendo ya, bawa kuah kuah ya.
3: Awak.
5: Kendo, aku ni tu nyebutnya. Tak mengik dengan pendirian aku ya. Tutup juga pendirian kat sini pernah mu aku.
3: Awak.
5: Tak luput ya. Sekiranya luput ni si kau ya dia.
3: Awak.
5: Macam yang nak api kuah ya, dia tu kendo ni. Ya dengannya upot ya, tapi semua sekejalai saya ko ya. Awak berjalai saya, jalai. Puas berjalai, enggak aku yang dihit, naik ke banyak, balah kenya, dihit terbaik, dihit
3: saya.
5: Ya mudahnya, angkat aku sikoknya malia. Jalai malia, aku sikok, ya jalai malia. Nama ingat malia ku ya ke nitiah ku nyak eh majak nitiah ku angkel jalan
3: awah
5: banyak jalan malia dalam malia ku nyak nda lihat ku nyantai ku sekali ya ya me datai ya bak ku nyak wah ke dulu me utai nya dulu mu ku nyak ya ke datai ku nyak
3: awah
5: nyak ku nyak
3: awah
5: sini kerja apa ku nyak nunggu nyak nak yang pu apa ya ku dia.
3: Oh.
5: Apa itu nya udah nadai lama udah nadai.
3: Nah.
5: Ini kada pai kuenya nganu nya. Itu ya kada aku. Nama aja ni tiak aku ku ane ayanya ku pai kuenya nganu nya.
3: Oh.
5: Nganu ate kuenya. Nah, ini tiak kada nak teh dai. Anu sanu ku ya nganu intinya madah sinai ku. Ana ni tiak aku dai. Kulai. Ngai ku ya ni tiak kada makuto ku ya.
3: Oh.
5: Titiak ya, apa ya titiak ya? Puas ni titiak apa ya? Kena lihat, tapi apa ya punya? Kuya nusi. Kepala apa ya punya tengah belakangnya?
3: Oh.
5: Alu dani ni ada.
3: Aku
5: terus semua peluas tusuk ya kuya.
3: Ya.
5: Ya dani nya ini kekuatnya nada semua tay ni ni nya. Anggap pinok bahu kuya. Nya tay ni tuhan. Ni ku ya nganu ini ku antek ku pakai tadi nak nemu aku dek ku ya nama ku ini nyai musi kita nyak.
3: Aau.
5: Kamu tak ingat nak ku tau?
3: Aau.
5: Kita nyak.
3: Nitiah kesbayan. Ada nyak.
5: Aau. Menua bayan punya papa ku.
3: Ya
5: menyak. Ya kan nitiah kapau nitiah kapai ku. Dengnya kulai tu ayah pulu oke. Agak rumah kami pulu kian, agak dengan anse yang kian. Pulai dua pulu, ngapan net saya dua pulai, ngapan kate udah punya. Ya punya, tapi rumah dia mesti dia naik ku, Mesti kerang dulu nyak bisa mati deh nyak. Apa punya ngamik oh nyaknya.
3: Oh,
5: apa punya ngamik oh nyak deh. Masa kenam, keluar yang boleh puluh kian. Kenam belah mayuahnya, mayuah. Buah rumah hanya orang siap deh.
3: Oh, ngamik orangnya pulai mana?
5: Oh, ngamik punya. Ngamik punya sebayan kian ni nyak. Aku tu mesti ingat kenyak jah kita. Tuh kueh tu kenyak. Kalau ya subah ya kenyak tak namanya. Ibu benar tino.
4: Ya segi menang ki dia kelak ini cia.
5: Kai mana yang ni? Biasanya ni. Kai mana yang? Ya di sini kan uluang ni. Ya uluang. Lagi yang
4: dan betul lagi yang dua tadi. Nemu. Kira ke apa nama tu tadi? Kira ke bisi nama tu orang anaknya. Bisi yang merti ya.
5: Oh, kenyaknya. Ya tolong janji yang coba sesuai deh. Kenyaknya ya pakai coba. Lagi ya pakai yang saya pakai dah pakai nak lama. Kenyak tadi ni yang. Dua kali apa kain nak lama ini? Banyak ya, si malam si teh pahaman yang. Boleh dua ini bukan sih, kami ada belum mik coba. Aku sisi ya ni berdiri yang ya, jadi aku coba tentang kaki nak lama aku dah mati aman aku. Nak lama dah mati. Malam ini engkau ya, tidak lama ini aku tidak celam tubuh ya, aku dah nak raya kita coba gandani, maka kami semua.
3: Aman.
5: Ingat tadi, kedua kek punya kita ya. Punya ngai kami, kok kan usia pun nak mu ni ngah usia ni. Medak maku bang saya kek dia takunan mu kita tu punya ni ngah usia. Tengai dia kedua malam ya saya. Tubuh ya di sini nang sayang tubuh kok tidak ya. Kaki ya deh. Kaki ya di sini. Kaki ya di sini nang sayang. Jengal mengilah hati kaya kendo. Nuai galaknya ni.
3: Panjang ya gay ni.
5: Panjang ya gay. Tubuh ada siapa mira ya? Angkatnya berahah orang ni, nyu suhuat bahunya.
3: Ni
5: pek bahu di kaki ni. Sampai nak berahah orang, penyak namanya. Angkat ya, penyak namanya. Jadi kijang kuat ya.
3: Semadi kelara orang ni.
5: Mandi harau kan. Tapannya tulung kijang dia, selanyi yang.
3: Aman.
5: Tak dan juang sampai yang jadi kijang.
3: Kini orang kau ni?
5: Juang kayak ni udah nyak simpan hawa hau yang pun. Kalau pada orang bak umai, kalau pada orang ayah nyuga yang nak tingkat sebeliat kau kan. Pada bak pun jauh umai, apa ikut muda? Apa bahu kenyak dia muda?
3: Ngayan ke diri, ini
5: boleh apa orang? Ngayan ke diri, ya.
3: Tidak
5: madai apa punya saibo punya pulai masa yang pulai pulu kian madai kije yang angkat tidak ya, itu mat lepau tidak ya, ba babas deh, itu maliak deh, itu maliak deh ya kije yang, alai mesti kurang anu ya.
3: Engkau nemu ya nyadinya, mana tadi ini?
5: Nemu kan nemu nyadinya. Aku nyu ingat usianya, ya pakai sebab seberapa ya pakainya deh. Tujuh hari kerja malam, kerja hanya beli yang pun ketika hawa.
3: Apa
5: ngambil ya, apa bapu?
3: Kau mana?
5: Apa ngambil ya, ini?
3: Aman.
5: Kenyak, bapu yang mati, berawa yang mati nyak, ya? Berawa mati nyak. Sehawa kerja nyak. Nyak, nanti itu, nanti yang nganu ini, kau ini, kemusi. Saya nak bunyi kerja yang dia, janji yang dia, ini, kau mana yang? Adau emu ni yang saya makan ini. Adau emu ni aku ini. Mayu wah cita dua lah, mesti bahu cita dua ya.
3: Okay, ini cia. Selamat gawai ini cia.
5: Kalau sama gawai yang dua deh, selamat malam.
3: Okay, selamat malam.
4: Dan tadi ini cia hari ini tadi.
3: Suang tadi ya, ini cia hari suang. Suah, maka aku lain kita ini.
4: Ya.
3: Ya, enggak cerita.
4: Ini cia tu lah cerita ni cia tu. Kalau aku dengar cerita tu betul lebar. Kita kelihat segi lagi dan pian tahu.
3: Ya,
4: nyamuk bunyi aku tadi kita itu. Jadi bukulai dengan tu.
3: Ya, asuah ke.
4: Tantu nanti bukulai dengan ketem. Antu mesti bukulai dengan ketem siya. Tang ketem siya. Kan, nanti mesti antu.
3: Ya, ya ini cia asuah ke punya kenuan. Bisik ke kalau ninga cerita ke peka ketusi yang tadi ini.
4: Ya.
3: Okey, jadi lagi nama tu buat program genggam semangat kita ke malam tu peninga kami dua rumah tu tetap nganti kangau kita laban nemu jam ke dia tu mayu orang ke benong kiri wah ni tu rumah.
4: Ya.
3: Okey, bisa itu tu rumah. Yeah. Okey.
4: Hello.
6: Hello.
3: Ya, selamat malam.
4: Selamat
3: gawai. Hai. Ya, siapa wei?
6: Ari ibu toba. Ba pasal sanyan.
4: Oh, saya. Siapa tu gini?
6: Ah?
3: Siapa tu? Ari
6: Rumi, Rumi.
3: Oh, Rumi. Ari. Okey.
4: Kamu saya cerita dekat kunci Rumi. Terus ke dia Rumi.
6: Lepas itu saya cerita yang kau renak percaya aja DJ.
3: Oh, aman.
6: Ke rumah.
4: Terus kali aja.
6: Okay.
3: Bukan ini ceritanya. Okay.
6: Cerita atau kembali pagi kembali lalu pukul 3 pagi.
3: Oh.
6: Juga lah tu ngokabar itu bak batang pasal sana aja ya. Jugi yang.
3: Kemudian
6: tadi juga bela tua bawa kapan punya bela beli yang padangnya deh pada pasiennya. Kemudian kalau kembali lagi kapan kau? Ini dia kau. Kemudian itu dulu kau, saya tu kerjaan dulu pegau kau. Apa? Kemudian Blana aku deh, juga. Lama ya, bah, tengah lo bah, berkati karena lo baca pasal dia duduk dia lelak, ya. Udahnya, si lo siskau, no tua ya juga dia.
4: No.
6: Karena aku ya, nama panalnya, karena dari dia tu bisa waktu ngelok ya. Ini panang kau kuya. Memang kuya di jalan ada. Ini kuya.
3: Nuhan jauh medap ya?
6: Aku medap. Bayangnya matu. Nanti penusin kau renap caya di jalan ke rumah. Udahnya belanda. Udahnya belanda tua aku juga yang ye ilo nyari batang ya. Lama lo to kena ngamai aku ya to temennya boleh pegau aku. Orangnya bawa Cina aja tengah tua juga lah bayi aja. Bisa ikat kau nak kekaku. Orangnya ni baru ramda tua ya apa lain mana kuat kodian. Aku kan mau kerja, nak terima. Ya, lu ilau dah, okey itu ya. Lepas dia cuba, ilau dia cuba, bisu parai, kerja naik pasalnya.
3: Oh, ne.
6: Pasal sanyan sibu.
4: Oh, semua sanyan mayor dah mati dia.
6: Oh, mayor. Lepas orang kena putus cinta aku. Kena kena, ah, pulai tua kadang, kau ngelak ya, pulai itu ya, pulai. Maya tu lo nyari betul ya, aku lalu mau kau dengar, oh kadang, kau ngelak kadang punya, dulu dia keluar, kau ngelak kadang tua ya. Ya, lama mungkin kau tu sama bisa ya, duduk ini ya.
4: Dia kenumpang kan?
6: Oh, tak kuat aku dia sendiri. Ibuanya pulai, mak aku clear.
3: Oh,
6: pulai.
3: Kapan dah seru deh?
6: Oh, duduk. Lama yang saya main lo, iluan kau ya, lama ya kau ya.
3: Oh,
6: iya, lah saya terus ini. Ibuanya lama ini nak aku ya, nak aku letak dia. Saya aku aku pintu lada ini lo nyenau ya jadi. Banyak jali je nak rumah.
3: Sama regawai. Okey, sama-sama.
4: Nanto menang ngebulai rumah itu.
3: Dedo deh, oh, kerono.
4: Kawan dari bunuh ambai sama pulai lah.
3: Ya tertawa kau.
4: Iya, iya kerido dulu kawan, so mati pekan tu.
3: Lucu,
4: lucu garumi itu.
3: Lucu garumi itu leh.
4: Kawan dari tinggalkan tu.
3: Dedo deh, kerono. Ngai, kaya takut, gini tu rumah. Oke, nyampe macam-macam cerita peninggal kita ini. Ya.
4: Minta pun Rumi, jago tunai nya Rumi.
3: Jago tunai Rumi, munyiku ya. Kita percaya tau kena nya.
4: Tang aku. Iya nyebut percaya anak percaya aku sem. Kapan aku mayu dengar cerita.
3: Kak bisa ke kalau tinggal kapan munyi nya ne. Ya, nuan meda. Kapan nuan meda?
4: Kawan meda, ya saya mayu harap kenya.
3: Kamat kenya kini ne.
4: Nadainya bola.
3: Oke.
4: Mak kita udah bak dalam kedudukannya. Baru kita nemu utainya. Amai ngono amai.
3: Ya. Oke, tok nguji tok ketua.
4: Ya.
3: Ya, halo, selamat malam.
7: Halo.
4: Ya, selamat malam.
7: Selamat malam,
3: ke rumah
7: kau
3: DJ Sam. Ya, selamat malam. Siapa tuan?
7: Ah, tok. Bisik kau kayak kau subuh matin tok, subuh hari kucing. Sekali aku dah cerita dusui cerita aku sebab jadi cerita baru ke dusui aku di rumah.
4: Okey, mana-mana mana.
3: Okey, Matin.
7: Jadi dia tahu, ada miri aku dia tahu.
4: Dah pulak kian apa, Matin?
7: Okey, jadi cerita tu jadi kira tahun 2000 sebab
3: 2000
7: mainnya aku pergi kawak dengan Shell. Jadi mainnya kami tu bisi anjur na training ke Singapura. Training madam namanya tumpai minyak. Mayuh malah kami kian bisi 5-6 iku. Jadi kami ban tu 3 iku. Singapura seminggu training. Jadi taking right. Kami 3 iku iban tu. Laban kak jencadi ke belanja. Fungsi bulia. Jadi beri hotel oleh kami sebab oleh mitigasi saya sebut sebab mana salah aku nyebut ni Orchard Road di Singapura. Hotel tu hotel lama bekerti dah lama tang ya dah di upgrade kan jadi bekal 5 bintang lah. Panah bila hotelnya. Jadi lepas ke sepatutnya seminggu dia jadi malam berubah kami ke bermalam dia tadi kami tiga kunci biliak tiga ikut besar biliak ambil kami tiga dulu dia katil jadi siku tu tindak mukapet lah mukapet roda bersih malam terubah lepas ke kelalu lelak nanti berasai jadi dengar malam ke kedua kami tiga dia kira pukul tiga ke empat dini hari taknya dia api.
3: Apa?
7: Mual lampu ke dalam bilik tak nyati.
3: Itu apa ni?
7: Ya. Nama memasang api nyapi ya. Dekat dengan aku panggil nadai ku masang ke siku ke. Siku memang siku masang nadai ke.
3: Adi.
7: Udah nyak nyong pergi gok ke Swiss kena madam yang kena si master Swiss ya. Udah nyong nyelok ke si katil dia. Kau bisi technical error lah kena ke. Nadai ke nama-nama kami tiga.
3: Kau.
7: Jadi udahnya malam siti kira namanya malam sitinya padam baru gapi. Jadi ke kami tiga heran, nama gapi itu selalu padam pia. Nama dah dia ya, anda padam tu ya, pukul 4 pukul maya luar kekok nanti luaknya. Api tak jadi magang. Dia berundian ke kami tiga. Nadai nama-nama nanya hari ketiga malam ketiga tu tadi baduk makai mitiga lemai pulai ngagai bili ya dinya aku tu tadi lalu ka ngagai bila jamban ka namanya babur beli semua pada aku darah tak beranau
3: kai ne
7: apo nata ba alai kita syawal kau alai na singki bo baru singki tak berenau.
8: Oh, bus stop ni bisik ke?
7: Oh, bo baru stop. Betul tu rumah.
8: Apa rei?
7: Bu. Tanya aku sudah ya, mau tu bisik darah ku. Ku nemu leban kabarol kami kemirah. Ku mai luntur. Tang kabarol dah lama. Nak patutnya luntur pe.
3: Oh.
7: Kamu medok kami tiga. Jadi kenal aku yang siku berdayu, siku nyaiban kami tiga. Tanya, dah nemu pihak kau bisa bucur ri cingki aku tapi aku tentunya main di rumah dia lalu dia panjat aku nak maka namanya fresh blood ke kita dan datang lagi fresh darahnya
3: awak
7: udahnya aku datang lain lah saya hati aku timbulak lah kami tiga tak baru mejam kemata aku yang kemudian induk berdiri.
3: Nai.
7: Bom mo jamban kami tiko.
3: Okay.
7: Ayo ndak tak merniung tak baka ye tusah hati.
3: Aw.
7: Tak baka ke sinu baka ke nak tu pengerai gamal deh. Jadi sebetulnya pangan ko ke siku tu tadi. Yo yo nak tak entara tindak ngendak. Yo mendak anak mengat ko yo.
3: Ya.
7: Kira umur 3 tahun 4 tahun. Tak kejengkak bermain ngapi serius kami tiga.
3: Okay.
7: Jadi dia aku lalu ngai tindak lagi ku berunian ke mendak namanya senawa Hindu ku tadi deh. Lalu dia lalu pasang kami tiga api lalu nadai guna api kami tiga semalam-malamnya.
3: Tau. Oh.
7: Jadi nyak kena suah hati amat tak nantu nyamain ke tindak leban. Nyak leban dia nyak kira sebulan dia nyak udah kami pulai ke Miri. Dia nyak aku lu mesti bertemu ngau priest ngau pastor pangan ku nyak. Sebuat aku ngeke ya nyelai otanya di Singapura nyak aku no ya. Jadi ya tu tadi negoi sana aku nguji meditate dulu ke ya bersampi ngena cara sembiang lah. Oh, ku ya bisi, ku medak, ku ya nak ku. Bab bilik kita nyak, ku ya tau ke dua tiga tu spesialnya bab bilik kita nyak bisi indo mati namanya keguguran.
3: Oh.
7: Awal. Ya tu, jadi ya tu nak di lalu nadai di sembiang kurang semangat ya nyalai semangat itu tadi lagi mengregau banyak.
3: Aman.
7: Awal. Banyak nanti saya ke pengharap kita lah.
8: Ya, segi mana?
7: Jadi nyala di rumah. Kebetulan ke hari sitinya, namanya kami ke Gideon, bisa orang putih ada tiga ikut dengan kami. Tanya orang putihnya, bisa ni mudah tanya dan nyalai, jadi berbeda anak, aku mana ya? Aku bisa api aku jadi, aku nak duli aku ya.
8: Orang putih?
7: Orang putihnya, I don't give a damn aku ya, apa. Nyalai orang putih tu, katiku. Tanya lah. Ya bisi sino ke bisi takut bisi geli gati ku banyak
8: lah. Apa lama kita tiga dia udah bak dalam biliknya sebab seminggu?
7: 4 malam.
8: Jadi, 4 malamnya agak ngecau?
7: Malam kedua, ketiga, keempat dia ngecau. Nyala malam kepenudin tadi nak pasang kami tiga api nak padam.
3: Oh, takut buat.
7: Geli-geli kita
3: geli-geli.
7: Hanya nyemak kita biar dah.
3: Aman. Aman.
7: Ya lah, cerita aku DJ Sen ke rumah.
3: Okey, Matin.
7: Ya, Matin. Terima kasih.
3: Okey, sama gawai Matin.
7: Sama gawai ke Dubai.
3: Okey, terima kasih.
8: Terima Matin.
3: Cerita Matin. Tema malam tau tu rumah ni cerita
8: aku. Aku sem kadang-kadang. Bau tel tu. Leban klia lah tahun 85 kalau aku.
3: Kalau asa itu kebukanya.
8: Kau yang asa sem. Mudah orang mati kerba aku banyak segi. Kerja bau tel siti hotel bat negeri kunci yang tu. Orang mati tindua. Sige, main hotelnya jadi tang orang nanti telah bau hotel tu. Orang nak tu kak gelak untuk medah ke kita.
3: Betul, ya. Abangnya bisnes orang.
8: Ya. Main hotel kayaknya hotel tengah mah kadang-kadang. Ya, lah semangat kita mesti temu ni ku ya tadi.
3: Pekau sih
8: dah. Mana ada semayang tak sih mah. Kena ku cerita ya. Nya kebuah kita itu betungku napi. Tiga malam ya sem.
3: Aman.
8: Jadi laban kita ke mati tetambah lagi untuk orang ke mati nama tu tadi.
3: mati tak
8: mati eksiden mentan nama nalar teh ya mati eksiden tadi ya benar mau diri empu mati udah ditungkuan tapi 3 hari nya tadi ya nemu diri mati
3: ya
8: kenau
3: ani teh ke cerita
8: nadanya bula sem nya ngasuh ya ya mesti kan ditungkuan tapi ngamik ya nemu diri empu mati ada semayang kurang aman, 3 hari aman. Baru nemu diri empu mati semangat yang sikit dan sikit bisa dia nadainya pula dah
3: aman aman oke hanya cerita kaban kita
8: nak berasa gitu asem jam 3 penuh di tajapan jarang-jarang atau asem nih di sini gitu dua ko delapan siko tadi ini siapa tadi
3: ini Sulah
8: ini Sulah dua kali ya, terima kasih ini Sulah
3: ya oke okay. Nama tua apa sama nemu orang dia tahu
8: ya nyasem sama
3: oh tu bisa ini oke okay. Ya, ya halo
9: halo
3: Oh, halo, selamat malam.
8: Selamat gawai.
9: Selamat
3: gawai. Akin ni nuat tu. Akin ni nuat. Datai baru akin ni nuat.
9: Nak bercerita macam ada kerja.
3: Apa?
9: Sampai jam tu amia.
8: Okey, terima kasih akin ni nuat.
3: Terima kasih akin ni nuat.
9: Bisa nama si ko ini tuai tadi.
8: Nih.
9: Mare ke antu untawani yang antu ino dia kena mau
8: oh sana tu tadi separ mata
3: tadi ini cia
8: tadi cia tadi sidari suang
9: itu pen ma kecipa hari mula tadi hari pukul 9 tadi
3: aman aman aman ya nadai salahnya
9: Kijang selalu ngadai.
8: Oh, neh.
9: Itu Kijang.
3: Aw ah. Aw jauh kembali rata lanjut tu selanjutnya.
8: Selanjutnya neh.
9: Aw.
3: Oh, aman.
9: Ada pokung dari sebuah itu rumah.
3: Oke, okay, Kiminut. Aw, terima kasih Kiminut.
9: Oke.
3: Okay. Oke, okay. Ya nyak penerang hari Hakim Minut tadi neh.
8: Ya, penerang Hakim Minut.
3: Madah ke antu telanjang neh tu rumah? Aw.
8: Aku antuk telanjang tu sih, orang be kalula sih mai tapi sih kalau aku leban aku kalau mendaut tu sih, mungkin punya kamu mula diri.
3: Aw,
8: kau bercerita bar video ternadai, lebih banyaknya kami ngega exercise ba bukit jenali. Ya tentu orang ke apa nama tu, sidak ke berperang semua, dua sidak penyelawai. Sida ke berperang sebab udah aku dia sem. Dalam tahun 1989 lah saya. Era latihan antara itu kembali kami itu Haringgaru, Australia ngau Malaysia. Harimau ngau King Garu lerti ya tadi. Haringgaru. Kala aku mendah sem. Lawan aku tu sikit ke manca kami bisa best kami ada baruhnya sem dah. Best kami ada baruhnya. Jadi aku leban tak singgih ke jadual. Nak boring ke kata SM? Kita dia buat bias. Apa semua boring. Udah leban kita si penempatan. Kami banyak ngagak bantuan SM. Bantuan. Leban kami numpang bawa orang city company numpang. Numpang bawa orang agak bias kirim pula. Numpang bawa city pelatun city pelatun bawa apa nama tu? Bawa city Askam Melayu Infantry lah arti ya tadi. Leban kami tu ko, leban aku tu hari ko jurutera. Jadi setiapnya, bisi setiap pelatunnya kami bisi etes dia leban empat iko, empat lima iko lah. Leban aku tu sebenarnya nggak jenuh sih sebenarnya. Nggak jenuh dah. Leban kebesari-sari dia kita makai bisi kalau memberi kita mayanya. Berjalan ke kertas bukit kan aku tu cerita tak bebab bukit yang lari bisa dia apa kami sem
3: kau
8: ya tengah dua sida almunah sebanyak sida ke sida ke ngerumpak senyatar ba gubir dan sebab ukai gubir ba ano tu ba bukit yang lari lah kuasa ke baliang ke ukai baliang apa namanya Pak Perak ni ada ni sem. aku berjalan ini ke atas ngigak upa kecala ada sem.
3: Oh,
8: ngigak kecala lah kerja aku. Ila ban mayak dia mayuh kecala. Tepus mayuh menuanya. Jadi oh. Jadi linga aku niki aku kata bukan mana getah ranya sebenarnya sem.
3: Oh. Heeh. Oh, mana getah orang. Heeh.
8: Mana getah.
3: Mm-hmm.
8: Jadi ya. Berjalan aku ngagai ngagai apa ngagai uang bunyi uangnya sikit sikit bisa jalan rumah tuang kan ya deh berjalan aku kayak udah aku nak mau tanyain katanya kalau nyan ku mai ku orang inok mandi tanya nak gak malik muak ke aku udahnya tadi ya aku nurun nasem. Nurun ke kebarokan ki. Sepi ko pada aku kaki nama kaki itu nare terengkatan aku pemacai lari sem.
3: Okay.
8: Tengah harinya.
3: Tengah hari.
8: Tengah hari dalam pukul 2 nya.
3: Oh. Okay.
8: Ketika lemnyen.
3: Kau tertanjuan mana?
8: Okay tertanjuan lagi. Senapang bisi mata nare senapang sikit bisi sikit dah baik kita sempai dah tak peluru peluru peluru blank dah lepas kita latihan bak greknya suba okay nya mako lari nada bapai dah nama ke bisi kapten kapten kami suba kapten tambi apa hal yang baik ke anakku tidak ada aku dia jenuh. Kau ngai gitu?
3: Oh.
8: Ikan mai uam no sem ki kata ginting.
3: Oh.
8: Sian ada boring.
3: Oh.
8: Mayanya. Latihan ngau tentera Australia mayanya.
3: Okey mayu handa tai ke jelo uam nya.
8: Sikit ada si kurang apa muna pakin si kurang makai.
3: Oh, tai ke
8: pakai ne. Pakai makai ikan ai nama tu ai tawar tu kurang tidaknya. Bisa sem?
3: Okey.
8: Sama sem.
3: Tu anguji nyawa tu dulu ne.
8: Iya. Halo.
3: Halo.
8: Nya ya. Fadam fadam.
3: Okey, nanti ngawa. Uji baru wau meninggal ke GBC cerita malam tau.
8: Ya, 5:18 minit lepas pukul 11 malam.
3: Iya. Yo, kubai tenadai tadi ne, terong bisi peninggal kita. Okey, tau telefon baru tadi peninggal ya, kanya si penanggul kini.
8: Ya.
3: Okey. Beridang peninggalan dulu kata rumah.
8: Okey, terus kata.
3: Okey. Hari Stanley Puah tau.

0: bahaya aku. Saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan haluannya aku harap ke kita ini nyaga penglikon jalan mah dia lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu ngantik dirinya nyonyamai kepala nyonyamai baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan alun untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ya nyak ni dia kungai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumrek selamat hari gawai gayu guru gerai damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sri Ramai.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang tu lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.
3: Ya, okay. Mesti peninggal tak ya, rumah.
4: Sama.
3: Okay. Ya, hello.
5: Hello.
6: Hello.
5: Ya, selamat malam.
6: Selamat malam.
5: Ya, selamat malam. Gini.
6: Tu cikgu
3: judika. Oh, cikgu juan eh.
6: Oh ya.
3: Yeah. Okay, sama malam cikgu.
6: Oh. Sama malam, sama regawai DJ, guys
3: guys. Okay, sama regawai ke dekat atai. Oh, tentu bisik cerita tapi ya.
6: Oh, ni lama lah. Kemarin pun tadi tu nak cerita, nak rindu lah. Tu nak sikit follow setiap malam.
4: Terima kasih.
3: Oh.
6: Okay. Bisa main asal cerita, bisa main melak ke bala bukai ya. Jadi dia tu aku bisa cerita mimi kan, cerita lama cerita tiba. Jadi aku dulu aku minta ampun dari rumahnya, lepas tu bisa kawat lo family ya. Waki punya ngasih minat ya. Waki ya. Jadi cerita tu kata dalam tahun kira dalam tahun 66 kalau 65 punya lah. Oh. 1965 kami itu tadi mesti berima menolong dia kembali kemudian yang jadi hari ini tu di sungai Mayas ya tidak kibunan sudahnya balubok na keluar di nya aki menga ya aki itu rumah tiangnya lalu kuluki nya kami mbak nangan tuang buktinya nangan tuang dari apa itu jadi cerita tu begitu sekali ngobrol kami sama besi bermalam dalam kau main kau kebun dia dia ada aku tu paling ngawafai gunanya aku, kami tiga. Jadi paginya tadi apa itu tu tadi malam lima aku ngadai, ngadai gawak tadi tu ya abang, aku tu ngadai semakau tak pilih ya aku, kan ngintong ayah mengat ya, ya, ya, ya si mengat tu kami di lubak kanannya dia ya orang-orang lah jadi gue enak indah lagi gue enak kebukai mayanya mayanya padi benong baru kaman tau mah bisa ya udah bisa buat seruang omay omay betong pemindahnya di mayanya sampai ya dari rima rima ulang nak itu, maksud aku mengal dari bahasa, minta semua tahu ya. Kira anda jauhnya dah, kira sejarah jatuh satu, kira lebih 10 minit aja.
5: Ini jauh lebih karena ngaji ngaji yang pelajar jauh kena.
6: Nanti anunya ngaji anu anunya pelajarnya, dia jauh kira 15 minit.
5: Bisa lebih kurang.
6: Jadi kian apa itu? Dia kian mai kenapa ni? Lepas niak menua lagi, lagi kubah no mai niak pembuang mai. Saya lihat. Kira lama ni dah, kira lima lebih minus jam,
3: terus
6: jam. Jadi kami tu inai tu tadi. Nanti mana dia dalam kau, langkau besar, langkau mai. Nah mukai tenyala mukui kami tadi. Nyala, nak kebadu-badu-badu nyala. Nyala tadi, bisi, nari, nyala, nyala, nak badu-badu, nanti indah ke walau muka pintu keminya. Ini bisi ruwai ke, tak tahu keminya mana, mai. Jadi, dan yang tadi, beda bekerja. Terlihat dinaik ke bawah ni, beda ukurnya nyala jani, besar janinya. Jadi tunggal. Nah, nyala nak baru-baru jadi jani ia terlalu ngingi langkau ke menuai naik itu. Karena kap nakut ke menuai beda terlukunya.
5: Tahu takut kalau waktu cikgu.
6: Kakai aku yang kena menang aku yang kaku gini aku yang banyak aku kira umur aku banyak 65 ya umur 67 tahun lah aku nak jadi ini umur dahnya 75 tahun jadi ya matanya menemu ngawah aku

0: Ah, yang tengkuk ya tu, oh, kamu dua, kamu itu. Tapi langkau kami nya na tegap lah. Langkau nya na tegap yang kebrian, tetap kebrian. Ah, dili yang mana ada dili yang. Nang segi salo, nang kami tahun-tahun dia dia. Sila nang kena pun berkena ada. Engkau tu mayanya apa itu rumah mesti yang ngau punya dari esiko nya. Yang bad, lagi bujang soalnya. Jadi, jadi, nyawa kalau mak aku yang jalan, besi, ikat aku besi, nyawa kasi jam dah, dah tay dia, nyawa dah tay tadi. Oh, nama tay, ya, kaya nak ilmu tay je, aku yang jalan, nyawa jadi. Begawat ni ada tay, lagi, lagi bernangga sungai, bang kabangnya, nama dia kabangnya. Kabang saya tahu nya tu kepong. Ai yang kuang.
1: Oh, nyemrai ai nya lah.
0: Ah, sebab yang kuang yang kabang. Udah tinggalnya mau kue itu menyalaknya dia dia dalam kau nya jawarnya. Jadi ah, berkawat mau pai itu tadi. Tapi dia nya inai ku nyo menyuang nya kalau kau mana ngau apa itu tadi. Kedai yang ni, nama ada yang ni, tadi timah paiku, tadi baru rumah yang ni. Ya, nada yang mesti nama aku, nyetal, kita nyabanya bak aku banyak, kita gagin agin dia nyabak. Tang udah kenyat ni, inai aku punya murah dadaga, mari apa aku jeratai, ni apa aku suka, lo boleh jani kami. Madah baru yang kal baru madah nak kena kalau sudah mukainya tadi melihatnya tadi itu babi ya ya diri saya kira bulan baik ya agak kita menua kami menua nasi betulnya tiada hutai maya nasu maya buru maya jalan ke kampung mesti boleh jalan nak berbagi jadi nya sama gitu nama mesti nya undang mesti enggak baik kita tu.
1: Ya. Kelia, kau boleh itu. Boleh jelo, kau ada jual nih.
0: Ada.
1: Ada.
0: Ada jual pakai.
1: Pakai sekarang kayu kampung punya. Asyik mai ke diri.
0: Ya. Agak aku cerita ni semua. Kami pergi melihat semua. Kita kita silanya kita semua bersih. Bisa menjadi kita semua ibu punya kalau dia malam dia semua dia. Jadi aku mengujang cerita itu yang tadi mulai ke pengingat itu jadi kita aku mari selamat dari gawai sesuai dan semua kalau semua balap peningat masih ingat cerita dalam semangat itu maka kita nyukung program itu leban slot program tu nama lah, dok saya ingat-ingat. Ya, mungkin dok saya berkelala ke Mayong. Sida baka aki-aki, sapa aki ubah, neki umar. Sida yang tentu berkelala kita menurusi ngajalai ke program yang harus mengatu. Oke, jadi jajah, DJ, ngau ke rumah.
2: Oke, selamat kawai. Okey, nyata tadi cikgu Juan ni.
3: Cikgu Juan.
2: Ke bisip gulai ngau kita ke malam tu.
3: Ya.
2: Yeah. Okey, 11:40 malam tu ni tu rumah.
3: Tu kita bagi jarang sini ni. Sudah ke bisip mari tu ke. Nyukup ke jam tu.
2: Nyukup ke jam. Tajap pian. Terima kasih meh ke Meruan. Mending ke program kita ke malam tu meninggal ya.
3: Tajap pun mayo bala kita. Munyi ketua tadi lah ni Sam.
2: Oh.
3: Mayo kuda nanam buah abu. Mayo kerja pengawak.
2: Oh. Kira mah orangnya dia kediri
3: ya,
2: nyukai yang buat dari kawai ya, itu nih.
3: Tambah megak mayuh kaban ke data-data air jawa tempat berenau.
2: Anu nggak orang nggak?
3: Okay. Orang nggak kita ya.
2: Okay, itu bisa itu rumah.
3: Iya.
2: Okay. So, halo.
3: Halo.
2: Halo, selamat malam.
4: Kau bisa cerita dari info.
3: Siapa tu?
2: Siapa tu?
4: John. John.
2: Oh, John.
3: Hari ini di John.
4: Hari Serikai.
2: Serikai. Okay, oh, okay John. Okay.
4: Jadi cerita tu, luar aku tu. Selalu minda.

0: kalau explore-explore barangnya dia aku kalau ngegai Great Hotel. Great Hotel buat Pening dia, buat Bukit Bendera. Buat Great Hotel tu aku nemu Great Hotel tu sebuah hari Twitter solo ambushnya yang berselu tidak paranormal. Jadi tidak yang ada ke dia the most haunted hotel di Malaysia itu ke tidak. Aku tahu, kau ada live buat Facebook, ada lihat dia. Ada live daripada aku tempat tu. Nada yang mana? Aku orang dah tu hantar kau dia. Banyak tengah hari sekitar pukul 12. Belum aku jaga live ni mana? Mula live. Cuma ada banyak. Kalau padam live punya tadi. Dengar aku pergi jenis lo ni, pergum jenis lo.
1: Okay.
0: Padahal aku angin ngadai ke angin yang mana-mana dia. Ngadai angin. Dia nak, pastu aku ngadai ke muka tengah. Mau itu tak berlaku dari pergum ke situ dia.
1: Awah.
0: Nggak lihat tak lo, lewat telefon aku dah putus yang pun tanya live ni dia. Tak mata ke aku. Di pintu jenis lo, jadi aku dah pergum. Dekat depan ke aku pasti. Lupa tahu eh. Sudah tahu kalau di luar tadi. Aku nanti nyergut ni semua tak kumpul tak nyelai. Lepas ni nak dai dia. Nyer tak balat lah nyer tak nyergut degun di sini lah. Kau ke tempat korang. Kau situ main rumah tidak sembunyi. Tak ke dia. Kau lepas nunggu dia tu kita sini lah. Nunggu lepas tulis dia tu iban. Nanti aku tanya dia.
2: Yang berarti kutia sudah aku bersih patung dewa sudah banyak Sri Klema kau sudah tambi baru-baruahnya. Mereka tinggi patung bersih kaki bersih tinggi patungnya. Aku lalu kontaknya kayak bersih ada semua aku bawa dengeri tidak tambi nama arti patung kira aku gambar yang anda tu dewa Sri Klema tu kira aku tu handmade itu tu kira aku tengok kalau lebih 100 tahun tu kira aku. Nengok tak nengok terus tahun bisi hati ku kok mai pulai hati ku dia lalu ingat ke jaku bisi dia bis menjuang sama dah jaku anak yang tahu letai dewa bala kambing dia kata kena badai itu lalu aku tak aku kok nak tahu dia tak nak tahu pada aku jadi buat kes dia pada aku bersih lah nak ada urat nak semua nak ada kukang pelawak nak semua hati ku lu irai ingat jaku orang yang mesti mendoktin senyok nak bersih tengi bun. Ya, lalu pulai aku hari fiti dah ambil gambar yang tadi. Hari fiti pun, belum berjalan dengan buah atas meninggil, besi kuil tambi jadi buah atasnya dia. Lalu juga aku rasanya tidak mampu pejuri mang tidak ada dia. Banyak pedah dia mang tu. Mang saya pun pejurinya pun menung dengan aku mendak ke dia besi. Besi tanya, besi gua, besi tanya, besi patung sebenarnya. Aku berapa lama dah kawak di trip mana ni, nak saya minyak tu, lalu nak aku. Jadi aku kat semua orang, besi dah berkurang, ngarap dia ngambil ke patung, dia baik pulai, ngakai. Saskian ke pulai, ngakai, ngakai kurang, dia tak sedar, tak sedih diri, dia bawa kes ni. nya bantang lah ke juri dengan aku sama dengan pesikal kemudian negeri kret hotel tadi dan nya lu medok ya medok lu medok nya lalu ambil gagak kulai baru
1: wow
2: gagak kulai medok lama dia sembilan dia dia sampai negeri patung tadi dan nya ambil ku gambar berkenyok kalau nya lama lu padam kulai ni tadi ah dengan lu ambil ke mana menu biasa untuk video yang saya ambil itu dia ke sembilan ya terdapat di sosial buat Facebook ini
1: wow
2: banyak tadi nah dari dengan pulai dari darinya pada aku bisi live nya dia masuk ke Facebook pada aku nak nemu lagi juga
1: nemu nyawa
2: lain lah katanya hanya nak aku nemu lagi pejuri nemu sebuah mana main patungnya pulai aku tidak aku main pulai kan dia man dia kok dia dia kan aku katakan nelaknya tinggal sendiri dia punya tidak bersih orang dia tak boleh kecil eh tak mayuah orang dia tu elmu aku nak kalau aku berunding kurang si mayuah yang tu saya tidak sedok kita yang kau tu
1: kawan kau ini
2: kita mau muka saya seti lalu kawan tu sambil saya aku madah ini tadi dia madah itu kalau seminggu hoki di sini dua sebulan lama sudah kok ngigok patung nyong ngigok luar kekok tu nyong tadi nak ketemu nyong sudah aku yang nak aku nak madang nasib dan wanita yang nak aku
1: wow aman
2: nanti kita berita buka ini ada itu dan kita punya kok cukup gitu
1: okay
2: lama yang ada cerita buka baru
1: tahu udah gawai lah bertemu baru John
2: Okay, terima kasih.
1: Okay, sama gawai.
3: Gawai John.
2: Terima kasih.
1: Okay, nyata tadi John dari Serikai ini.
3: Ya, Serikai.
1: Ke malam tau. Okay, ya. Kak ngumbaya siku konten creator. Tahu uliah ke nya?
3: Uliah ke.
1: Laban ya ke bekas tidak paranormal nya. Okey, peningal ke penudi tu ameh ne?
3: Yes,
1: ke rumah.
3: Ya.
1: Yeah. Laban ngai ke mekang-mekang ke munyi kuya tadi. Tajak pan bala kiruh tang bisi mengkap guleng tua malam tu. Terima kasih amai wa. Jadi minggu baru ila kami dua kira ke
3: ngatu seminggu aja ne.
1: Ngatu seminggu aja ameh.
3: Malamnya kita deka Berandau
1: pasal gawai. Berandau pasal gawai. Apa pesan gawai.
3: Pesan gawai.
1: Berperindang berlaku-laku gawai. Jadi ke penuri itu, terumah ke bisi pesan gawai. Jakub hari gawai, hari nguan.
3: Ya. Oke. Aku ngari ke kami dua SM. Meri selamat hari gawai meh.
1: Ya.
3: Hari program mengam mengatur
1: SM. Betul.
3: Terima kasih yang ngagai sukuang kita. Selamat tu ngagai kami dua.
1: Au.
3: Pihak mega Arab ke kita sama belah lantang mah.
1: Ya. Arab ke sama lantang likun.
3: Betul.
1: Maya Ari Gawai itu ialah.
3: Hari ini Sam.
1: Hari aku pun sama. Terima kasih agai peminat ngegam semangat.
3: Ya.
1: Selamat Ari Gawai agai kita semua. Arab ke kita sama lantang hati nyambut Ari Gawai. Bertemu baru kita minggu. Udah minggu sitik ni ni lah.
3: Ya.
1: Okey.
3: Ya jago kita kemudi saya makan selamat sem.
1: Okey, ba mensia bisi antu. Ba antu nadai mensia. Kemana hari petara pengalami hari kami dua.
3: Banyak mupuak dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Bye bye.
1: Bertemu baru kita.

0: Dinga ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang keterima kami yang petuai yang udah putus malah agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak luya.
0: Engai ke kita disebut orang merit bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segur.

0: 32 Itik Lagu.
1: 32 Itik Lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itik Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itik Lagu.
0: Tang Selina 24 Itik Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: Nanya ngau sili agi kati disiplin tok tadi ko kita sama reti ngau lekai jaku hukum kini ante nitia ka ajau kita meto
1: au ba aku ya nya disiplin ukai hukum hukum kita ngukum sida laban sida bepenyalah ukai bekenya disiplin nya kita ngemetul ka ulah
0: yeah.
1: Kita ngemetul ke penyalah sida ya atau ke pengelemik sida ya ngai ke penghidup sida ya nuju ngai pengrusak kita mega dekat ngelurus ke pejalai sida ya ngai ke pejalai sida ya bingku nuju pengrusak mega. So nama penyadi enti udah rusak nadai masa depan ne ya laban pengrusaknya oleh nyadi ke munyikun leka jako baru dia tu roadblock nyadi ke penekul singkang pejalai sidak ya nuju ngagai masa depan ti cerah ne ya. Contoh baka anak ku tadi enti sidak enak disiplin nari biak lalu dekat nitiah-nitiah ke balak bakiah ya no ngerja ulah teh macam mayuh nalmu teka nekul sidaknya di ke roadblock sidak enak ya nadai mah sidak ya udah nerima ijazah nerima master uteka dicapai sidak ya nadai tang aku amat terima kasih ngagai Tuhan nya ke buah sebedau sidak datai ba penekul kita itu apa inai mesti ngemetul ngami ke pejalai singkang sidak ya lurus nuju ngagai penghidup ti meruan bisi masa depan ti cerah.
2: Plasar Jurai 635. Plasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Sudah sedia.
1: Sudah sedia ke Kak Menung Sapa Juara Capai Kenyalan Minggu tu. Sapa ketika ngepit surat kabar. Ketawa ngau kami.
2: Alah, dulu.
3: Yalah, dia naik.
4: Dia start ya.
1: Lagu ngau.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal jalan pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nolong ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID pun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunia ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datai ngagi runi yang kau gambaran ya bakal gempa buminya naya nak ya lebuah ya depan kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nak ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya laman lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Janda yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tau pedias ya nyalai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap lagi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai kebetul anak beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, eh si. Eh si, fu lawa dengiro kediri ne. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu masuk aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang di kak di kak spon kah?
0: Aw, nadainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia ingat tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kempak ke tu ni. Nak mau tu ke bisik itu sih. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kempak.
1: Kempak itu, nyamai kempak itu sih.
0: Nyamai, kempak itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Oh. Kamu uji kempak merah daging.
0: Eh, Sam. Nama mana tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main untuk makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah. Duduk di tu aja nginsap.
0: Eh, paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap
1: lah. Kalau kumai lo sih. Kumpal luang kutu lo.
0: Nye, nemu pun nuan takut. Namun kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: ba pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimit erti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor.
1: Amma.
0: Ianya saksi itu tadi ianya orang ti meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke di peda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi enti kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang to orangnya dikangau ke merek penerang tok ke nyadi saksi bakot de pastor bak mayu ha, macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari to nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku kumbainya manah laban penghidup kita itu udah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngau ya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu udah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nuol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah ya. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kebuli.

0: Kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngegak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika rundown. Number ke station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja hari 6, jam keterubah, ngelal, tengah hari.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Swina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runian. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Anda sedia? Anda sedia ke kat menu Sapa Juara Capai Kebialan Minggu tu? Sapa ketika ngepis surat kabar, ketawa dengan kami.
1: Alah, dulu.
2: Alah, dulu.
3: Alah, dulu.
0: Lagu dengan kami.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Kalau kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai.

jaku prangsang ke sarito. Patu tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kia pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejuluh hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bagi kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib kuliah ku tai, nadai bujur siti utai dikerjaku. Menjadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat, upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tak maya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi, batu tingasuh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge parasi tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisik terpangkok. Unsut dulu meh tibisik telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tinggal dua, hati tinggal suruh. Kadang kita indah boleh terkerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasang nguliah kepengingin julu hati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian ialah talalam sampi. Luya tin musmu tai oleh ngagih ke kita tin madu badas, tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau kisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam pisi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia je.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngai gereja tau ke ngagai orang bukai ti buguna
0: kelimpah hari jemari gari kita puang
1: kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai puisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun dak lu ya
0: ngai ke kita disebut orang merik bakas madina dai
1: aku Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari segulai sejalan.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagiga entelah
1: ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagiga entelah arus telefon kita yang mengka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyari telah ke terubah pandak munyitu ya dengan mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Nau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina pak YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belajalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YM.

Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lupa kita agi biak, asai kena ada utai tindak oleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik mayap medis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapeindai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu hati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tak ke 2-5 iku, madah ke julu hati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalat nang dah ngerugak menung pesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsak tidak tarif medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati berpengerai. Pilih nak berpengerai. Pakai meutai timai berpengerai, anda ngelawang ke exercise, 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke dua. Kerja mengutai temai untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau ke meh murai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segagi kita bisik kira, bisik daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak. Tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah talo. Bagus mengutai buat dunia yang nyautu. Ia seminak diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Umayau tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 imunnya itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang kelekat jaku aku. Anang leju ke sida lenyau ari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya oleh beri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

Arido, Kitai Rindu Beli Barang Online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kitai. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren,

Kes culik atau kelen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngage bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panzi dak ngena prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Hai, aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu. Yes, history yang dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak bah terika yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pedak sidak mageng. Asmina kelasnya tadi. Engka kang asuh history yang mimet nanti history.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nyapan nanti kabarnya siku mai. Tetu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang di baik kabarnya nyaba. Lebat sudah tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti mesti re.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y seberai
3: WAI
4: YFM nya baru ngam
3: kan
4: WAI

Hashtag nemlig aktif dia tu. I'm a boss. Yeah, my crew savage. I'm a boss. Boleh dengar kita intern hari dua malam minggu peluang bertemu 4 lemai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

Bak kedai makan dengan restoran, so kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk capak. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Jarang aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti lah mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak duit itu pada ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyapan hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat ya dah mantai keterangan tipikal hidup sedaya kita nyebut alu ngasau beli terus
3: nak kena kelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak pihak ya
1: aku selalu di kajak kota semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah agak beli kena ngelempuang ke pengawal kita yang berdapur. Nah, agak ngasuh tu tadi nyo bertalatnya belayak dulu. Kau basuh pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelak.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dengar radio. Wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nama deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah tiba habis macamnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi rewind.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau ke story.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stresnya nyau ga Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya bersama kalau muntah yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu
1: engkau begau kini. Begau makanya tadi yang dalam perut dia nih sudah lunduang sudahnya
2: nih. Udah kunyah ke bawah
1: masam. Udah kunyah ke bawah masam. Ada ya ke? Nyau makanya stres.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Sama alikawai nuju balakitai.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.

0: sama Mbak Yani, ya kenalah di hari tayak itu lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Dengar ke YFM. Segulai. Segulai.
3: Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi.

0: Ya.
1: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalan.
2: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 28 hari bulan 6. 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu. Bersemayang kita. Dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah telah Apai, bari Minggu tu kami nyerah ke derempung ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuruk ngau diri sama diri bak gereja teka barumah panjang no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus hari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati ti nelap beri hati ti kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusia bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami. Aku ke kami uliah nalada nanan nuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia. Aku ke kami megak jaku ke diberi nuan pagi tu mereka kami penemu, mereka kami pengeriang, mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengharap kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke dambik kor Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Ku Jesus bejaku. Urang kerindu kapai tukai inai sida lebih agi ari sida kerindu kaku na tau nyadi murid aku. Lalu urang kerindu kanak lelaki tukai anak induk sida lebih ari sida kerindu kaku na tau nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan nergan dirimpu, lalu nitih kaku nak tahu nyadi murid aku. Orang ke ngidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke lalu orang ke ngelenyau kenyawa diri ketegal aku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku nerima ya ke ngirum kaku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban dia seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu peh ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dia nyak orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mana nyak bempu peh ya. Lalu barang siapa meda air, meri airup ngagai murid aku ke pemadu mitu, laban dia murid aku ngau benar, aku madah ngagai kita sidak, dekat nerima upah sidak. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi bala menyadik dalam Yesus Kristus hari tu hari Minggu kita ke-13 dalam musim selamat no kita sama begulai ngodari sama diri muji ngemesai kala tala. Jadi pagi tu aku mai kita sama belak mati ke arwah ba Allah Taala. Jadi Yesus pagi itu nanya kita, awak ke kita meri pemutus, teka ngagak pilihan tu tadi. Dan kita nemu kita nadai pilihan bukai tajak Yesus nanya, pilih kita semina ya aja. Jadi tu mandah ke kita, utai ke patut diserah kita. Belajar, awak ke kita, nemu ni bagi ke uliah di kerja kita lebuh kita ke nitiah ke Yesus dalam pejalai pengharap kita tu. Semua utai uliah semina, semua utai ti manah ngagai kita. Jadi lebuh hati kita tu uliah gawak ke muai utai kena manah tu tadi kita nemu nyameh pemutus kita dekat nitiah ke Tuhan Yesus. Taja jaku Yesus pagi tu bakal ke nak peduli ke ruang bilik kita nolong ngesan tulisnya datang Yesus maka merik kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita bersari-sari bepun kita medak ke kita lenyau lupa kita ke milih Yesus tahu danya kita maka nemu lah dalam perjalanannya tadi kita boleh mayuh lagi dalam nimit Tuhan kita nemu Yesus. Mai kita ngawak ke berjalan ngoya. Nyade tu berguna ke pemutus kiamat. Regang tu tadi. Jadi Tuk meh regah pengerinduk Tuhan Yesus. Nyada tuk ngasuh kita sama berjalan nuju Tuhan Yesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu megap penghidup ukai utai kesenang ke sekedar. Tang berguna amat labu kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Jesus saja ke ditemu kita. Uliah mantuk kita. Indah Jesus semoga dalam perjalanan regang ya nuju ke Golkota. Siku orang Simon dari Serin dalam perjalanannya tadi mantuk ya. Jadi kita semoga mantuk diri sama diri dalam perjalanan kita dengan kita ke bersemayang. Dengan kita keingat keserat dalam penguat kita ke bersemayang. Awak ke sama kita keriang. Anak ninggal ke diri sama diri. Awak kita sama mansang dalam perjalanan pengarap kita tu. Jadi pagi itu bila menyerit menyerit Kristus sebab ke kita sama berundian. Ini tengah hari itu. Ukai seminak berminggu tu aja. Yesus ngasuh tua meri pemutus. Lalu barang siapa meri airup. Ngagai murid aku ti pemadu mentu labannya murid aku nga benar aku madah ngagai kita sidak dekat nerima upah nyak ke ditemu kita nyak ku tai ke dikin dalam penghidup kita amat ma kita ngai jaku sumbuang ngai jaku tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi nunda ko Santa Teresa di Kolkata ngerja pengawak kemit tang dalam pengerindu sama ma kita berunding minta penemu hari Tuhan Yesus, minta penemu hari Kudus. Awak ke lebuh kita ngerja pengawak kemit. Kita berdua kita dalam penginduknya meri. Impact tu ke kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya Dewa. Kalau taklah berkat kita lalu meri. Awak ke baru dalam penginduk kita itu ngerja utai ke patut dikerja kita ini tiah ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tabi Maria penuh nimit Tuhan ngon wan. Nuan diberkat ari semua induk lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inilah telah bersemayang ke kami ti berdosa dia tu. Ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala telah ti muda berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.

0: orang putih nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu singa semua orang galumuk gesida inu sama ngau bujang nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir say nunda bansa orang belum main belanda uji katulang siapa kita keriang nyak ga menang. Ngintai adat gawai, kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah, kita sama ngadang. Kita hari besai, dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak gak kita mitiang, rumiang sama terang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Mimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap ke dama surat, semua nemu magang. Sekolah ngagak engka, darah ngau bujang. Susah baka keudah, alah laban orang. Duit ke kita mimit, ni tahu menang. Ngiyau kelalu nyampau, susah maya hutang.
3: Cakup ransang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebo kita agi biak, asai kenadai utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebo umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal juluk hati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisi nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke juluk hati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, sebalan nang dah ngerugak menuh ke sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh berai. Pakai meh utai itu baik berai. Anak ngelawung ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke dua. Kerja meh utai itu baik. Untung ke tubuhnya semangat kita. Sayau kemeh pengurai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai maik penguntung. Uji meh utai tip baru. Pengaya peraja undang segi uliah giga. Segagi kita bisik kira, bisik daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengurai kita. Duit ringgit uliah digiga. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti benar ianya tubuh ti berpengerai. Ukay ba sesingkap mas tau kepira ikrimuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Dan pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yanggi Allah Ta'ala. Maka semua tai buat dunia yang nyautu. Ya semina tinjau kita indah lama. Ya langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah Ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah Ta'ala lengasi ke jaku ya. Jaku ia tihidup oleh merik penghidup ngap ngerai kaya barang sapa tu merti lalu ngasi ke ia. Maka kena sebut berskenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi tu. Anak, benda yang kutai tersebut aku tu. Benda yang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti kesidang. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, labannya oleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program fun run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baarinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita pian ila.
1: Perambu mana pejalan kita pilih tau ke mumpuk bajam ke patut seliah ke ari deriba lebuh lelak ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa anak nampun kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah bertucung baka bukit mungkat neraja berkebung baka langit

0: bahaya aku. Menurut saya terima kasih lalu Kak Merik, selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya. Aku harap ke kita ini nyaga penglikuan jalan mah di lepuh kita ini geriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang geriba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu geriba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku ditu ianya ini ku ngai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggam penusah jadi ngau cakutnya sekali lagi kumeri selamat hari gawai Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Selamat pagi, kita ke Banu Ninga ke kami ba YFM. Jadi kita ke dekang natai ke pesan, boleh natai ke pesan kita ba email yfmiban@gmail.com. Serta muka natai ke pesan kita ba WhatsApp kami, ianya WhatsApp YFM 013-862-8422. Kebagi kita ke dekang natai ke pesan pemati, ngau muka pesan ngatas ulit ungkup sarit.

anak Thomas Wayne. Jadi pesan tu mada ke ngetas ulin niang Felicity Fernandez anak cundi tau ke di Kangau Orang City kalai niang tu dan adai kena 7 hari bulan 5 asarinya. Jadi ulit ia dekat di kertas 28 hari bulan 5 pukul 7 malam terlegi baru mah menjadi indai niang tumpu ianya baru mah nombor 72 Taman Yanmin Bintulu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan tinggalala Felicity Fernandez anak cundi tau ke di Kangau City. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silik oleh telefon ngagai Pauline Morin anak Thomas Wayne 013-829-9438. Akhirnya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu tu pesan pemati. Jadi pesan madah ke pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Belabak, Anyut, Pakus, Pauh. Semua kawan belayan ba Ulu Awiak, Jawang Awiak. Kemudian di ubah munggu ubah kabo, munggu petai kabo, sungai kirak kabo. Semua kebun belayan di Kajang, Pelasuk, Mudung, ngau kebun belayan kebukai ke na'ala dirintai ke itu. Jadi pesan tu ada ke empenit anak lambat, empenit anak lambat tau ke apai bunyam, tau ke megak di Kangau Aki Igat, udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Jadi ni yang dekat di Senggai malam hari 5 29 hari bulan 5 2026, lalu dikubur pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang tu tadi dekat di Senggai bak rumah Jimmy atau ke Joseph Bryang, rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang Ulu Ruban. Nya pesan pemati. Lalu isi pesan madah ke empenit anak lambat, empenit anak lambat tau ke apai bunyam, udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai kena hari 5 29 hari bulan 5. Lalu dekat di Anjung kena hari 6 30 hari bulan 5. Lalu ni untuk dekat di Senggai Barumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang Ulu di Ruban. Okey, ni pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu jadi temuga pesan pemati ke sini kena tai ke Bak YFM. Jadi pesan hari mampai anak bungkung tau ke Indai Mugan. Jadi pesan madah ke Indaya biah anak sawing, biah anak sawing. Udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026 bak Spital Kapir. Nia dekat di Senggai Sarituk ngau pergila 28 hingga 29 hari bulan 5. Bak rumah satu Malaysia. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Lalu pesan tu tadi dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Peter Rantau Bidai, Sungai Uyan, Sungai Spasia, Sungai Paku, Sungai Pantu, Batang Rajang, Batang Baliah. Semua kawan belayan di Kapit, Sibu, Limbang ngau kawan belayan kebukai kenalah di rintai ke dito. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai 011-5892-3871. Nandu isi berita pesan madah ke biah anak sawing, biah anak sawing. Udah nadai kena 26 hari bulan 5 2026. Lalu dekat di Senggai kena 28 hingga 29 hari bulan 5 baru mah satu Malaysia Kapit. Sultani yang dekat dikubur ke pagi hari 6 30 hari bulan 5 2026. Dan terlagi nampung baru maca pesan ke bukai, terus kena tag ke pesan kita bak email ngam megak bak WhatsApp kami YFM untuk mai pengerap pagi jam ke terubah bukalai ngau kita bak 28 hari bulan 5 serituk kena hari 4.

0: Singkong Desa Limnau King Aurean Cebu bisa ngatur pengawak berjual di rumah pengrami yang rigawai. Mai macam barang kota irup ngau barang kedi kena bersari-sari dijual ngau reka kepatut. Baju fashion baru, kasut baru ngkau berlaki laki induk ngau nemit maka bisa dijual ngau reka kepatut. Datai meh beli ke barang bak Singkong Desa Limnau King Aurean Cebu. Singkong kedai kepatut dulu di pilihan nuan.
1: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
2: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapak luar. Nyamai dikena lebih merah.
1: Apuan? Nyamai yang main tepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak pen, Mek.
3: Udah datai ba Maya Kitai. Dekat nemu lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke 9. Semua 24 lagu tu. Dekat dipadah ke kena hari 5 tu. 29 hari bulan 5, 2026. Pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ningal ke ba Radio YFM. Ngamuga Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti. Ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke 9.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
4: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Penua Sarawak tahun 2026 tu.
7: Jadi bak pengamai tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri Bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
6: Raja Kita.
7: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlindungan Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh.

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so ya minat Ramayuah ya konsert layan ya. Kat lalu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kolonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Aku terbawan mandi meri selamat ari gawai daya ngagai semua peninga YFM. Pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku bak program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati-ti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya Sarito hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan abang Ayan, ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, nampung baru macam pesan ke bisi di ke natai ke bak YFM. Jadi pesan ke sekalitu Ari Jambai. Jadi pesan mada ke Ana Pilan tau ke Indai Jambai. Udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026. Jadi ni antuk dekat di Sengkai Berumah Sedak Yempu ba RPR Kidurung fasa 1 Bintulu. Lalu ni antuk tadi dekat di Sengkai kena malam 29 hari bulan 5 2026. Ianya malam hari 5. Lalu dekat di Anjung pagi hari 6 ba pendam Anglican Asyakirin. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan ba Jalai Sari, Ulu Serikai, Kedua, Rantau Sukat, Dabai Baru, Sebubu, Sungai Pawah, Berayang, Lubuk Lembak, Kerubung, Tingkat, Ngau, Kabupaten Belayan, Kebukai, di Ngelala Ana Pilan atau ke Indai Jambai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai laki ya 017-2031-424. Tau ke boleh telefon ngagai Jambai Megak 019-205-6691. Nandu isi berita pesan madah ke Ana Pilan. Ana Pilan tau ke Inai Jambai udah nadai kena 27 bulan 5 2026. Lalu ni yang dekat di Sengkai Berumah Sedak Yempu ba RPR Kidurung fasa 1. Lalu ni yang dekat di Sengkai malam hari 5, 29 hari bulan 5. Lalu dekat di Anjung kena 30 hari bulan 5, 2026. Ni pesan pemati ke BCD Kenatai Kebak YFM. Lalu pesan ke Bukai ke BCD Kenatai ke sekali itu. Ianya tu pesan ngetas ulir. Ngau muain terbalu. Jadi pesan ngetas ulir tu serta ngamin terbalu ni yang limia anak akak, limia anak akak atau ke Indai Kerikam atau ke Mega nama kangau ya ianya Serani. Jadi pesan ngetas ulir tu dituju ke ngagai semua ke membelayan barumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jin Sungai Pakuk, rumah Lawrence Wong, rumah Lawrence Wong di Batang tu pelbagai rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paliang Sungai Kuneng, rumah Meriang Sungai Buluh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan ba Sungai Lepung, ngau semua kapal belayan di Serikai, Sebangkui, kapal belayan di Kapit, ngau kapal belayan Kebukai di Nalah di Rintai Kedito. Jadi pengawal ngetas sulit dekat diatur kena hari 6, 30 hari bulan 5, 2026, 7.30 lemai. Ba Rumah Gandum, Sungai Rian, Ulu Bayung, Serikai. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke Siliak telefon ngagai Minah atau ke Kerikap 016-8353-262. Okey, ni pesan ngetas ulit ngau pesan pemati ke sini Kenatai Kebak YFM ke sekali tu. Kita ke gibisi pesan bukai di dekat di Kenatai ke kita ke bagi pesan pemati ngau pesan ngetas ulit oleh Kenatai Kebak YFM ba yfmiban@gmail.com atau ke megak ba WhatsApp 013-862-8422.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pemakasal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Nyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Terantang tawa. Terbaik aku. Saya terima kasih ya. Lalu kat mereka selamat hari gawai. Agai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri ngelia ke diri dia lepuh ada jalan lalu artinya aku harap ke kita ini agak penglikon jalan mah di lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonyamai kepalak nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku di tu ya nyak ni dia ku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
5: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: SJ ke-9.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Aku Edman Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajas Booking.
7: Aku Desi Tambum Takeisi.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami ari Wi-Fi Iban di Kuching.
11: Mari selamat hari kawan.

Lagu dari Leo James, lagu Madai Begawai. Okey, jadi pesan ke sekali itu, pesan hari tajim tau ke slow nyaring anak lindang. Jadi itu pesan merekat regang ni yang ni yang apa yang sedak ya, ianya ni yang lindang anak encul ngau menjadi ya ianya jovi anak lindang. Jadi pengawal sembahyang merekat regang tu kena 29/5/2026 pukul 9 pagi nak jalan sembahyang dekat Dato Baruman Edmund Entain, Sungai Rebuh, Batu Lintang, Undup, Seri Aman. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kepembelayan di Radau, Kawung, Sebujuk, Pakulu, Ngau Ilik, Sungai Putung, Sebangkui, kepembelayan di Mungguk Ruan, Undup, Rampuk, Wi, Temiang, Undup, Entebar, Titingkah, Purai, Mungguk Demam, Sungai Tanduk, kepembelayan di Empadi, Kenyungan, Sengkuang, Guntung, Undup, Ngau, kepembelayan Kebukai, kebagi semua kepembelayan di Seri Aman, Ngau, Indonesia. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke silia telefon ngagai tajim tau ke slow nombor telefon 011 1588 6317. Ini pesan ke BCD Kenatai Kebak YFM. Jadi pesan ke sekali itu pesan ya kau dah dibaca tadi kebenar ya. Pesan ke Siti itu juga pesan merekat regang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian di Batu Besai, semua kepembelian di Pakit, Bukit Bangunan, Melugu, Melugu Kuari, Sutung, Kelawah, Poh Aik, Lubuk Antu, San Ugul, San Munggur, Sri Jaya, Miri, ngau semua kawan Melayan di ngelala Nian Silin, anak Undiang. Jadi pengawal mereka regang tu ianya kena 4/6/2026. Ianya pengawal ngintu dari Seromeh, lalu Ungkup Balamayuh kena 5/6. Lalu Balamayuh yang tadi dipinta datang magiang kena 5/6. Lalu Nganjung regang ianya kena 6/6. Lalu pengawal tu atau ke pengawal sembahyang tu dekat diatur bak rumah Sidi Batu Besai Tengah. Telepon ngagai tu rumah Sidi Empu. Kita dekat nombor penerang ke Siliak 014-289-2822. Ini pengawal merekat regang Niang Silin Anak Undiang. Ini pesan mereka regang ke BCD Kenatai Kebak YFM. Lalu pesan ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit ngau ngamin terbalu hari Dina Anak Sandah. Jadi pengawal tu kalau pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelian di Batang Bayung, Batang Serikai, Batang Pakan Entabai, Batang Ruban Seratu, semua kepembelian di Kucing Sibu Bintulu Miri ngau kepembelian Kebukai. Jadi pengawal ngetah sulit ngau ngamin terbalu ianya kena hari 6/6/2026 7:30 lemai. Lalu hari Minggu 7/6 nya tadi dekat ngetas ulit Serarak Bungai 7:30 lemai, ngetas ulit pagi hari Minggu 7/6 berumah paling Sungai Kunang, Jalai Bayung, Ulu Serikai. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke silia telefon ngagai 011-2671-2167. Okey, datang lagi intim pesan kebuka dekat Nampung Baru, maca pesan ke Saritok.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Lingat kami, YFM, sekulai sejalai.

Culik tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengum pansik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Selamat pagi, Datuk kami nak buat ke berita pagi hari 4, 28 hari bulan 5, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah numpu ngagai pengawak ngemesai ke jalai benua pesisir di Bukit Kota. Projek rumah panjai PPRT Rantau Kiran udah tembuk gagak. Surau Wakaf Taman Indah patut jadi kecuntung ngagai penyerakup komuniti Bukai. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ngadu ke akses jalai alun terus jadi batang perkara tidi kemerat ke perintah kena negap ke kawal jalai bak menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Kota Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke bak Sita Ketepegaya agi bisi 4 buah tumpuk peniau kepadau bisi akses jalai tajapan perengka guna pemun bukai berkekaran air bersih ngau telecommunication dah lama diasai ke rakyat bak menuanya. Perintah besar sudah membenar ke agih belanja kena ngadu ke projek jalai bakanang menuanya ngau ungkus kira 38 juta ringgit. Suraya nganti agih belanja penuh tidak dikemenar 1 juta ringgit kena muka jalai pemun dulu lalu ngaunya disadang berengkah di pejalai ke tahun tu. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah madah bunyinya bak program mantar gawai bak rumah sandin di Limbang. Projek Rumah Panjai Program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT bak Kampung Rantau Kiran dikenak ganti Rumah Panjai Sidak ke dituntung penuh sehangus dalam tahun 2023 subak dia tu udah tembuk. Sabit Menteri Pengangkut Dato' Hazbi Habibullah madah ke projeknya tembuk udah merik penghidup kebaru ngakai 18 ruang bilik sidak ke dituntung penuh sehangusnya. Pemujur nembuk ke projeknya udah mandang ke pengeransian perintah tip bajak ngibuh ke pengelantang peniau rakyat seruran dijaga. Projek tu dipejalai ke nengah agih belanja Ariupis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Wilayah kena ungkus kira 1.4 juta ringgit. Kaban Parlimen Limbang madah munyinya bak pengerami nyerah ke Rumah Panjai PPRT Rantau Kiran Berdewan Kampung Rantau Kiran Limbang. Pemujur Surau Wakaf Taman Indah Bandar Baru Semariang di Kuching ngatur ibadah korban tipsai patut jadi kecuntung ngagai penyerakup komuniti Bukai. Sabit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul madah ke ibadah korban ke sekali tu munuh 35 ikut capi bak suraunya. Siti hari cara ke pemandu besai tikala dipedaya bak renggat surau. Ia madah ke program keban satu ukai seminat mandang ke semangat kerjasama ngau pangan diri tak megak ngayan ke pedegap kaul komuniti ngau jemaah surau. Raban komiti surau ngau siku-siku orang ticakah berjalai ke pengawak jalai pengarap bak kanang menuanya megak endang data dari Raban nembiak ke biak. Nyalai pengawak kreatur bekanya ngayan ke pemanah dentu kepalan surau ngau masjid majak relevan serta semak ngau Raban nembiak. Dato' Abdullah Saidul mansut kejakunya ngakai pengeram berita udah berjadi pengerami ibadah korban ngau akikah kreatur bak surau nyak kemari. Nilai pengeran siang pengelurus ngau bebata asur tidak baik ngintu pengerami hari raya Aidiladha. Nyadi ke pelasar ti berguna kena negap ke penyerakup rakyat Pupu Raban Bangsa di Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke rakyat Sarawak seruran nyadi contoh ke pemandu mana lebih nyaga penyerakup antara Pupu Raban Bangsa. Ia mansut kejakunya ngakai pangeran berita bahawa program ibadah korban Surau Darul Ibadah Batalion ke-12 Raban Polis PGA Miri. Nangkan kenya yang madah ke perintah Sarawak megak berjalai ke polisi inklusif tinggi merat ke pengelantang pediau penghidup rakyat dan ngira Pupu Bangsa ngau jalai pengarap. Nyalai pendumbuh unit perkara pengarap bukai Unifor ngayan ke bukti tik nyawup ngemansang ke jalai pengarap bukai ngebuan 7 ngetan ke pengelantang bak benua tu. Lebih 30 buah masjid surau ngau tumpuk pendiau bak kandang si tak sebuti. Benua berjalai ke pengawal ibadah korban berseri maigo pengerami Hari Raya Aidiladha ke tahun tu. Sabit Menteri Perkara Luar Kemegak Kaban Parlimen sebuti Datuk Lukanizman Awang Sauni pada ke program ibadah korbannya ke diatur nyengkawum pemerik Hari Kaban Kaunsel Negeri urang dagang ngau sikuk-sikuk orang. Pengawal ngagih ke daging ke ditetaknya dikarap oleh dipenjalai ke ngau bujur serta berurun tebak lagi ngagih Raban Asunaf ngau sidak ke berguna ke bantu. Pengerami Hari Raya Aidiladha kais minat hidup ke baru syiar Islam
Tambah kau lengedut ke kawal ngau semangat kerjasama bak raban bangsa. Ya pada munyinya angkai pengarah berita, udah solat sunan adil adha bak Masjid Al-Firdaus, Taman Tunku Dimiri. Kita lihat tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus, Riwai FM. Sarawak udah berlabuh nyedia kediri tumu nyadi palan dur ngatur temasya lumba ngau main C 2027. Serta nubuh ke Skatriot Sukan C 2027 Kluster Sarawak. Sapi Skatriot Perintah Sarawak atau Hee Chang Kee dekat mangkuk pengawak nyadi Chairman Skatriot Komiti Pengatur Kadang Menua LOC Kluster Sarawak. Atau Hee Chang Kee marah ke pengawak magi Komiti Pengatur Kandang Menua LOC Sarawak udah dipejalai ke kena tentu ke pengawak nyedia kediri serta operasi lumbak ngau main si berjalan ngau mujur. Tuk sekedar pengawak tu udah dibagi ianya bagian strategik tabir urus ngau komunikasi, servis korporat ngau perkara komersial, nyedia kepalan, bagian digital, teknologi ngau sistem lumbak. Jalai penubuh skatriannya berguna benar kerana tentu ke pengawak ngatur lumbak ngau main C 2027 di Sarawak mujur serta ditih ke standard antarabangsa ti udah ditetap ke. Yang mana bunyinya lebihnya di chairman awam skatriannya di Kuching. Sibu diatuknya majak semak diangkat nyadi begeri. Pengguna mujur nambah ke belanja simpan ngagai 47 juta ringgit. Pemujurnya sudah nambah hari 19 juta ringgit kenyau di tahun 2019 suba. Chairman Majlis Perbandaran Sibu MPS Clarence Ting Ing Ho madah ke antara syarat keterubah Local Authority PBT diangkat nyadi begeri ianya ngebuan belanja simpan penghabis nadai 50 juta ringgit. Ia maksud ke jakutnya maya berjadi kalender WAK Sibu Festival 2026 Baupis MPS di Sibu. Ya padah penegap nyimpan belanja berguna benar laban perintah ndak boleh nyukung penuh ngangkat ke pemanah sekedap begeri anti semak siran nadai gembuan penduduk belanja tintap. Kenyawari tahun 2022 nyentuk ke dia tu. 77 ikut pemesai UPS Immigration Malaysia JIM udah debuai arindur kerja. Penyampau semuanya bisik 994 kes disiplin ti udah mujur diputar ke agensi kebekawal. Ketua Director Immigration Dato' Zakaria Syaban madah ke nakak tahun tu. JIM dah mutar ke 23 kes, sudah diputar ngau 8 ikut hari sidak debrik hukum disiplin. Tu setiap hari cara kena degap ke integriti. Serta nagang ulah tindak manah ngagai sidak pengerja pengawak bau piasnya. Ia maksud kerja kunya ngagai pengarang berita bak program Jelajah Wira Madani. Berserimai ngau Hari Raya Aidiladha bak Depo Immigration Sementara Millennium Beranang Kajang. Dato' Zakaria madah ke antara ulah ke ditebu salah ianya ngelaban Prosedur Operation Standard SOP. Gebenar ke pengawal dari luar bidang kuasa, ndak lurus hati ngurus ke karabak kaunter, ndak durun gawak, salah guna dadah serta nyukung pengawal merit stok barang ke ditagang dari depo. Siku induk rakyat menua luar kena hukum jail ndak kurang dari 15 tahun, di pelabak ke disik kawal ngau pengawal nyual tubuh diri tik ngelingi begeri Kuching. Nitih ke penerang hari Kepala Polis pilih berdua Kuching SCP Erickson Naga Cabuk. Induk tu ke umur 34 tahun ditan ke pukul 1 lemai hari 2 tu tadi. Bak sebuah premis kalain dua ria diau bak jalai setutung. Ponsia keterubah tertemu ke induk tu bisik kawal berjalai ke pengawak nyual tubuh diri. Kenyau hari 2 bulan tu ke udah ngena aplikasi online. Dengar penerang media ya SCP Erickson madah ke kesnya dia tu benar dipansir kena Seksyen 372 bracket 1 bracket E Kanun Keseksaan. Induk tu muka dipansir kena Seksyen 6 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959-63 laban nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Kena hujung ke berita tu batang berita baru. Perintah numpu ngangkai pengawak ngemesai ke jalai menua pesisir di Bukit Kota. Projek rumah panjang PPRT Rantau Kiran udah tembuk digagak. Surau Wakaf Taman Indah patutnya dikecuntung ngagai penyerakup komuniti Bukai. Tudahkah kami nabur ke berita pagi itu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching.

0: Kirana Derita Lamak Sarawak.
1: Saritu 28 hari bulan 5 1990, Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegak Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu Tuai Pemegai Menua bisi nyain kad Minggu Kerja tidak diserah ke pengari pengakap Jordiko ke berumur 11 tahun. Berjakub bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap.

0: batuk baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersis

0: minit sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, beperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu hari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang tu megak, kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
2: Perambu mana perjalanan kita pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: Nemu nomeri, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas, nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu. Panduk Nomeri.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Itu bisa hari peninggal kita sikut tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabakku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
4: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memain. Ya si tip bicara dengan suah ti celap deh.
3: Udahnya, waduh dia puas hati nih.
4: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak.
5: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Udah datai ba maya kitai.

Pagi rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk capa. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus